0: program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
2: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
3: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
2: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
3: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani, menyebut para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
4: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
3: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
5: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Meri Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
6: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan yang dan empatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
5: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut, juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
7: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
8: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
7: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
8: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
9: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
8: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
10: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
11: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bahtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
10: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wali, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
11: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
12: Tentunya sebagai masyarakat, kita berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
11: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya, Sariful Alam. Alam?
14: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus do'if atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
15: Saya semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jamaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dengan hajinya. Yang kedua,
14: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status daif, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan

0: Jemaah Haji Tol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke tanah air, Jemaah Haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
2: Baik pendengar, Jemaah Haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip. Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusnah. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
3: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauqi Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauqi Sahab melapor.
4: Sepertinya mereka masuk di sini mereka lumpuhan, karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga bagian pengurusan. Mereka nanti
3: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur, membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik, Iran bagian selatan, serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI. Kita kembali di 91 FM RRI Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

pendengar, kita masih bersama di Bone Pagi ini. Dan seperti biasanya di hari Minggu atau Ahad, kami tidak hadirkan program Elong Kelong untuk Anda, karena di pukul 9 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk mendengarkan siaran ibadah Minggu untuk umat Kristiani. Sambil menantikan ibadah Minggu, kami masih akan temani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga jelang pukul 9 nanti.

0: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arah. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
1: Mimpi itu awal dari cita-cita.
0: Mimpi terus.

0: pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti siaran langsung ibadah minggu dari GPIB Bukit Zaitun Makassar melalui Pro 1 RRI Makassar. Umat Kristiani, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Masyarakat pedesaan di wilayah Jawa, umumnya tradisi rewang dilakukan ketika tetangga sekitar hendak menyelenggarakan hajatan atau acara besar seperti pernikahan, kitanan, pemberian nama bayi yang baru lahir, syukuran keluarga, sedekah bumi, hingga acara mengenang kerabat yang telah meninggal dunia.

menyiapkan segala kebutuhan pangan. Sementara laki-laki berkumpul untuk mempersiapkan peralatan yang akan digunakan pada acara tersebut. Dalam masyarakat pedesaan, tradisi rewang dipenuhi semangat dan juga aksi gotong royong untuk tolong keluarga yang akan menyelenggarakan acara. Semangat gotong royong yang menjunjung sikap sukarela tanpa pamrih menghadirkan harmoni dalam kehidupan komunal. Tidak hanya di masyarakat, gotong royong pun juga kita hidupi dalam kehidupan pelayanan, persekutuan dan kesaksian gereja Tuhan. Gotong royong yang kita lakukan dalam terang iman bukan hanya tentang bekerja bersama, tetapi bersama memuliakan Tuhan dan menghadirkan pemulihan. Ada luka, beban, dan pergumulan yang tak ditampakkan oleh sesama kita. Melalui pelayanan yang kita lakukan, kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih Tuhan yang

ini bersama seluruh jemaat GPIB di segala wilayah pelayanan, kita memulai rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian atau Pelkes GPIB. Kita diajak untuk menghidupi semangat kebersamaan, kepedulian, dan pemulihan. Kiranya melalui setiap pelayanan yang kita lakukan, Tuhan bekerja di tengah kita, memulihkan kehidupan dan menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Sebagai tanda syukur kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita.

0: Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah pada saat ini kita masuki dengan satu pengakuan dan pengharapan iman, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita untuk beribadah, saya bacakan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 21 yang menyatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, berguna bagi Tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
1: Dan menyertaimu juga.

Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, marilah mengaku dosa di hadapan Tuhan.

gagal menjalani panggilan darimu. Engkau telah memanggil kami untuk melayani dengan hidup berintegritas, setia, serta penuh kasih, sebagaimana Engkau kehendaki dalam firman-Mu. Namun kami lebih sering menggunakan panggilan Tuhan untuk kenyamanan dan kepentingan diri kami sendiri. Kami lalai dalam menjaga perkataan dan tindakan kami yang justru melukai bukan menyembuhkan. Ketidaksetiaan membuat kami menjadi tidak panjang sabar, hingga tidak peka terhadap kebutuhan sesama kami. Dengan motivasi yang salah, kami telah mengecewakan.

supaya kami menjadi alat pemulihan bagi sesama kami. Bentuklah kami untuk menjadi pelayan yang setia, berintegritas, penuh kasih yang mencerminkan kasih Kristus. Di dalam kerendahan hati kami berseru, kasihanilah kami ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

0: Jemaat sekalian, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan dari surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ketujuh sampai ayat yang kedelapan. Ia menyatakan demikian: sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengar perintah hidup baru dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 yang menyatakan, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyampaikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup dan kesaksian kita di dunia.

Jemaat Tuhan menghantar kita mempersiapkan diri menghayati firman Tuhan. Mari kita hayati persembahan pujian oleh paduan suara Emmau.

Kiranya pujian menjadi berkat bagi kita untuk kita mempersiapkan diri masuk dalam pelayanan sabda Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita mohon hikmat Roh Kudus untuk kita masuk dalam pewartaan sabdanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau memanggil kami, menimbulkan kerinduan hati untuk bersyukur, bersekutu sebagai umat yang diselamatkan dan ditebus dalam Kristus. Kiranya Roh Kudus senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar, kami hayati tentang kebenaran sabdamu, menjadi penuntun sikap, perilaku, dan nilai-nilai kehidupan yang melandasi setiap langkah hidup kami. Hikmat Roh Kudus kiranya menuntun kami, bersabdalah ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat bangkit berdiri untuk kita menyambut pembacaan Alkitab dan sabda Tuhan berdasarkan pembacaan Alkitab. Haleluya.

0: Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari surat Paulus kepada Titus, Titus pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-16. Titus pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-16 yang menyatakan, "Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pengawas jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Mereka itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, 'Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas.' Kesaksian itu benar. Karena itu, tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi, dan perintah-perintah manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal budi maupun hati nurani mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik." Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus berkati, shalom. Kita berharap ada damai, sejahtera, sukacita yang kita alami dalam kehidupan kita saat ini. Dan pada saat ini kita memasuki kehidupan persekutuan jemaat kita di minggu kedua sesudah Pentakosta. Dan bersama dengan itu kita masuk dalam pembukaan pelayanan dan kesaksian GPIB. Jadi kita masuk dalam penghayatan bulan Pelkes. Coba diucapkan. Bulan Pelkes ya, jangan salah. Orang-orang bilang Pelkes. Kalau Pelkes itu pelayanan dan kesaksian. Betul ya? Nah, untuk tata ibadah itu biasanya dibuat oleh rekan-rekan pendeta, para pendeta muda yang energik, semangat dan ideal. Dibuat oleh mereka yang ditempatkan di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Nah, ini menarik, ada foto-foto kalau di sini. Jadi dalam tata ibadah ini saya melihat ternyata ini dokumentasi dari Jemaat Immanuel Semarang 1996. Saya masuk di situ sebagai vikaris. Dan foto yang disampaikan di sini adalah Pos Pelkes Aletea Dempelrejo Kendal dan Pos Pelkes Asta Gusti di Desa Toko Purwodadi. Nah, di Dempelrejo ini kalau saya ditugaskan oleh mentor saya tiba di induknya di Pos Pelkes itu, lalu kemudian saya harus naik becak. Ya, kalau dulu ya mungkin hampir setengah jam masuk ke desa, dan saya melewati kebun tembakau. Jadi sampai di desa, lalu saya menginap di rumah seorang yang namanya Pak Ngasman. Pada saat saya vikaris kira-kira 60 sekian lah. Kalau beliau masih hidup sekarang ya, tambah aja 60 dikali 30 tahun kemudian, artinya 90 tahun. Tapi yang menarik di sini adalah saya lulusan sekolah tinggi teologi, belajar teologi 5 tahun, tapi saya kagum sekali dengan ketika Pak Ngasman ini melayani. Dia lancar untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, dan setiap satu kalimat dijawab sama jemaatnya. Itu berarti jemaatnya tidak tidur. Ya. Kalau saya ngomong panjang lebar, sudah tidur nih jemaatnya. Kenapa luar biasa? Bapak Ibu tahu, dia tidak lulus SD dan dia tidak bisa membaca. Tapi ketika pembacaan Alkitab diminta saya untuk tolong bacakan untuk saya, Dek Vikaris, saya bacakan. Setelah itu saya, menurut saya ini Roh Kudus bekerja, dia berkhotbah luar biasa. Maka apapun yang dia katakan di desa itu orang ikut. Pasti dia punya karakter yang luar biasa, terpuji. Pasti dia punya kemampuan yang menurut kita ini enggak lulus SD. Kalaupun lulus, dia enggak bisa baca. Tetapi hampir sama seperti pengalaman Paulus begitu, Petrus. Dia orang biasa-biasa saja, tetapi ketika Roh Kudus bekerja dalam dirinya, suatu kali setelah Pentakosta Petrus berkhotbah, ada catatan dikatakan setelah itu 3.000 orang bertobat. Ini kalau pendeta bawa lekhotbah 3 jam tak tidur semua, bukan bertobat. Kalau tidak ada Roh Kudus, kalau tak tidur berarti tidak ada Roh Kudus juga tuh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan

oleh Timotius, oleh Titus, oleh Timotius di Efesus. Nah, Timotius ini adalah seorang yang masih muda, sementara Paulus sudah lansia dan Paulus sakit. Namun semangatnya menggelora untuk memberitakan Injil, tetap setia, tetap tegas, tetap konsisten dengan pengajaran imannya. Meskipun Paulus dipenjara, tetapi penjara tidak bisa memenjarakan semangat untuk memberitakan Injil. Meskipun dia terbatas, waktu itu tidak ada SMS, waktu itu tidak ada V-call, waktu itu belum ada itu yang namanya gadget. Tapi dengan suratnya pemberitaan Injil tidak bisa dipenjarakan. Nah, ini yang menjadi teladan, yang memberikan inspirasi, yang memberikan motivasi bagi Titus. Ini pelayanan intergenerasional. Mereka ada di zaman yang sama, tempat yang berbeda, usia yang berbeda, tetapi saling mengisi satu sama lain. Itu intergenerasional. Bukan duduk sama-sama, tapi diam-diaman dengan pikiran, dengan budaya, dengan kebiasaan yang sangat berbeda. Tapi mereka mencoba ya, untuk bekerja sama. Titus, kalau tidak ada nama besar Paulus, Titus juga mungkin tidak dianggap orang. Tapi Titus dengan semangatnya, dengan kemampuannya, itu dibutuhkan juga oleh Paulus untuk menjangkau dan memelihara jemaat di Kreta yang luar biasa sulit untuk dipimpin karena kebiasaan-kebiasaan hidupnya yang tidak baik. Paulus menegur Titus, atau Paulus menyapa Titus sebagai anak yang sah dalam iman. Ini bicara tentang bagaimana seorang mentor membina, menguatkan, mengarahkan mentinya, orang yang dibimbingnya, supaya bisa mengembangkan wibawa rasuli yang ada di dalam dirinya, supaya bisa mengembangkan karunia yang ada di dalam dirinya. Sementara Titus masih muda. Gnesios berarti asli, tulen. Mutu imannya Titus itu tidak terkurang dari apa yang sudah diwariskan oleh Paulus. Pengajarannya, doktrinnya, integritas dirinya, ini bukan tiruan. Bapak Ibu, ketika satu waktu saya masih kecil, saya pulang ke tempat kelahiran saya di Palembang, orang tua saya masih jauh, masih di mobil, saya sudah masuk ke rumah keluarga itu. Lalu keluarga yang di dalam bilang, ini dia sebut nama papa saya. Kenapa? Dari cara jalan, cara bicara, wajah sama. Nah, kira-kira pewarisan iman itu, apakah generasi penerus mewarisi ketaatan, ketangguhan, kesetiaan terhadap kebenaran di tengah-tengah budaya digital yang sangat banyak godaannya, sangat banyak godaan, limpahan informasi yang bisa mendistraksi atau membingungkan kita. Nah, kita lihat bagaimana pewarisan iman kepemimpinan Paulus itu kemudian diwariskan, dan Titus punya gaya sendiri, punya situasi sendiri, dan punya cara dia menangani. Paulus memberikan arahan dan nasihat. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita baca ayat 12, Paulus mengutip penyair Kreta sendiri. Apa yang, atau siapa, atau apa kondisi yang dihadapi oleh Titus untuk memimpin jemaat di Kreta? Ada tiga hal. Pertama, orang-orang atau masyarakat, bahkan jemaat di situ adalah pembohong, tipu-menipu. Itu jadi budaya, itu dianggap biasa. Kalau orang bisa dibohongi, berarti dia bodoh. Kalau orang yang biasa bisa menipu orang lain, itu berarti dianggap hebat, pintar. Nah, itu budaya yang terjadi di situ. Kemudian binatang buas, keras, kasar, suka berantem, tidak ada sopan santunnya. Nah, itu ciri budaya masyarakat, cara mereka bersikap, bertingkah laku. Dikatakan pelahap yang mahal, yang malas, rakus, malas kerja, maunya enak tetapi enggak mau usaha. Prinsip mereka bukan mangan orang mangan, sing penting ngumpul. Prinsip mereka ialah ngumpul orang ngumpul, sing penting mangan. Ya, hampir sama. Kalau ibadah biasa sedikit, tapi ibadah syukur itu mejanya panjang. Iya toh? Senyum toh? Asal jangan seperti Kreta lah ya.

Kondisi sosial gereja, gereja yang baru berdiri, jemaatnya banyak mantan penyembah berhala, masih bayi dalam rohani. Tapi di tengah kondisi seperti itu banyak guru palsu, ya. Guru palsu marak, banyak orang tidak takluk, ya, tidak takut pada Tuhan, mengajarkan hal yang tidak patut, ya. Mereka berkhotbah demi uang. Keluarga berantakan, anak durhaka, istri tidak tunduk, suami tidak bisa dijadikan teladan. Nah, mitos yang ada di situ adalah raja kereta Minos itu, dia minta kepada Poseidon, ya, banteng yang baik untuk dipersembahkan. Begitu dikasih bantengnya, Minos ini, raja Minos ini bilang, ah ini banteng bagus, tidak usah dipersembahkan. Marah, ya. Akhirnya dikutuk istrinya Minos ini, jatuh cinta pada banteng itu, maka lahirlah Minotaur, manusia setengah banteng. Kelakuannya juga ugal-ugalan, rakus, serakah, makan manusia, dan akhirnya dia dibuang di labirin. Nah, itu simbol orang yang tidak menghargai ketaatan, bukan hanya masalah siapa yang melakukannya, tapi keturunannya juga mendapatkan dampak seperti itu. Dibuang di labirin, hidupnya cuma mutar saja, tidak ada masalah yang selesai di situ. Nah, ini gambaran tentang tradisi budaya melalui mitos juga bisa dilihat bagaimana sikap dan karakter dari jemaat yang dilayani. Dan oleh karena itu ada 3 syarat menjadi pemimpin yang memulihkan. Pertama, punya karakter yang benar. Ya, kalau di dalam teks yang ini kita baca, tidak bercacat, hidupnya tidak memiliki celah dan bisa menjadi teladan. Ini berarti cacat secara moral, ya. Integritas dalam perkataan, sikap dan tindakannya itu nyata. Nah, ini menjadi syarat-syarat yang biasanya pada saat pemilihan diaken dan penatua ini yang disampaikan. Yang kedua, suami dari satu istri setia dan bertanggung jawab dalam perkawinan, memimpin keluarga dengan baik. Yang ketiga, anak-anak yang percaya dan tidak bercacat, keluarganya hidup dalam iman dan menjadi kesaksian, mampu mendidik dan membimbing anak-anak dalam jalan Tuhan. Adalah pergumulan bagi kita para orang tua. Kita sudah memberikan contoh, teladan, menjaga mereka. Tapi pergaulan di luar juga, ya. Mereka bisa aja di kamar, tetapi gadget membuat mereka tidak terpenjara di kamar. Sikap, tindakan mereka juga terpengaruh. Ada banyak, tidak sedikit orang tua yang punya jabatan baik, pekerjaan baik, karakternya baik, dia menjadi teladan, tetapi anaknya tidak. Ini nasihat bagi kita sebagai anak-anak. Hormatilah ayah dan ibumu supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu di negeri yang Tuhan berikan. Dan jangan lupa ada firman yang tertulis begini, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah anakmu, jadilah teladan yang baik. Punya pengendalian diri, tidak dikuasai hawa nafsu dan emosi, mampu mengendalikan diri, tidak reaktif tetapi responsif, memberikan respons yang tepat, bukan hanya kalau dimarah balas marah, ya. Jangan juga nanti di belakangnya ketika anaknya diganggu terus bapaknya sudah mulai marah, istrinya bilang hantam pak, hantam terus pak, hantam pak, repot ini, provokator. Ya. Nah, bijaksana, memiliki penilaian yang benar sesuai firman Tuhan, jangan prejudis, jangan juga, ya, menjadi orang yang suka menilai buruk orang lain, ya. Mampu mengambil keputusan yang membawa kebaikan, sekalipun keputusan itu tidak disukai semua orang, tapi kalau dasarnya benar, jalankan, karena Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Ramah, mudah bergaul, hangat terhadap semua orang, membangun hubungan yang baik dengan kasih. Ini yang selalu dalam persiapan itu saya selalu bilang kepada presbiter yang tidak maju di liturgi di depan, tolong sambut jemaat dengan salam dan senyum. Adakah presbiter tadi yang menyambut saudara dengan selamat masuk, selamat datang? Tolong diampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Mungkin orang sakit gigi. Tapi kasihan kalau pulang gereja saya sok kasih tangan,
ada yang asik cipika-cipiki, baru ketemu. Saya kasihan, ini tangan saya mau dikasih kemana ini? Dalam hati saya, semenakutkan itukah saya sampai orang tidak mau salaman? Ya. Padahal dia sedang asik ketemu dengan temannya. Ya. Tadi pagi ketika saya bilang ini, itu setiap jemaat pulang dia bilang, mata, lihat Pak Pendeta, lihat Pak Pendeta. Saya bilang, enggak, saya tidak semenyeramkan itu. Tapi coba kalau Anda berjumpa dengan orang, lalu salaman, terus orang yang Anda salami itu melengos gini, oh iya, gimana kabarnya? Ya. Siapapun Anda, maka penghargaan terhadap Anda jatuh. Mungkin orang yang kita salami di depan itu adalah minta-minta, tapi kalau dia bilang, dia hormat, dia salam, kita salam dan lihat matanya, itu penghargaan. Nah, kemudian tidak suka memabukkan diri dan tidak ganas. Ya. Saya kira bapak-bapak di GPIB Bukit Saitun ini tidak ada yang minum minuman keras. Wah, ternyata ketawanya sinis deh. Salah sendiri gereja mengajarkan minum anggur. Itu perjamuan, itu beda. Segala sesuatu kalau kita konsumsi berlebihan itu tidak baik. Berpegang teguh pada ajaran yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang kedua, keberanian menghadapi kesalahan. Kasih yang sejati tidak membiarkan seorang terus menerus hidup dalam kesalahan. Peduli, mengasihi, tegur ketika saudara, ketika sahabat itu melakukan hal yang tidak baik. Tapi jangan bikin malu dia di depan orang. Panggil dia baik-baik. Ya. Berani menyampaikan kebenaran meskipun ya, tidak semua orang menyukai. Tapi sampaikan dengan hikmat. Ya, bukan menguliti keburukan orang lain. Mendengar dengan rendah hati, terbuka menerima koreksi dan mau berubah. Ya. Tujuannya adalah pemulihan. Teguran bertujuan membawa seorang kembali ke jalan Tuhan dan bertumbuh dan jadilah teladan hidup yang benar. Ya. Mari kita lihat pesan yang berikutnya. Nah, ini dia. Bahasa gaulnya no action, talk only. Jangan cuma bisa omong doang. Tapi apa yang kita katakan, itu juga yang menjadi buah pikiran kita, itu juga yang ada di dalam hati kita, dan itu yang nampak dalam perilaku kita. Tahu melayani, oh gereja melayani, tapi layanilah dengan kasih, bukan cuma omongan. Lakukan dengan sikap yang benar. Kasih yang tulus membawa penghiburan dan pengharapan. Ya. Peduli berbagi, peduli secara nyata menjadi bagian berkat bagi sesama. Memberi itu tidak usah harus secara materi. Kehadiran kita mendampingi, ya. Hadir di tengah-tengah duka kita, hadir kita duduk, dengar saja keluhannya, itu sebuah berkat, ya. Dan doakan mereka, ya. Supaya mereka tahu engkau tidak sedang berjalan sendiri, ya. Mendampingi, mendoakan, membangun dengan firman Tuhan. Sekarang banyak ilmu, banyak teori, tetapi jangan lupa spiritualitas kita dibangun berdasarkan kebenaran Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita sedang membuka bulan pelayanan dan kesaksian. Gambar ini adalah budaya, salah satu budaya di Jawa Tengah. Nah, dari 357 jemaat mandiri dan 280 pos pelayanan dan kesaksian, salah satunya adalah pos pelkes yang ada di Dempel Rejo. Nah, ini foto ini ya dari pos pelkes di Jawa Tengah. Ini Rewang, tradisi Rewang, budaya gotong royong masyarakat Jawa, di mana kalau ada saudaranya, kerabat keluarganya atau orang di desanya sedang melakukan hajatan yang besar, maka ada yang bawa bahan makanan, ada yang kerjasama. Tradisi gotong royong itu, ketika yang dibawa nampaknya kecil, tapi kalau di dalam kebersamaan dikerjakan, maka hasilnya besar. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan kita yang hidup di masyarakat kota?
tradisi kepekaan, saling menolong, saling membantu, budaya gotong royong, apakah itu masih ada atau terkikis dalam kehidupan kita? Nah, pada akhirnya firman Tuhan mau mengatakan, bangunlah karakter yang benar dalam hidupmu, maka kehadiranmu akan membawakan pemulihan. Berani menyampaikan kebenaran, sekalipun pada waktu itu kita sakit, tapi sama seperti obat, dia memulihkan. Maka lakukanlah dengan keselarasan antara iman dan perbuatan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tadi saya sampaikan bahwa apakah nilai gotong royong itu masih ada dalam hidup kita? Saya katakan masih ada. Buktinya apa? Kita mungkin tidak kenal saudara kita, warga jemaat yang ada di sektor 1 sampai 13. Tetapi ketika dia meninggal, maka ketika keluarga Bapak Ibu memberikan 20 ribu tiap bulan, itu solidaritas. Program ini sudah dimulai 2,5 tahun lalu. Itu bukan asuransi, itu wujud solidaritas kita dengan siapapun yang mengalami kedukaan. Nah, sekarang saya sampaikan saja secara terbuka. Dalam pertemuan warga sini jemaat ada juga keluhan-keluhan. Kenapa Pak Pendeta selalu dibebani ke sektor-sektor pelayanan? Kalau mau Natal, kami harus menyediakan dana sekian. Kalau mau Paskah, kami harus menyediakan dana sekian. Untuk pelkes bulanan, kami harus menyediakan dana sekian. Maka sebagai pemimpin, dengar kritik itu masukan. Dan ketika kami mencoba polanya diubah, mari kita coba sama-sama. Bentar lagi kita ada program Aksi 2000. Kita tidak akan lagi minta, ya, kalau berhasil. Kita tidak akan lagi minta dana untuk Natal, dana untuk Paskah, dana untuk kegiatan bantuan jemaat diakonia bulanan. Ya. Tapi tidak menutup kesediaan kita untuk memberi. Ya. Ya, saya mau sampaikan ini dengan nyanyian, tapi bukan saya nyanyi. Next. Santai saja, Bu. Bapak Ibu, dengarkan hayati.

cukup. Bapak Ibu, ketika mendekati Desember atau Paskah, orang selalu mengeluh, kenapa sumbangannya terlalu besar? Pada akhirnya memang ada dana yang besar, tapi hati yang memberi kecil. Lihat pengajaran Tuhan Yesus, janda miskin, 2 peser saja, tapi Yesus bilang dia punya hati yang besar. Jadi mari, nilai gotong royong, kebersamaan itu ada. Setiap orang pasti bisa, bukan karena kemampuannya yang hebat, tapi karena kebersamaan. Ingatlah firman Tuhan mengatakan, di mana ada persaudaraan yang rukun, maka kesanalah berkat-berkat Tuhan diperintahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

0: satu, ketuhanan yang maha esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hai sobat idola, selamat datang di Idola Indonesia.
2: Pendengar, demikian telah kita ikuti siaran ibadah Minggu dari GPIB Bukit Zaitun, Kota Makassar. Kita selanjutnya akan kembali di 91 FM RRI Bone.
3: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Pendengar dimanapun Anda berada, Tuntas Sudah tugas saya untuk menemani Anda di hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan selanjutnya ada Imran Bate yang akan menemani Anda hingga sore nanti. Saya pamit undur diri, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita Radio Dapunta. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.
1: Episode baru.

0: Mimin punya cerita baru nih tentang Dapunta yang bakal ikut berburu ikan paus.
1: Seriusan, Min?
0: Iya dong. Makanya, yuk ikutin cerita Dapunta selanjutnya di sini.
2: Ih, Rena, kamu tuh kenapa sih ngajak aku nonton film horor kayak tadi? Nah, aku kan jadi malu tahu teriak-teriak terus tadi di dalam.
3: Ya elah, biarin aja sih. Emang kamu doang yang teriak-teriak? Aku juga kali.
2: Itu ada film baru tuh, Ren. Mau nonton lagi nggak?
3: Ih, film apaan itu? Kayaknya nggak rame deh.
2: Film nggak rame itu bukan berarti nggak bagus tau, Ren. Ayo coba nonton yuk. Dari posternya sih kayaknya film dokumenter gitu.
3: Ya udah deh. Tapi kalau nggak seru, jangan salahin aku ya.
0: Dapunta dan sahabatnya yang bernama Rena itu langsung membeli tiket untuk menonton film dokumenter yang tadi diinginkan Dapunta. Kebetulan mereka mendapatkan jadwal yang pas banget. Filmnya akan dimainkan 5 menit lagi. Mereka berdua pun langsung masuk ke studio yang tertera di tiket.
3: Tuh kan, sepi banget. Masa cuma kita doang yang nonton film ini? Berarti filmnya nggak bagus, Dapunta.
2: Ah, so tahu kamu. Nonton dulu, baru komen.
3: Ya udah, serah kamu deh.
0: Beberapa menit setelah mereka duduk, filmnya pun dimulai.
1: Ya iyalah, Min, mereka duduk. Masa nonton film di bioskop sambil berdiri? Emang nonton layar tancap?
0: Shhh, dengerin dulu, baru komen.
1: Wow, Mimin gak kreatif nih. Masa ngikutin Dapunta?
4: But the battle has just begun.
3: Baleo? Baleo itu apa ya? Namanya asing banget deh.
2: Aku kayaknya pernah denger deh. Tapi apa itu aku juga lupa.
0: Setelah sekitar setengah jam film berjalan, Dapunta menyadari bahwa ini adalah film dokumenter soal adat orang Lamalera, Lembata, Nusa Tenggara Timur yang melaksanakan ritual berburu ikan paus. Ritual ini sudah berlangsung ribuan tahun lalu, di mana sejarahnya berkaitan dengan kerajaan Majapahit.
2: Aku baru ingat. Aku pernah dengar sorak-sorak baleo ini pas aku lagi liburan ke Nusa Tenggara Timur, Ren. Di sana orang-orang saling bersaut-sautan meneriakan kata baleo berulang kali kalau ada ikan paus jenis penwell datang. Aku lupa sebutan ikan pausnya apa tuh. Tapi ini film pastinya keren deh, Ren. Rena.
5: Now dragging several.
2: Ya elah, dia tidur. Dasar pelor, nempel molor. Ya udah deh, aku nonton sendirian aja.
0: Dapunta menonton film pilihannya dengan fokus. Ia ingin tahu lebih banyak soal adat berburu ikan paus di sana. Namun, ada yang aneh dengan layarnya. Semakin lama, layar bioskopnya semakin membesar dan semakin mendekat kepada Dapunta. Dan tiba-tiba...
6: Baleo! Baleo! Baleo!
2: Aduh! Hah? Kok aku ada di dalam film?
7: Hai, siapa Nona? Itu tempat beta mendayung.
2: Aku...
7: Kau mundur sedikit. Beta butuh ruang untuk mendayung.
2: Iya.
0: Karena Dapunta terlanjur berada di dalam perahu, dan saat itu keadaannya sangat ramai, hingga membuatnya tak bisa kemana-mana, mau tidak mau, Dapunta harus tetap diam di perahu, dan mengikuti kemana orang-orang ini akan pergi.
8: Oh, ina fae bele, mei kame angi usi, eta lei lolo e.
0: Setelah kapal berlayar, Dapunta memberanikan diri untuk bertanya kepada anak lelaki seumurannya yang tadi sudah menegurnya.
2: Halo, aku Dapunta.
7: Beta tidak pernah lihat kau. Nama Beta Matias.
2: Oh iya, Matias. Aku juga nggak tahu kenapa bisa ada di sini. Tapi aku boleh nanya nggak?
7: Boleh, mau tanya apa?
2: Kami mau kemana sih?
7: Kami akan berburu paus. Tanda-tandanya sudah datang. Makanya orang-orang tadi bersahutan dengan kata baleo.
2: Terus,
3: kalau kalimat-kalimat sebelum perahu berlayar itu apa artinya?
7: Oh itu, o inafai balee nei kame angi usi adalah mantra memanggil angin. Kalau etalei loloe tule tale baranusa adalah mantra untuk membawa kami ke baranusa.
3: Mantra-mantra itu dari mana asalnya, Matias?
7: Beta pernah dengar cerita dari nenek kalau sair adat Lamalera itu berasal dari leluhur kami di Lubuk, Sulawesi Selatan yang pergi berlayar meninggalkan kampung halaman karena patih Gajah Mada. Dari Luwu, mereka singgah ke Pulau Seram Maluku dan berpindah-pindah ke tempat lainnya sampai akhirnya bermukim di Doni Nusa Lela. Setiap melaut, angin dan arus selalu membawa mereka ke Teluk Lamalera. Lama-lama, mereka mulai menambatkan perahunya di sana dan menetap sampai sekarang.
3: Oh, gitu ya. Terus satu lagi, Matias. Paus itu kan gede banget ya, berat lagi. Terus mau nangkepnya pakai apaan?
7: Ah, lama fa kami punya Leo yang diambil dari rumah adat. Itu tali kuat sekali karena terbuat dari unsur pepohonan di hutan yang dipintal jadi tiga urat dan dipilin jadi tali.
3: Lamava itu apa?
7: Tahu sebenarnya berasal dari mana sih, Dapunta? Masa kau tidak tahu Lamava? Lamava itu adalah pemimpin perburuan paus. Seperti itu yang berdiri di sana tuh. Ah, kalau Beta dan teman-teman adalah matros. Seperti yang kau bilang tadi, pendayung.
3: Oh, begitu. Aku baru tahu, Matias.
0: Di tengah obrolan antara Dapunta dan Matias, tiba-tiba seisi perahu bersorak karena paus yang diburu sudah kena tombak.
9: Kide nuke hirkae levo garo lepe. Kide nuke hirkae levo garo lepe.
1: Artinya apa tuh, Min?
0: Artinya adalah, jayalah para janda dan fakir miskin. Kampung kita sudah menerima kiriman itu. Kiriman paus yang diyakini oleh masyarakat Lamalera adalah kiriman dari leluhur atau Tuhan.
1: Terus, Min.
0: Terus, ntar nabrak.
1: Ih, serius, Min? Kepo nih.
0: Iya. Terus kalau mereka udah berlayar menuju daratan, senandungnya adalah Faratobi Lodolodo Keliegatiro. Artinya, berhembuslah angin barat, datanglah mengantarkan kami menuju daratan.
3: Matias, nanti pausnya dibagi-bagi buat siapa aja?
7: Paus itu akan dibagikan kepada orang-orang sekampung dan ditukarkan dengan ubi, jagung, dan hasil kebun lainnya.
0: Di tengah perjalanan kembali ke daratan, angin yang berhembus semakin kencang, membuat Dapunta pusing dan kehilangan kendali atas tubuhnya. Di saat yang sama itulah, Dapunta mendengar suara Panglima Mentawai lewat angin yang berhembus kencang. Semakin kencang anginnya, semakin besar suara Panglima Mentawai di telinganya.
10: Dapunta, kali ini aku tidak ingin kalah darimu lagi. Serahkan buku ajaib itu atau kau akan menyesal.
11: Tidak akan. Pergilah kau, Panglima Mentawai, pergi.
7: Dapunta, apa kau baik-baik saja?
10: Lemparkan buku itu ke laut sekarang, Dapunta. Jangan sampai kau menyesal. Aku akan membuatmu tersiksa.
11: Tidak akan. Tidak. Om Lara, tolong aku.
10: Percuma saja kau minta tolong padanya. Ia tidak akan bisa menolongmu, Dapunta. Serahkan dulu buku itu kepadaku, baru akan kuturunkan kau. Cepat jatuhkan sekarang.
0: Setelah mendengar ancaman dari Panglima Mentawai, Dapunta mendengar burung-burung laut bernyanyi untuknya.

0: Dapunta pun melakukan apa yang dinyanyikan oleh burung-burung laut itu. Ia menjatuhkan buku ajaibnya. Namun, bukannya jatuh, buku itu malah terbang di bawah Dapunta. Halamannya terbuka dan langsung menghisap Dapunta ke dalamnya. Dan...
1: Hah? Aku udah di bioskop lagi. Bukunya? Untunglah aku selamat lagi dari Panglima Mentawai. Rena. Ya ampun, aku udah hampir gak selamat. Dia masih tidur. Rena, bangun. Filmnya udah habis.
2: Seru banget ya, filmnya.
1: Apaan seru? Orang kamu tidur.
2: Silakan memasuki ruangan teater.
3: Min.
4: Yeah,
3: dia tidur. Udah selesai nih, Min, cerita Dapuntanya.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, Mimin lanjut tidur dulu ya.
3: Yeah, closing dulu, Min.
0: Iya. Teater Radio Dapunta, episode Baleo. Diperankan oleh Mila Nurul sebagai Dapunta, Yudi Bayong sebagai Dwarapala, Dompak sebagai Panglima Mentawai, Shiva sebagai Rena, Al Ramdhani sebagai Matias. Narasinya oleh Kak Desi Aldiana, yang punya ide cerita Om Wendri Wanhar, yang nulis naskah Kak Dila Hermawan, dibantu oleh Om Budi Prihantoro, dimixing oleh Om Arbi Amaze, sutradara Yanti Yuspo.

0: Kunta. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.
1: Halo guys, lagu ini tuh lagunya happy banget. Kita lagi naksir seseorang gitu, tapi dianya malu, kitanya maju.
2: Yeah. Jangan lupa dengerin dan menarilah dengan lagu ini, oke? Okay? Yes.

Selamat siang pendengar, kita kembali bersama di suasana minggu yang tampaknya sedikit mendung ya, setelah tadi sempat cerah. Sekarang langit di sekitar Stadion Lapatau nampak gelap ya, sepertinya akan turun hujan. Jadi Anda yang mungkin ada planning untuk aktivitas outdoor pada hari ini mungkin juga bisa mempertimbangkan lagi begitu ya, faktor cuaca ini, karena akan rusak rencananya kalau kemudian ternyata hujan ya. Dan saya akan menemani Anda hingga pukul 12 nanti dengan informasi-informasi ringan dan menarik, serta juga informasi-informasi kesehatan yang kami lansir dari berbagai sumber. Juga akan kami hadirkan persembahan lagu yang akan menemani kita di siang hari ini. Pendengar, dari Detikom, Presiden Prabowo Subianto menyoroti kualitas menu dalam program makan bergizi gratis saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generation Through Nutrition di Sentul International Convention Center Bogor. Setelah sebelumnya mengingatkan para mitra agar satu ekor ayam tidak dipotong lebih dari 14 bagian, Prabowo juga menyinggung menu telur yang diberikan kepada anak-anak penerima manfaat. Menurut Prabowo, telur yang disajikan dalam program MBG sebaiknya tidak diolah menjadi telur dadar. Ia menilai praktek tersebut berpotensi mengurangi kualitas gizi sebab seringkali telur dicampur dengan bahan lain dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan telurnya sendiri. Yang kedua, telur jangan dibikin dadar. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Kalau telur dadar nanti dicampur macam-macam, tepungnya lebih banyak dari telurnya. Itu yang dikatakan oleh Presiden Prabowo. Lantas, apakah ada perbedaan kandungan gizi telur ceplok dan telur dadar yang dicampur dengan tepung? Benarkah penggunaan tepung dapat membuat kandungan gizi yang diterima anak menjadi lebih sedikit? Telur merupakan sebuah kandungan gizi yang diterima anak menjadi lebih sedikit. Telur merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki kepadatan gizi yang tinggi. Berdasarkan tabel komposisi pangan Indonesia tahun 2017, satu butir telur ayam mengandung sekitar 70 kilokalori energi, protein sekitar 6 hingga 7 gram, serta lemak sekitar 5 gram.

Ketika telur diolah menjadi telur ceplok, kandungan protein pada dasarnya tetap sama karena berasal dari telur itu sendiri. Perubahan terutama terjadi pada jumlah kalori dan lemak akibat penggunaan minyak saat proses penggorengan. Penggunaan minyak dapat menambah sekitar 40 hingga 50 kalori dan sekitar 4 hingga 5 gram lemak. Dengan demikian, satu butir telur ceplok dapat mengandung sekitar 110 hingga 120 kcal energi dengan total lemak sekitar 9 gram. Situasinya menjadi berbeda ketika telur diolah menjadi telur dadar yang dicampur dengan tepung. Penambahan tepung memang dapat membuat ukuran telur dadar tampak lebih besar, tetapi tidak menambah kandungan protein hewani yang berasal dari telur. Sebaliknya, kandungan protein dalam satu porsi dapat menjadi lebih sedikit apabila jumlah telur yang digunakan dibagi ke lebih banyak porsi. Sebagai contoh pendengar, adonan yang dibuat dari 3 butir telur kemudian dicampur tepung dapat menghasilkan telur dadar berukuran besar yang dibagi menjadi 6 bagian untuk 6 orang. Dalam kondisi tersebut, setiap anak hanya memperoleh sebagian kecil kandungan protein dari 3 butir telur yang dibagikan. Belum lagi adanya tambahan kalori dari minyak yang terserap selama proses penggorengan. Karena itu, kandungan gizi telur dadar dapat tidak bisa disamaratakan. Kalori, protein, lemak maupun zat gizi lainnya sangat bergantung pada komposisi bahan yang digunakan dalam adonan. Semakin banyak bahan tambahan yang digunakan dibandingkan telur, semakin kecil pula kontribusi protein hewani yang diterima dalam setiap porsi. Telur ceplok atau telur utuh yang disajikan tanpa banyak campuran memberikan kepastian jumlah protein yang diterima anak. Hal ini menjadi penting karena protein hewani merupakan salah satu zat gizi yang berperan dalam pertumbuhan, perkembangan otak, pembentukan jaringan tubuh, serta mendukung sistem kekebalan tubuh. Program makan bergizi gratis pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia dan mendukung terbentuknya generasi yang sehat, aktif, serta produktif. Karena program ini umumnya hanya disediakan satu kali makan dalam sehari, kualitas setiap komponen menu menjadi sangat penting. Pendengar, makanan yang tampak banyak belum tentu memiliki kandungan gizi yang berkualitas apabila bahan utamanya terlalu sedikit atau digantikan oleh bahan lain yang nilai gizinya lebih rendah. Oleh karena itu, perhatian terhadap kualitas sumber protein seperti telur menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan program MBG. Semakin baik kualitas zat gizi yang diterima anak dalam setiap porsi makan, semakin besar pula peluang program ini untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

pendengar, kita kembali bersama di Musik dan Informasi dan masih dari Detikcom. Warna kuning telur kerap menjadi perhatian konsumen, tak terkecuali pada telur-telur yang dilabeli sebagai telur omega 3. Warna kuning telurnya yang beda membuat sebagian orang mengira telur tersebut berasal dari spesies ayam yang berbeda. Sebagian orang lainnya menganggap kuning telur yang berwarna oranye pekat sebagai tanda telur berkualitas tinggi. Namun pernah pula ada yang menganggap warna tertentu sebagai ciri telur palsu. Dalam tanda kutip ya pendengar ya. Nah, anggapan ini sempat ramai di media sosial dan menjadi salah satu hoax yang berulang kali dibantah oleh berbagai pihak. Faktanya, warna kuning telur dapat dipengaruhi oleh jenis pakan yang dikonsumsi ayam. Salah satu senyawa yang berperan dalam memberikan warna lebih pekat pada kuning telur adalah astaxanthin. Astaxanthin menjadi pigmen alami dari kelompok karotenoid yang ditemukan pada berbagai organisme laut seperti mikroalga, udang, krill, lobster, dan salmon. Senyawa ini dikenal memiliki warna merah oranye yang khas sekaligus aktivitas antioksidan yang kuat. Dalam artikel ilmiah berjudul Antaxanthin for the Food Industry yang diterbitkan di jurnal Molecules pada 2021 dijelaskan bahwa astaxanthin menjadi banyak dimanfaatkan dalam industri pangan dan pakan karena sifat pewarna alaminya serta potensinya sebagai antioksidan. Pada peternakan ayam petelur, astaxanthin dapat ditambahkan ke dalam pakan. Setelah dikonsumsi ayam, sebagian pigmen tersebut akan diserap tubuh dan terakumulasi pada kuning telur. Proses inilah yang membuat kuning telur dapat berubah menjadi lebih pekat dari kuning cerah hingga cenderung oranye. Karena itu, pendengar,

Karena itu pendengar, warna kuning telur yang lebih gelap tidak selalu menunjukkan telur lebih segar atau lebih bergizi. Dalam banyak kasus, warna tersebut lebih mencerminkan jenis pigmen yang terkandung dalam pakan ayam. Temuan ini sekaligus menjelaskan mengapa kuning telur yang berwarna oranye pekat bukanlah bukti bahwa telur tersebut palsu atau dibuat dari bahan sintesis. Warna yang lebih mencolok dapat muncul secara alami akibat kandungan pigmen tertentu dalam pakan ayam, termasuk astaxanthin. Selain berperan sebagai pigmen, astaxanthin juga dikenal sebagai antioksidan. Namun jumlah astaxanthin dalam telur umumnya jauh lebih rendah dibandingkan sumber utamanya seperti salmon atau produk suplemen. Meski telur kuning yang lebih oranye kerap dianggap lebih sehat, anggapan ini tidak sepenuhnya tepat. Kandungan gizi telur dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari genetik, usia ayam, hingga komposisi pakan secara keseluruhan. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Clio Science 2024 menunjukkan bahwa pemberian astaxanthin pada ayam petelur dapat meningkatkan warna kuning telur sekaligus kadar astaxanthin di dalamnya. Namun perubahan tersebut tidak otomatis membuat seluruh nilai gizi telur menjadi lebih tinggi. Dengan kata lain, warna kuning telur dapat menjadi petunjuk mengenai jenis pakan yang dikonsumsi ayam, tetapi bukan indikator mutlak kualitas gizinya. Jadi kuning telur yang lebih pucat tidak berarti lebih buruk. Sementara kuning telur yang lebih oranye juga tidak selalu lebih sehat. Semoga informasi ini bermanfaat pendengar, sekaligus juga bisa menjadi tambahan pemahaman kenapa telur omega 3 kuningnya beda padahal berasal dari jenis ayam yang sama. Oh, ternyata pakannya yang mempengaruhi kuningnya, warna kuningnya lebih pucatkah atau lebih oranye.

Pendengar, nata de coco menjadi salah satu makanan pelengkap minuman dan dessert yang populer di Indonesia. Teksturnya yang kenyal, rasa manis, serta

kebutuhan cairan tubuh. Isu keamanan nata de coco sempat mencuat karena adanya kasus produsen nakal yang menggunakan urea atau pupuk ZA untuk mempercepat proses produksi dan menghasilkan tekstur lebih kenyal. Namun menurut Guru Besar IPB Bidang Agroindustri dan Bioindustri Profesor Dr. Insinyur Kaswar Samsu MSc, penggunaan sumber nitrogen seperti urea atau amonium sulfat dalam proses fermentasi sebenarnya merupakan hal yang lazim. Yang menjelaskan, nata de coco merupakan selukosa mikrobial murni yang dihasilkan bakteri Acetobacter xylinum. Dalam prosesnya, bakteri memanfaatkan sumber karbon dari air kelapa dan gula sebagai sumber nitrogen dari urea atau amonium sulfat untuk tumbuh dan menghasilkan selulosa. Menurut Kaswar, jika proses fermentasi dan pencucian dilakukan dengan benar, sisa gula, urea, amonium sulfat maupun asam asetat akan larut dan hilang melalui tahapan perebusan, perendaman, serta pencucian. Karena itu, produk akhir yang dijual seharusnya berupa selulosa mikrobial murni yang aman dikonsumsi. Dari sisi kehalalan, auditor LPPOM Mulyorini R. Hilwan menjelaskan titik kritis utama terdapat pada bahan baku gula yang digunakan sebagai sumber karbon. Proses produksi gula terkadang melibatkan enzim atau karbon aktif sebagai bahan penolong. Jika enzim berasal dari hewan, perlu dipastikan sumber dan proses penyembelihannya sesuai syariat. Begitu pula karbon aktif yang berasal dari tulang hewan harus dipastikan asal-usulnya. Sementara itu, urea sebagai sumber nitrogen dinilai tidak memiliki titik kritis kehalalan karena berasal dari bahan kimia. Meski demikian, proses pencucian nata de coco tetap harus dilakukan secara optimal agar tidak menyisakan bahan-bahan yang digunakan secara fermentasi. Dengan proses produksi yang baik, penggunaan bahan food grade serta pencucian yang sempurna, nata de coco dinilai aman dan layak dikonsumsi baik dari sisi keamanan pangan maupun kehalalan.

Jadi memang sempat gaduh ya pendengar bahwa nata de coco itu tidak halal. Tapi sudah dijelaskan tadi bahwa halal gitu ya. Artinya tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang mungkin yang perlu diperhatikan adalah bagaimana prosesnya. Entah itu memilih bahan-bahannya, ingredients-nya, lalu pembersihannya, perebusannya itu dipastikan aman ya. Bahkan auditor dari LPPOM Mulyorini R. Hilwan mengatakan yang paling penting adalah jika enzim berasal dari hewan perlu diperhatikan proses penyembelihannya. Apakah sudah sesuai dengan syariat? Itu penting. Kalau disembelih dengan cara yang tidak Islami, tidak sesuai dengan syariat, tentu jatuhnya menjadi tidak halal. Baik pendengar, jadi sekarang kita memang perlu berhati-hati mengkonsumsi apapun itu. Perlu diperhatikan dengan baik aspek-aspek kehalalannya, lalu ingredients-nya seperti apa, agar kita bisa mendapatkan asupan makanan yang tidak hanya bergizi tapi juga sehat dan halal.

Pendengar dari Detikom, tren minuman kekinian seperti kopi susu gula aren kerap dianggap sebagai pilihan yang lebih sehat dibandingkan pakai gula biasa. Namun, tren tersebut mendapat sorotan dari Kementerian Kesehatan. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular,

Kami ulang, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Dr. Siti Nadia Tarmizi menegaskan, mengganti jenis gula bukanlah solusi utama untuk mengurangi risiko kesehatan akibat konsumsi gula berlebih. Sekarang sedang tren mengganti gula pasir menjadi gula aren. Nah, itu sebenarnya tidak ada bedanya. Itu yang dikatakan oleh Nadia. Ketika ditanya apakah keduanya sama saja, Dokter Nadia menjawab bahwa perbedaannya hanya pada proses metabolisme di dalam tubuh. Pada kesempatan yang sama, Dokter Nadia juga menyinggung upaya pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kandungan gula, garam, dan lemak dalam makanan maupun minuman melalui penerapan sistem Nutri-Level. Menurutnya, kebijakan tersebut saat ini masih berada pada tahap edukasi agar masyarakat semakin memahami kualitas gizi produk yang dikonsumsi sehari-hari. Melalui penandaan warna pada kemasan, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam memilih produk. Misalnya, produk dengan label merah menunjukkan kandungan yang perlu dibatasi konsumsinya. Ia menambahkan, pembatasan konsumsi gula menjadi semakin penting bagi orang yang memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, atau faktor resiko obesitas. Dengan informasi yang lebih mudah dipahami, masyarakat diharapkan bisa mengontrol asupan hariannya secara mandiri. Dr. Nadia mengingatkan, tingginya konsumsi gula merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus penyakit tidak menular di Indonesia. Ia menyoroti sejumlah penyakit yang terus mengalami peningkatan seperti jantung, stroke, gangguan ginjal, hingga perlemakan hati. Menurutnya, salah satu penyebab kondisi tersebut adalah penumpukan gula dalam tubuh akibat pola konsumsi yang tidak terkendali. Karena itu, Dr. Nadia menekankan bahwa fokus utama masyarakat seharusnya bukan mencari pengganti gula yang dianggap lebih sehat, melainkan mengurangi jumlah gula yang dikonsumsi setiap hari. Jadi, kalau Anda berpikir bahwa saya ingin mengkonsumsi gula aren, gitu ya, kopi gula aren karena lebih sehat, sebenarnya sama saja, begitu ya. Jadi, yang perlu dilakukan bukan mengganti gulanya, tapi kurangi gulanya. Informasi dari Detikcom ini sekaligus menutup kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi 7 Juni 2026 bersama saya Imran Bate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Di pukul 12.00 nanti kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menghadirkan dinamika olahraga.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Pace melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola khusus sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya, idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Kri Suci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih lanjut, Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto dan Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah kemampuan keuangan bagi. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Sekarang dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota satu.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain, sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang, jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa, ya, gak apa-apa diejek, jangankan kamu, saya sering diejek, sampai sekarang presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu cukup, ya. Hati kita baik, kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Inilah sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin, banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah, anaknya tidak mau putus asa, anaknya selalu gembira di tengah kesulitan, cari yang baik, pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Dengan itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dan sebenarnya sudah dia fadil itu pun sudah normal.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinha, Brasil dan JR Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Mencapon, dan Victor Lai. Ya pastinya pemain muda punya speed, punya ketahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jokiencet juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video main dia seperti apa. Dan kita mencoba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. 26 Maret. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal, dan juga Paco di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub bersama Chelsea di Premier League. Ia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
2: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Ah, iya nih. Lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh. Second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
5: Indonesia Menyapa Siang.
4: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan dibahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya yang akan dibahas?
6: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Untuk menemani akhir pekan Anda, pendengar, siang ini Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi Minggu 7 Juni 2026, diantaranya akan kami hadirkan kembali Jelajah Wisata Nusantara pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan Ragam Kuliner Nusantara pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan juga topik mengenai berbagi tanpa batas, warung makan gratis 03 menjadi rumah kebaikan di Cirebon. Di mana di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat ini, semangat gotong royong dan kepedulian sosial tetap tumbuh. Salah satunya hadir melalui warung makan gratis 03 di Cirebon yang menyediakan makanan bagi siapa saja yang membutuhkan. Program makan gratis ini digagas oleh Abdurrahman bersama dua rekannya sejak Februari 2024 dan ia menyebutkan kegiatan tersebut bermula dari pengalaman sederhana saat berbagi makanan kepada warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dan saat itu menu yang dibagikan hanya nasi, telur, dan sambal. Dan kisah warung makan gratis ini nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Lalu pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai menakar dampak melemahnya rupiah bagi industri penerbangan, di mana pergerakan nilai tukar rupiah ini menjadi salah satu faktor yang cukup diperhatikan dalam industri penerbangan. Dan ketika rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, ini maskapai penerbangan menghadapi berbagai tekanan karena sebagian kebutuhan operasional masih berkaitan dengan transaksi dalam mata uang asing. Dan kondisi ini juga membuat perubahan kurs berpotensi memengaruhi biaya perencanaan bisnis hingga kondisi keuangan perusahaan. Nanti akan kami hadirkan juga perbincangan selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai menggenjot produksi dalam negeri mewujudkan kemandirian susu nasional, di mana pemerintah ini terus memperkuat sektor persusuan nasional melalui peningkatan produksi susu dalam negeri dan pengembangan populasi sapi perah. Dan langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Dan Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono ini menegaskan penguatan industri susu tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi tetapi juga menjadi investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2024. Nanti akan kami perbincangkan juga mengenai strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kemandirian susu nasional dan juga untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor bersama dengan narasumber terkait. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
4: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 7 Juni. Dan kami hadirkan video potensi daerah, keberadaan Taman Satwa dan Edukasi Jakarta.

0: untuk tetap rekreasi ketika di akhir pekan ataupun di hari biasanya. Dan selain itu juga tumbuh geliat ekonomi di kawasan ini karena adanya event dan berbagai kegiatan yang difokuskan di kawasan ini. Seperti apa keseruannya? Mari kita saksikan bersama.
1: Keberadaan Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh kini menjelma menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Kota Banjarmasin. Tidak hanya menawarkan sarana rekreasi keluarga dengan beragam koleksi satwa, kawasan ini juga berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang mampu menggerakkan roda perekonomian warga sekitar. Setiap akhir pekan maupun saat digelarnya berbagai kegiatan, kawasan ini selalu dipadati pengunjung. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua terlihat menikmati suasana taman sambil melihat koleksi satwa seperti burung, ikan hias, kelinci, dan berbagai hewan lainnya yang menjadi daya tarik utama. Popularitas Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh semakin meningkat setelah lokasi tersebut kerap menjadi tuan rumah berbagai agenda publik. Salah satunya adalah pelaksanaan kontes ikan hias Wali Kota Cup 2026 yang berhasil menyedot perhatian ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Fata, salah seorang warga Banjarmasin, mengaku senang membawa sang buah hati ke Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh. Selain memperkenalkan satwa yang ada, lokasi ini juga bisa menjadi tempat rekreasi anak, terlebih pada saat ada event. Tak hanya menghadirkan keindahan beragam jenis satwa, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan hiburan bagi masyarakat.
2: Kita lihat tadi ada ikan koi, juga ikan cupang. Senang sih anak-anak lihat-lihat juga kan. Ini bagus, apalagi kan terkait dengan binatang dan hal-hal lain. Itu juga penunjang supaya anak-anak kecil atau anak-anak itu lebih tersalurkan lah untuk hobinya. Ya, sarana edukasi lah.
1: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Jamin HR menyampaikan, ramainya aktivitas di kawasan Taman Satwa dan Edukasi ternyata membawa dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang berjualan di sekitar lokasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan ruang publik yang aktif dan produktif tak hanya memberikan manfaat sebagai sarana rekreasi dan edukasi, tetapi juga mampu menciptakan efek ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
3: Kita berharap dengan adanya seperti ini tangga kiri kanan kan tadi usaha-usaha kan jadi rame juga ya, jadi rame juga. Kita bisa bagaimana kita bisa ikan hias.
1: Dengan semakin banyaknya kegiatan yang digelar, Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh kini tak sekedar menjadi tempat melihat satwa. Kawasan ini telah berkembang menjadi pusat interaksi sosial, edukasi, hiburan, sekaligus penggerak ekonomi baru di Kota Banjarmasin.
0: Nah, itu tadi keseruan di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Anda tertarik untuk datang ke sini? Dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nanti kami akan kembali hadirkan video potensi daerah setelah jeda berikut.
5: Kilas Berita.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebut target net zero emission bukan semata tanggung jawab negara, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, setiap aktivitas yang berpotensi menambah emisi harus mengikuti aturan yang berlaku. Jika terjadi peningkatan emisi, pelaku usaha didorong untuk melakukan offset melalui kegiatan yang mampu memulihkan kualitas lingkungan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
4: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah, dan kami hadirkan video potensi daerah dari tempat di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tempat bersantai bernuansa alam di Banjarnegara kini ramai dikunjungi wisatawan. Mengusung konsep terbuka dengan panorama pegunungan, Kawungang Cafe menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga sambil ngopi di bawah rindangnya hutan pinus yang asri. Bersama reporter Joko Winarno.
7: Pendengar dan pemirsa, di Banjarnegara saat ini ada tempat bersantai yang bernuansa alam sambil menikmati

0: Kopi dan Sembilan, Anda bisa datang ke Kawungan Cafe yang berada di tengah hutan sambil menikmati keindahan alam atau hutan belantara di bawah kafe ini. Seperti apa liputannya? Mari ikuti saya.
1: Suasana hutan pinus yang rindang dan udara pegunungan yang sejuk menjadi daya tarik utama Kawungan Cafe yang berada di Desa Pesangkalan, Kecamatan Pakedongan, Kabupaten Banjarnegara. Tempat ini menawarkan sensasi menikmati kopi di tengah alam terbuka dengan panorama perbukitan hijau yang memanjakan mata. Dari kawasan ini, pengunjung dapat melihat hamparan pegunungan yang membentang hingga wilayah Kabupaten Kebumen. Suasana yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan membuat banyak wisatawan memilih datang bersama keluarga maupun kerabat untuk bersantai. Tidak hanya warga Banjarnegara, pengunjung juga datang dari berbagai daerah seperti Wonosobo, Purbalingga hingga Purwokerto. Saat akhir pekan dan musim liburan, kawasan ini dipadati ratusan wisatawan yang ingin menikmati suasana alam yang masih asri. Salah seorang pengunjung asal Wonosobo, Adrian, mengaku sengaja datang untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Menurutnya, suasana nyaman dengan pemandangan alam yang indah menjadi alasan utama memilih tempat ini. Selain itu, harga makanan dan minuman yang terjangkau juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.
2: Ini cocok banget buat teman-teman semua, buat apa namanya, keluarga, untuk nongkrong-nongkrong di sini. Juga ada apa namanya, Kawungan Cafe. Nah, di sini kita juga sedang sama keluarga, sedang ngomong bahasanya ya, tadi sedang berlibur di hari Minggu. Kita mencoba untuk jalan-jalan ke sini dan pertama kali ini. Alhamdulillah di sini juga dihidangkan dengan pemandangan yang bagus, dan juga kafe Kawungan ini juga terdapat makanan-makanan menunya yang murah dan juga tidak kalah enak dengan kafe-kafe yang berada di pusat kota Banjar.
1: Sementara itu, pengelola Kawungan Cafe Martio mengatakan, selain menyajikan kopi robusta khas Banjarnegara bagian selatan, pihaknya juga menyediakan beragam menu makanan dan minuman bagi wisatawan. Lokasinya yang berada di jalur menuju objek wisata Curug Pletuk membuat tempat ini kerap menjadi lokasi persinggahan sebelum pengunjung melanjutkan perjalanan wisata ke Curug Pletuk.
3: Bukit dia, Kawungan itu diangkat dari tempat. Kopi itu adalah sentralnya di selatan Banjarnegara itu. Kebetulan sentral kopinya memang di Bukit Kawungan ini. Jadi memang nanti menjadi salah satu sentral kopi yang bisa dinikmati dari seluruh penjuru negeri, bahkan dari masyarakat luas, bahwa ini adalah salah satu kopi terbaik robusta yang ada di selatan Banjarnegara. Di sini dipenuhi dengan hutan pinus dan damar, di tengah-tengah hutan, di bukit, jadi paling asik dengan suasana dingin menikmati sesangga kopi. Dan ini adalah satu jalur dengan Curug Pletuk, jadi kurang lebih kalau dari Kawungan Cafe ke Curug Pletuk itu hanya 7 kilo. Nah, buat tamu-tamu yang dari luar kota tidak perlu takut lagi, karena di sini ada sekalian dengan rest area ya, tempat sekalian buat transit tamu-tamu yang dari luar kota.
1: Dengan perpaduan panorama alam, udara sejuk, dan sajian kopi khas daerah, Kawungan Cafe kini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan di Banjarnegara untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga.
0: Nah, bagi Anda yang saat ini tengah berwisata ke wilayah Kabupaten Banjarnegara, tidak ada salahnya untuk mampir ke Kawungan Cafe sambil menikmati keindahan alam, sambil menikmati kopi yang disajikan di cafe ini. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
4: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 7 Juni, dan kami akan menghadirkan program Haji Kabar Tanah Suci.
5: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak meninjau hotel yang akan ditempati jemaah haji reguler Indonesia gelombang kedua di Madinah untuk memastikan kesiapan layanan dan kesetaraan fasilitas. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak meninjau langsung Millennium Al-Aqid Hotel di Madinah yang akan menjadi salah satu tempat menginap jemaah haji reguler gelombang kedua. Saat meninjau hotel, Dahnil melihat fasilitas restoran dan kamar yang akan digunakan jemaah. Ia menilai kualitas layanan dan fasilitas hotel tersebut sangat baik serta layak untuk menunjang kenyamanan jemaah Indonesia. Berikut keterangan Dahnil Anzar.
2: Gelombang kedua jam 15.00 waktu Saudi Arabia. Nah, catatannya adalah ini kan jamaah gelombang kedua sudah letih capek di puncak Karmesna. Jadi agak berbeda dengan jamaah gelombang satu. Mereka bersantai begitu dalam tanda kutip di Madinah, tapi kemudian nanti letihnya di Mekah, di puncak Karmesna. Nah, hari ini yang gelombang kedua berbeda, mereka sudah letih di sana, kemudian nanti sebagian besar akan menunaikan ibadah arba'in di Madinah.
1: Dan pendengar, menurut Dahnil, sekitar 16.930 jemaah haji reguler akan menempati sejumlah hotel berbintang 4 dan 5 di sekitar Masjid Nabawi. Hotel-hotel tersebut antara lain Millennium Al-Aqid, Hilton, Makarim, dan Front Taiba. Dahnil menegaskan seluruh layanan harus siap saat kedatangan jemaah reguler ke Madinah. Ia juga memastikan jemaah lanjut usia atau lansia dan jemaah berkebutuhan khusus akan diprioritaskan menempati hotel-hotel yang lokasinya paling dekat dengan Masjid Nabawi. Dengan peningkatan layanan ini, pemerintah berharap kualitas penyelenggaraan ibadah haji semakin baik dari tahun ke tahun. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wamendikti Saintek Fauzan meminta perguruan tinggi politeknik untuk dapat menyiapkan sumber daya manusia unggul sekaligus memperkuat kemandirian teknologi nasional. Wamen Fauzan menegaskan pendidikan tinggi terapan harus menjadi garda terdepan dalam menjawab tantangan pembangunan bangsa, terutama dalam menyiapkan talenta yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Ia juga mengungkapkan penguatan pendidikan tinggi vokasi menjadi semakin penting di tengah tantangan pembangunan sumber daya manusia nasional. Berita dalam negeri lainnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sekitar 95% warga meminta agar hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Ia menilai kawasan Kuningan memiliki potensi besar menjadi titik baru aktivitas warga karena didukung akses transportasi publik, lingkungan yang nyaman, serta karakter kawasan yang strategis. Selain untuk berjalan kaki, berlari, dan bersepeda, kawasan Rasuna Said juga diharapkan menjadi ruang interaksi sosial yang lebih nyaman bagi masyarakat. Berita mancanegara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi tiba di Teheran untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat senior Iran di tengah upaya Islamabad sebagai mediator bagi Iran dan Amerika Serikat. Naqvi akan bertemu dengan beberapa pejabat Iran, termasuk Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, dan akan fokus membahas mengenai proposal baru terkait proses diplomatik yang dimediasi Pakistan antara Teheran dan Washington. Proposal bertujuan untuk memecah kebuntuan dalam perundingan serta memfasilitasi pemahaman sementara antara Iran dan Amerika Serikat. Berita olahraga, tim nasional Argentina berhasil mengalahkan Honduras dengan skor 2-0 dalam laga uji coba internasional menjelang Piala Dunia 2026 di Stadion Kyle Field, Texas, Amerika Serikat. Argentina tampil tanpa Lionel Messi yang masih menjalani pemulihan cedera hamstring. Selain Messi, beberapa pemain lain seperti Julian Alvarez dan Emiliano Martinez juga tidak dimainkan sejak awal karena kondisi kesehatan. Meski demikian, juara bertahan Piala Dunia itu tetap tampil agresif dengan mengandalkan Lautaro Martinez, Thiago Almada, Giovanni Lo Celso, dan Giuliano Simeone di lini depan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia. Dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
4: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamen Ham Mugianto menegaskan negara harus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat adat Sunda Wiwitan, termasuk pemenuhan hak sipil. Menurutnya, pengakuan dan pencatatan perkawinan adat tidak boleh terhambat persoalan administratif yang berkepanjangan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mendorong partisipasi bermakna anak melalui penyusunan Suara Anak Indonesia 2026. Menjelang Hari Anak Nasional, SAI diharapkan menjadi wadah aspirasi anak untuk mendukung kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan inklusif. BMKG menginformasikan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,3 yang mengguncang kawasan Maluku Barat Daya hari ini Minggu 7 Juni pukul 9:53 waktu Indonesia Barat. Tidak berpotensi terjadi tsunami. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
4: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
4: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melakukan pemetaan atau mapping dari jenjang SD hingga SMP sebagai upaya penanganan fisik sekolah yang ada di Cianjur. Laporannya disampaikan Yan Sofyan. Yan Sofyan.
5: Baik, saudara pendengar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pura Kabupaten Cianjur telah melakukan mapping ke semua sekolah jenjang SD maupun SMP yang membutuhkan penanganan fisik. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pura Cianjur, Nuri Solehudin, untuk rehab sekolah selain dari APBD, termasuk kolaborasi bersama APBD Provinsi Jawa Barat.
6: Dari sumber anggaran yang ada, yang lain selain dari APBD Kabupaten, misalkan kolaborasi dengan pihak provinsi, kemudian dengan APBD dari pusat. Kemudian yang selanjutnya kita pun komunikasi, koordinasi mencari dana yang tidak mengikat, misalkan dari CSR atau dari hamba Allah yang ingin memberikan bantuan, kita siap. Tapi secara keseluruhan boleh dari manapun selama ini untuk kepentingan pendidikan. Tetapi pada dasarnya kita sudah mengantisipasi dan telah memimpin sekolah-sekolah baik SD maupun SMP yang memerlukan penanganan fisik.
5: Sesuai dengan data pendidikan yang ada di Kabupaten Cianjur dari 32 kecamatan, untuk jumlah SD sekitar 1.250 dengan jumlah ruang kelas 9.900. Ia menambahkan dengan rusaknya beberapa ruang kelas, kata Ruri, memerlukan penanganan secara preventif. Dan solusi pertama memaksimalkan ruangan kelas yang ada sehingga dapat terantisipasi apabila ada hal-hal yang tidak diharapkan. Selain itu, sesuai anggaran memaksimalkan potensi yang ada sehingga mendahulukan skala prioritas di setiap kecamatan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Yan Sofyan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polda Sulut menggelar operasi patuh dengan Sandi Lokon Samrat 2026 dalam rangka HUT Bayangkara. Laporannya disampaikan Meiki Kodowati. Meiki Kodowati.
7: Ya, terima kasih Ana. Operasi patuh dengan Sandi Lokon 2026 yang akan digelar pada Senin 8 hingga 21 Juni 2026 di wilayah Polda Sulawesi Utara. Salah satu langkah ini dilakukan adalah menggelar latihan praops sebagai bekal bagi seluruh personil yang akan terlibat dalam operasi lalu lintas tersebut. Kegiatan yang berlangsung di Aula Tribrata Polda Sulawesi Utara Jumat 5 Juni dibuka langsung oleh Inspektur Pengawas Daerah Irwasda Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Amin Litarso. Latihan ini diikuti para pejabat operasi, Kabakops, Kasat Lantas, hingga personil yang nantinya akan diterjunkan dalam operasi Patu Lokon 2026 di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Dalam arahan Komisaris Polisi Amin Litarso menegaskan bahwa Latraops menjadi tahapan penting untuk menyamakan persepsi seluruh personil terkait sasaran operasi, pola tindak, serta strategi yang akan diterapkan di lapangan. Kesamaan pemahaman dinilai menjadi faktor penting agar pelaksanaan operasi berjalan efektif dan mencapai target yang ditetapkan.
6: Untuk menghindari adanya kecelakaan lalu lintas yang terbanyak di wilayah Manado adalah kecelakaan lalu lintas yang bahkan perorangan, artinya dia rata tunggal karena diakibatkan adanya salah satunya akibat dia kelelahan kendaraan ataupun akibat adanya minuman alkohol. Sehingga saya mengimbau kepada seluruh masyarakat apabila mungkin habis mengkonsumsi minuman itu sebaiknya tidak menggunakan atau mengendarai kendaraan bermotor sehingga menghindari adanya kendaraan lalu lintas yang mengakibatkan korban baik korban diri sendiri maupun pada korban.
7: Melalui latihan praoperasi ini, petugas menyamarkan pola pikir dan cara bertindak seluruh personil yang terlibat sehingga pelaksanaan operasi Patu Lokon 2026 dapat berjalan optimal, profesional, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan tema terwujudnya Kamsel Picture Lantas dan berkeselamatan menjelang pelaksanaan Hari Bayangkara tahun 2026, tema tersebut mencerminkan komitmen Polri dalam meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Sulawesi Utara. RRI Manado, Meiki Kodowati, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nanti kami kembali hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
0: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
4: Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Sangihe terus mengajak masyarakat untuk menanamkan budaya bersih serta kepedulian terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Laporannya disampaikan Jumel Johanis. Jumel Johanis.
8: Baik Hana dan pendengar Pro 3 dimanapun berada, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mengajak masyarakat untuk menanamkan budaya bersih serta kepedulian terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sangihe, Christine Makagansa, kepada RRI menjelaskan himbauan tersebut sebagai bentuk harapan agar masyarakat semakin sadar menjadi kebersihan dan melestarikan lingkungan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurutnya kebersihan harus menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas masyarakat setiap hari. Budaya bersih perlu dimulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga dan rumah tangga.
9: Jadi harapan saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah, masyarakat kita sama-sama mencintai lingkungan. Jadi menanamkan budaya bersih-bersih itu di dalam diri kita sehingga kebersihan itu jadi bagian yang terpenting yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kita setiap hari. Sehingga dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan rumah sendiri, di halaman rumah, di depan rumah, kita harus punya semangat untuk membersihkan sehingga wilayah kita ini bebas dari sampah.
8: Selain itu, Christine menyampaikan persoalan sampah juga merupakan masalah nasional yang membutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk mengatasinya. Karena itu, pemerintah daerah terus mengancarkan berbagai gerakan dan program kebersihan yang diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk semakin mencintai dan menjaga lingkungan. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S menyatakan Hari Keamanan Pangan Sedunia menjadi pengingat pentingnya menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi. Septiani.
10: Ya baik, terima kasih rekan Hana dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar, menjaga pasokan pangan dalam negeri tidak hanya melalui peningkatan produksi pertanian, perlindungan lahan pertanian, penguatan distribusi dan penyediaan cadangan pangan juga diperlukan untuk menghadapi gagal panen maupun bencana alam. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Amerta Giri Lesung, IKADEK Agus Indrawan mengatakan, berbagai upaya perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga untuk dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
11: Upaya-upaya untuk menjamin pasokan pangan itu seperti meningkatkan produksi pertanian, itu baik itu menggunakan teknologi, benih unggul, dan irigasi yang baik. Nah, yang kedua itu adalah melindungi lahan pertanian agar tidak beralih ke, terutama beralih fungsi secara berlebihan atau secara masif.
10: Dan pendengar, selain itu Agus menilai masyarakat juga perlu mulai mengurangi ketergantungan pada beras sebagai sumber pangan utama. Pemanfaatan pangan lokal seperti jagung, singkong, dan umbi-umbian dinilai dapat membantu menjaga ketahanan pangan. Menurut Agus, perubahan iklim dan alih fungsi lahan pertanian masih menjadi tantangan dalam menjaga pasokan pangan domestik. Melalui momentum Hari Keamanan Pangan Sedunia, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga ketersediaan pangan, termasuk dengan menghargai pangan dan tidak menyia-nyiakan makanan. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Lingkungan Hidup Banyumas bersama Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Unsud menggelar edukasi pencegahan erosi lahan di Desa Melung, Banyumas. Laporannya disampaikan Yanuar Adi. Yanuar.
12: Baik pendengar, upaya pencegahan erosi dan tanah longsor menjadi fokus dalam diskusi bertajuk Udan Reka Lemah Melung Kudu Dijaga yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dari Universitas Jenderal Sudirman dan juga DLH Kabupaten Banyumas di Desa Melung, Kecamatan Kedung Pateng, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini mempertemukan mahasiswa dan warga untuk membahas langkah-langkah mitigasi bencana sebagai bagian dari upaya membangun desa tangguh bencana. Meski titik rawan erosi saat ini masih berada jauh dari kawasan pemukiman, pencegahan dinilai perlu dilakukan sejak dini untuk menghindari dampak yang lebih besar. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda dari DLH Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit mengatakan, kerusakan struktur tanah akibat erosi dapat berkembang menjadi ancaman longsor apabila tidak ditangani dengan tepat. Menurutnya, salah satu langkah penting yang dapat dilakukan masyarakat adalah menerapkan konservasi tanah dan air atau KTA untuk menjaga fungsi lahan sekaligus mempertahankan ketersediaan air. KTA bertujuan untuk mencegah erosi, memperbaiki kondisi tanah yang rusak, meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan, serta menjamin ketersediaan air bagi generasi mendatang. Selain itu, pengelolaan limbah sampah rumah tangga juga dinilai penting dalam upaya mitigasi dan pencegahan bencana.
13: Kalau adaptasi itu bagaimana kita mengendalikan kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Bagaimana kita menjaga supaya hutan dan lahan itu tidak terjadi kebakaran. Nah, kalau kita merujuk ke kegiatan mitigasi pengolahan sampah limbah padat limbah cair, di situ kita diarahkan bagaimana masyarakat itu untuk bisa memilah sampah dari sumbernya. Kemudian ada pewadahan, pengumpulan, dan pemanfaatan. Nah, pemanfaatan itu, kegiatan itu bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan menebang sampah.
12: Iya, mendengar Sigit menjelaskan terdapat 3 metode konservasi yang dapat diterapkan oleh masyarakat di Desa Melung, yakni metode vegetatif melalui penanaman tanaman penutup lahan, pembuatan terasering, serta konservasi kimia yang memanfaatkan bahan pemantap tanah untuk perbaiki struktur tanah pasca erosi. Namun metode yang ketiga dinilai memerlukan biaya yang relatif tinggi, serta penggunaan yang harus diawasi dengan tepat agar tidak menimbulkan pencemaran. Melalui adanya forum ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya langkah-langkah konservasi sebagai upaya menjaga lingkungan sekaligus mengurangi resiko bencana di wilayah perbukitan. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, Suku Dinas Sumber Daya Air, SDA Kota Administrasi Jakarta Utara, menargetkan normalisasi saluran 350 meter di Marunda selesai dalam periode 1 bulan. Laporannya disampaikan Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin.
14: Baik. Pendengar, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara terus melakukan upaya normalisasi saluran air di wilayahnya guna mencegah terjadinya genangan dan banjir, terutama di area fasilitas umum. Kali ini fokus pengerjaan dilakukan di saluran air wilayah Permal yang melintasi kawasan SDN 266 dan SDN 244 Jakarta. Dahlim selaku koordinator lapangan dari Sudin SDA menjelaskan bahwa pengerjaan ini merupakan respon atas sumbatan total yang terjadi di saluran tersebut. Menurutnya, kondisi saluran sebelum dikuras sudah sangat memprihatinkan karena tertutup rapat oleh tumpukan lumpur dan sampah. Dali menambahkan bahwa pengerjaan ini sangat mendesak karena aliran air yang tersumbat berdampak langsung pada lingkungan sekolah di sekitarnya.
15: Sekarang kita lagi ada tumpukan. Di saluran itu sendiri, saluran ini perusahaan panjang 350 meter. 150 meter dan lebar 150 meter.
4: Syamsuddin, silakan dilanjutkan laporannya.
14: Baik, pendengar, proses pengurusan ini telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Sudin SDA mengerahkan sedikitnya 10 personel mulai dari korlap hingga pengemudi untuk memastikan pengerjaan berjalan maksimal. Meski terkadang jumlah personel berkurang karena adanya pembagian tugas paket malam atau keadaan darurat lainnya, pengerjaan tetap diprioritaskan agar segera rampung. Dalam kesempatan tersebut, Dahlim juga menyampaikan pesan bahwa warga sekitar agar turut menjaga kebersihan saluran air yang telah dibersihkan. Kebersihan normalisasi saluran ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pihak Sudin SDA sendiri berharap dengan dikurasnya lumpur setinggi 80 cm tersebut, daya tampung saluran dapat kembali normal sehingga mampu mengalirkan debit air dengan lancar, terutama saat memasuki musim penghujan. Dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Lebak mengembangkan pertanian sebagai upaya mendukung ketahanan pangan. Laporannya disampaikan Jaliyah Winarti. Jaliyah.
16: Baik, DPD KNPI Kabupaten Lebak terus memperkuat program ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian. Saat ini KNPI mengelola lahan pertanian seluas 10 hektar yang ditanami jagung hibrida di Kecamatan Maja. Ketua KNPI Kabupaten Lebak Cucu Komarudin di Rangkas Bitung mengatakan lahan tersebut merupakan aset pemerintah daerah yang digunakan melalui sistem pinjam pakai dan dikelola bersama pemuda, KNPI, serta petani setempat. Sejak awal penanaman, KNPI telah melakukan panen sebanyak 2 kali dengan total hasil lebih dari 20 ton jagung. Menyusul dalam waktu dekat akan kembali dilakukan panen jagung untuk 3 kalinya. Selain jagung, KNPI Lebak juga berencana mengembangkan budidaya padi gogo di sejumlah kecamatan. Program tersebut akan dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Pemerintah Desa. KNPI telah memiliki total lahan seluas 30 hektar untuk penanaman padi gogo.
15: Kami langsung fokus kepada program ketahanan pangan. Sekarang KNPI sudah punya 10 hektar pertanian jagung. Nah, sekarang kan KNPI punya lahan 32 hektar kurang lebih. Masih ada MDM yang bisa digunakan ya. Ini rencana ke depan nanti kita juga mau ke padi gogo.
16: Dengan dukungan berbagai pihak, KNPI Lebak optimis sektor pertanian dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang usaha bagi generasi muda di daerah ini. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jelia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nanti kami kembali hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
17: Jadi Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan dua jemaah haji asal kota Tanjung Pinang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Laporannya disampaikan Pandu Fikri Tegar Agnianto. Pandu Fikri.
2: Proses pemulangan jemaah haji asal Kepulauan Riau atau Kepri terus berlangsung secara bertahap. Namun, dua jemaah haji asal kota Tanjung Pinang hingga kini belum dapat kembali ke Indonesia karena masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Syafi'i mengatakan, kedua jemaah tersebut merupakan perempuan lanjut usia yang mengalami gangguan kesehatan. Hal ini akibat kelelahan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Selain itu, Kakanwil Kementerian Haji Kepri juga mencatat satu jemaah asal Kabupaten Karimun sempat mengalami sakit saat proses pemulangan. Jemaah tersebut sebelumnya mendapatkan perawatan di rumah sakit di Batam setelah tiba dari Tanah Suci. Tapi menjelaskan, pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dan rekomendasi dari tim medis di Arab Saudi sebelum kedua jamaah asal Tanjung Pinang dapat dijadwalkan untuk kembali ke Indonesia. Kondisi kesehatan keduanya terus dipantau secara intensif oleh petugas kesehatan setempat.
3: Namanya mesti dirawat lah, mesti dirawat.
2: Berdasarkan data Kanwil Kemenhas Kepri, jumlah jemaah haji asal Kepri pada musim haji 2026 mencapai 1.085 orang. Saat ini, seluruh jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tengah menjalani proses pemulangan secara bertahap ke daerah masing-masing. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan akan memantau kesehatan jemaah haji yang tiba di Bengkulu 14 hari pasca kepulangan. Laporannya bersama Yan Berlian.
4: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu memastikan seluruh jamaah haji yang telah kembali ke tanah air akan menjalani masa pemantauan kesehatan selama 14 hari. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, Intihan, mengatakan bahwa pemantauan kesehatan merupakan bagian dari prosedur standar penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan setelah jamaah kembali ke tanah air masing-masing. Sehingga setelah jamaah berada di rumah masing-masing, selama kurang lebih 14 hari ke depan, kesehatan mereka akan terus dipantau. Menurutnya, selama berada di Tanah Suci, jamaah menjalani berbagai aktivitas fisik yang cukup padat, mulai dari pelaksanaan puncak ibadah haji hingga perjalanan panjang menuju Indonesia. Kondisi tersebut membuat jamaah memerlukan waktu untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan dan cuaca di daerah asal.
5: Mereka ini ada ketentuannya terkait dengan kesehatan. Mereka ini pantau selama 2 minggu oleh tenaga kesehatan. Nanti bagi di daerah itu akan dipantau dan akan melapor lagi setelah 2 minggu ke depan itu.
4: Ia menjelaskan pemantauan akan dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan di daerah, termasuk puskesmas dan rumah sakit yang berada di wilayah tempat tinggal masing-masing.
6: Sementara itu, pemerintah Provinsi Bengkulu secara resmi melepas jemaah haji asal Bengkulu yang tergabung dalam kloter 2 untuk kembali ke kabupaten dan kota masing-masing setelah tiba di asrama haji pada Jumat 5 Juni 2026. Prosesi pelepasan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nandar Munadi. Ia mengapresiasi pelaksanaan haji pada tahun ini.
7: Ya, pelaksanaan haji tahun ini khusus pemerintah Provinsi Bengkulu, ya, tentu ini sangat baik penyelenggaraannya. Tadi kami sampaikan ya, bahwa penyelenggaraannya itu lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini
6: Nandar mengatakan ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik tetapi juga perjalanan spiritual yang diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam kehidupan para jamaah. Oleh karena itu, para jamaah diharapkan dapat mempertahankan semangat ibadah, kesabaran, kedisiplinan, serta nilai-nilai kebersamaan yang diperoleh selama berada di Tanah Suci. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bualemo berharap pembangunan gudang bulog yang terintegrasi dengan layanan perbankan di Kabupaten Bualemo menjadi solusi bagi petani jagung dalam mengakses pembiayaan usaha. Laporannya disampaikan Raihan Datau. Raihan.
8: Ya, baik. Pendengar, upaya meningkatkan kesejahteraan petani jagung terus dilakukan pemerintah Kabupaten Bualemo melalui penguatan sistem penyimpanan dan pembiayaan hasil panen. Salah satu langkah yang akan diwujudkan yaitu pembangunan gudang bulog yang terintegrasi dengan layanan perbankan. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah petani jagung memperoleh akses modal usaha sekaligus mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bualemo, Andi Faisal Huruji, menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk merealisasikan program tersebut.
0: Alhamdulillah di Bualemo akan dibangun gudang bulog untuk menampung jagung petani. Sudah ada silonya, ada dreknya, makanya juga ada, saya sudah bicarakan dengan pihak perbankan, maka kita akan di situ akan kita buat kantor bersama, di mana di situ sudah ada kita libatkan pihak perbankan. Jadi petani tidak lagi berharap pada tengkulak, begitu jagung masuk, timbang perbankan keluarkan namanya, ada namanya ribuan. Jadi kebutuhan mulai dari panen sampai dengan pasca panen yang dibutuhkan oleh petani itu banyak akan membiayai, sehingga persoalan kebutuhan petani mulai dari pupuk, bibit, herbisida dan sebagainya itu bisa ditanggulangi oleh pihak perbankan.
8: Keberadaan gudang bulog yang terintegrasi dengan layanan perbankan diharapkan dapat menciptakan sistem pemasaran hasil panen yang lebih menguntungkan bagi petani jagung. Melalui skema tersebut, petani memiliki alternatif sumber pembiayaan yang lebih mudah dan aman saat membutuhkan modal usaha. Selain itu, hasil panen dapat disimpan terlebih dahulu sambil menunggu harga yang lebih baik di pasaran. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat posisi tawar petani serta mendukung keberlanjutan usaha pertanian di Kabupaten Bualemo. Dari Gorontalo, Rayhanda Tau, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi terkait Polri meluncurkan eSport Kapolri Cup 2026 dalam rangkaian Musyawarah Nasional Indonesia eSports Association IESPA 2026. Ajang itu menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap pengembangan ekosistem eSport nasional. Turnamen juga diharapkan menjadi sarana mempererat hubungan Polri dengan generasi muda, khususnya generasi yang aktif memanfaatkan ruang digital dalam kehidupan sehari-hari. Disebutkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir bersama Brigjen Pol Adex Yudiswan yang mengawali peluncuran. Acara tersebut berlangsung di Balai Kartini, Jakarta. Menurutnya, penyelenggaraan turnamen tersebut menjadi bagian dari transformasi Polri di era digital. Kegiatan dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai pesan edukatif kepada generasi muda. Dinilainya, e-sport dapat menjadi sarana pembangunan karakter generasi muda Indonesia. Nilai disiplin, sportivitas, dan kreativitas menjadi bagian penting dalam pengembangan talenta digital. Selain kompetisi, kegiatan tersebut membawa pesan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan perundungan cyber. Peserta juga diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Polri memperkenalkan logo dan tema resmi eSport Kapolri Cup 2026. Tema yang diusung adalah Dream to Become yang menggambarkan semangat meraih prestasi. Tema mengajak generasi muda berani mewujudkan impian melalui kemampuan dan kreativitas. Polri berharap eSport dapat menjadi ruang positif bagi pengembangan talenta digital Indonesia.

0: RRI Banjarmasin bersama TVRI dan Antara menyambut gelaran Piala Dunia 2026 dalam acara Semarak Rakyat Bola Gembira dengan kegiatan Fun Walk dan Sumba Bersama yang diikuti ratusan masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Laporannya bersama Robi Angga.
1: Suasana meriah penuh semangat menyelimuti acara Semarak Rakyat bertajuk Bola Gembira dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia tahun 2026 yang digelar di halaman TVRI Kalimantan Selatan Minggu 7 Juni 2026. Acara tersebut diinisiasi oleh TVRI Kalimantan Selatan dengan menggandeng LPP RRI Banjarmasin bersama Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Selatan. Acara yang dirangkai dengan kegiatan Fun Walk dan juga Zumba Bersama ini diikuti oleh ratusan masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Beraneka macam door prize yang tersedia juga menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat Banua untuk ikut memeriahkan acara tersebut. PLT Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Selatan, Edward, menyampaikan bahwa acara yang digelar ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada publik di daerah bahwa TVRI menjadi official broadcaster siaran Piala Dunia 2026. Menurutnya, antusias masyarakat Kalimantan Selatan sangat tinggi untuk menyambut kegiatan tersebut, terlebih dalam menantikan siaran Piala Dunia.
2: Ya, untuk kegiatan Fun Walk ini, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pelaksanaan Piala Dunia. Karena tanggal 11 akan dimulainya Piala Dunia. Antusias masyarakat sangat antusias. Ini terbukti dengan kita melakukan Fun Walk, dengan banyaknya melibatkan masyarakat sambil kita melakukan sosialisasi sinergi antara TVRI, RRI, dan Antara untuk menyemarakan Piala Dunia tahun 2026.
1: Acara Semarak Rakyat Bola Gembira mendapatkan perhatian positif dari masyarakat di Banua. Salah satunya Abdul Kadir, warga Banjarmasin yang turut memeriahkan acara Fun Walk tersebut. Ia merasa senang karena hadirnya TVRI sebagai official broadcaster akan sangat mempermudah masyarakat untuk menikmati siaran Piala Dunia. Terlebih ia juga sangat menantikan tayangan sepak bola akbar tersebut.
3: Luar biasa, bagus banget. Luar biasa.
4: Nanti juga ada kegiatan nonton bareng, Pak.
3: Oh iya, kalau mudah-mudahan ada sempat waktu, saya ke sini. Argentina.
2: Argentina lah.
3: Iya.
2: Kenapa itu, Pak?
3: Misalnya ada Lionel Messi masih ada. Ya, sama aja sama masyarakat juga kalau bisa bareng-bareng lebih happy.

0: setelah jeda berikut.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
3: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
2: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw. What will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
3: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 km. Kondisi ini kerap luput dari sorotan namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
2: Don't forget to mingle,
4: yeah,
2: to mix.
4: I think I know what this is going to be now.
2: Everything.
4: But let's see.
2: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
4: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
2: John. Let's give it a shot. I agree. Okay.
4: This is shocking.
2: United States of America. Excellent. Group D1.
3: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
2: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
3: Sementara
2: for Canada,
3: Canada dan
2: by the way.
3: Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wamen PPPA, Veronica Tan menyebut komunikasi berperspektif gender dinilai penting untuk mendorong terwujudnya kesetaraan perempuan di tingkat desa. Menurutnya berbagai nilai budaya dan adat istiadat perlu dipahami secara kontekstual, namun hal itu harus dikoreksi apabila menimbulkan ketimpangan dan merendahkan martabat perempuan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara. Kadis Kelautan

0: Kelautan dan Perikanan menyebut banjirop yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petambak. Laporannya bersama Januar Fahmi.
1: Gelombang banjir rob yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petani tambak. Sebanyak 207 tambak di Dusun Gisik Kidul, Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, terendam air laut. Ribuan ikan yang hampir memasuki masa panen dilaporkan hanyut terbawa arus dengan total kerugian ditaksir miliaran rupiah. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Junan Koiron, menilai kerusakan kawasan mangrove di pesisir menjadi salah satu faktor utama yang memperparah dampak dari banjir rob. Berkurangnya vegetasi mangrove membuat gelombang pasang laut lebih mudah menerjang tambak.
2: Mangrove tadi. Kami melakukan ini, Mas, melakukan rutin lah dengan koordinasi sama kelompok-kelompok nelayan itu, sama penyuluh dari dinas itu juga koordinasi sama teman-teman nelayan untuk saling menjaga ekosistem yang ada di sana, di pesisir itu. Jadi mulai pengawasan terhadap tadi pengendalian mangrove, pengawasan terhadap alat tangkap ikan. Alat tangkap ikan itu yang ramah lingkungan, yeah. Itu yang bagaimana, ya itu yang harus kita kasih informasi ke teman-teman nelayan yang ada di sana. Itu yang rutin kami lakukan. Kita ada pertemuan dengan teman-teman.
1: Sementara itu, Herawati, salah satu petani tambak di Desa Tambak Cemandi, mengaku mengalami kerugian besar akibat banjir rob yang datang saat ikan miliknya hampir memasuki masa panen.
3: Merugikan ya, gimana lagi kan nggak ikut, ibaratnya gitu kan dari alamnya yang gini. Ya mau nggak mau, ya gimana lagi, harus diterima.
4: Banjirnya ini setahun berapa kali, Mas Bu?

Kita ke informasi berikutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB atau Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan hanya berlangsung hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas tempat ibadah yang berada di sekitar kawasan tersebut. Pramono mengatakan CFD Rasuna Said akan mulai digelar secara rutin pada Minggu 7 Juni. Kegiatan berlangsung mulai pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, persiapan pelaksanaan CFD di kawasan Kuningan saat ini telah memasuki tahap akhir. Ia menyebut progres persiapan telah mencapai sekitar 95%. Pramono menambahkan, peresmian CFD Rasuna Said dijadwalkan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-499 Jakarta pada 22 Juni. Namun, kegiatan CFD sudah mulai dilaksanakan secara rutin sejak 7 Juni. Pramono menjelaskan lintasan di kawasan Rasuna Said memiliki panjang sekitar 7 km. Jarak itu dinilai ideal bagi masyarakat yang ingin berjalan kaki, jogging, maupun berlari. Menurutnya, keberadaan dua lokasi CFD akan memberikan lebih banyak pilihan bagi warga untuk berolahraga. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong gaya hidup sehat di kalangan masyarakat Jakarta.

0: Kampanye pilah dan olah sampah warga Solo diselenggarakan bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Car Free Day Slamet Triadi Solo. Laporannya bersama Rian Asitki.
1: Dengan kita, insya Allah, pasti alam semesta akan berbuat baik juga kepada kita.
2: Ratusan peserta mengikuti kampanye pilah dan olah sampah yang digelar pemerintah Kota Surakarta di kawasan Car Free Day Jalan Slamet Triadi pagi tadi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Surakarta Respati Ardi dan Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Hidayani. Hadir pula Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan jajaran pemerintah Kota Surakarta. Barisan kampanye dipimpin petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang berjalan di bagian paling depan. Para peserta membawa poster berisi ajakan memilah sampah dari rumah, mengurangi sampah ke tempat pembuangan akhir, serta menjaga kebersihan lingkungan. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan pengelolaan sampah harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
1: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, kami yakin secara bersama-sama akan adanya gerakan ini. Kita menyayangi semesta, kita merawat lingkungan kita. Insya Allah, pasti alam semesta akan berbuat baik juga kepada kita. Mari kita bersama-sama menyadarkan masyarakat pentingnya memilah sampah dan mengolah sampah secara mandiri.
2: Dalam kesempatan tersebut, Respati juga mengungkapkan sejumlah kelurahan di Kota Surakarta telah berhasil menurunkan volume sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo. Pemerintah kota berharap capaian tersebut dapat diikuti seluruh wilayah melalui penguatan edukasi dan regulasi pengelolaan sampah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Hidayani menilai peringatan Hari Lingkungan Hidup tidak hanya berkaitan dengan kebersihan dan pengelolaan sampah. Menurutnya, masyarakat juga perlu membangun kesadaran menjaga keseimbangan alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
3: Hari Lingkungan Hidup maknainya ya tidak hanya fokus pada kebersihan atau kita berbicara tentang pengelolaan sampah ya, tapi betul-betul berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan alam semesta dengan baik ya, tetap menjaga di mana bumi kita dipijak, kita juga menanam pohon, kita menjaga lingkungan tetap bersih dan lain sebagainya.
2: Melalui kampanye tersebut, pemerintah Kota Surakarta berharap semakin banyak masyarakat yang menerapkan pemilahan dan pengelolaan sampah dari rumah. Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi timbulan sampah, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik Sari Berita. DPRD Makassar dorong sosialisasi masif jelang penerapan sistem pengelolaan sampah baru. Sejumlah peserta Car Free Day Sudirman mengikuti senam Road to Nonton Bareng Bola Gembira. Inilah Warta Berita selengkapnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat Sulsel Trabar mengedukasi masyarakat tentang lelang melalui Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat memanfaatkan momentum Car Free Day CFD di Jalan Jenderal Sudirman pagi tadi untuk mengedukasi masyarakat mengenai layanan lelang yang dapat diakses melalui platform lelang GoID. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan 118 tahun lelang di Indonesia. Kepala Kanwil DJKN Sulsel Trabar Wibawa Pramsihombi mengatakan kegiatan sosialisasi di ruang publik menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan layanan lelang kepada masyarakat secara luas. Menurutnya masih banyak warga yang belum memahami mekanisme maupun manfaat lelang yang diselenggarakan pemerintah.
3: Ya, jadi contoh gini, sering kan ada masyarakat datang ke kantor melaporkan dia kena tipu gitu kan. Jadi sering tuh ada yang kirim-kirim WA, SMS penipuan lelang gitu.
2: Sementara itu, salah seorang peserta lelang, Riri, mengaku tertarik ikut lelang ini karena dinilai bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar, meskipun harus bersaing dengan peserta lelang lainnya.
4: Bagaimana menurut Pak? Ya, bagus. Untuk ibu-ibu yang saya berumah tangga kan ini bagus, cuman tadi ada yang setak.
5: Berapa kalau dari segi harga?
4: Saya dari segi harga minyaknya. Harga 45 harus turun seperempatnya, harga 30.000 saya bawa.
2: Adapun dalam kegiatan ini, Kanwil DJKN Sulsel Trabar menggelar simulasi lelang dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, gula pasir, dan sabun cuci piring. Simulasi ini dirancang untuk memberikan gambaran langsung kepada masyarakat mengenai proses pelaksanaan lelang yang transparan dan mudah diikuti.
1: DPRD Kota Makassar mendorong sosialisasi masif jelang penerapan sistem pengelolaan sampah baru. Informasinya bersama Herudin Borahim.
6: Pemerintah Kota Makassar terus melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah dengan meninggalkan pola pembuangan terbuka atau open dumping menuju sistem sanitary landfill yang lebih modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap, bahkan mulai Agustus mendatang sampah dari tingkat kelurahan tidak lagi langsung dibuang ke tempat pembuangan air atau TPA. Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Falipi, menilai langkah pemerintah perlu didukung dengan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Menurut Falipi, saat ditemui belum lama ini, keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya tergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif warga dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Andi Falipi mengatakan, selama ini masih banyak masyarakat yang belum memahami cara memilah sampah maupun mekanisme pengelolaannya. Karena itu, edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga para legislator. Ia juga memperkirakan akan munculnya berbagai keluhan dari masyarakat pada tahap awal penerapan kebijakan tersebut. Namun hal itu dinilai wajar dan dapat diminimalkan melalui sosialisasi yang intensif.
7: Di kelurahan, kecamatan, maupun di teman-teman legislatif untuk bisa melakukan sosialisasi yang lebih banyak. Karena sebenarnya masyarakat cuma butuh sosialisasi bagaimana tata cara pemilihan sampah. Karena kalau semua persoalan sampah dibebankan ke pemerintah itu memang susah. Memang butuh pelibatan masyarakat untuk bisa mengatur, membenahi, dan memperbaiki bagaimana tata kelola sampah yang ada di kota masyarakat.
6: DPRD Makassar berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi agar perubahan sistem pengelolaan sampah ini berjalan efektif dan mampu menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih dan sehat.
1: Kita ke informasi lainnya. Tim SAR gabungan menemukan warga desa Ujung Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone yang sebelumnya dilaporkan hilang, ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Firdaus Ghaffar menyampaikan laporannya.
8: Tim SAR gabungan menemukan Saida, 72 tahun warga desa Ujung Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus sungai saat menyeberang. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dua hari pencarian kemarin. Koordinator Pos SAR Bone Masruf mengatakan, korban ditemukan sekitar 2 km dari lokasi kejadian kecelakaan di aliran sungai yang berada di wilayah Kecamatan Kajuara. Dikatakan, setelah ditemukan tim SAR gabungan langsung melakukan proses evakuasi dan membawa jenazah korban ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Lanjut Masrur, sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus sungai yang meluap saat hendak menyeberang sepulang dari sawah di wilayah desa Ujung Tanah, Kecamatan Kajuara. Menurut Masrur, setelah menerima laporan, tim SAR gabungan segera melakukan pencarian dengan menyisir aliran sungai di area sekitar lokasi kejadian. Selain itu, upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil setelah korban ditemukan pada hari kedua operasi SAR. Olehnya itu, dengan ditemukannya korban, operasi pencarian dan penyelamatan yang dilakukan Basarnas bersama unsur SAR gabungan resmi dihentikan dan ditutup.
9: Di hari kedua pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia dengan radius kurang lebih 2 km dari lokasi kejadian. Ditemukannya korban, tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban dan menyerahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan. Adapun yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR dari Basarnas, kemudian dari BRIMO Kabupaten Bone, BPBD Kabupaten Bone, Satpol PP, dan dibantu oleh masyarakat setempat.
8: Ditambahkan, adapun yang terlibat dalam operasi pencarian berbagai unsur diantaranya Basarnas, SAR BRIMOB, BPBD Kabupaten Bone, SAR Satpol PP, pemerintah desa serta masyarakat setempat. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai terutama ketika cuaca buruk dan debit air meningkat. Kewaspadaan sangat penting untuk menghindari terjadinya kecelakaan serupa di masa mendatang.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone mendorong pemerataan siswa melalui pelaksanaan SPMB 2026 di seluruh sekolah. Laporan disampaikan Ayunia Nindiati.
10: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 tetap mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Bone, Edi Saputrasya mengatakan pihaknya mendorong pemerataan jumlah peserta didik di seluruh sekolah, baik tingkat SD maupun SMP, agar tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah tertentu yang dianggap unggulan. Menurutnya, fenomena orang tua yang hanya memilih sekolah favorit masih menjadi tantangan karena dapat menyebabkan ketimpangan jumlah siswa antar sekolah.
11: Harapan kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, sekolah-sekolah yang ada sekarang penerimaannya itu merata, dalam arti tidak lagi orang tua semuanya mengharapkan anaknya sekolah di sekolah misalnya SMPA atau SDA, karena di situ rata-rata mohon maaf bisa saja anak-anak yang pintar ke sana semua. Kita juga kasihan lihat ada sekolah yang sangat timpang jumlah siswanya, dan ini menjaga juga keberlangsungan sekolah, jangan sampai satu angkatan tidak ada penerimaan siswanya, kasihan juga, bisa-bisa di regrouping sekolahnya kan.
10: Edi mengungkapkan masih terdapat sekolah yang hanya menerima sekitar 25 siswa baru dalam satu tahun ajaran akibat minimnya peminat. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi keberlangsungan sekolah di masa mendatang.
1: Polres Bone telah menggelar pelatihan praoperasi Latpraops Patuh Palawa 2026. Reporter Firdaus Gafar menyampaikan laporannya.
8: Polres Bone telah menggelar pelatihan praoperasi Latpraops Patuh Palawa 2026 sebagai langkah persiapan pelaksanaan operasi lalu lintas yang akan berlangsung mulai 8 hingga 21 Juni 2026 mendatang, di mana kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Aula Sarja Area Racana Mapolres Bone kemarin. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayanta mengatakan, operasi Patuh Palawa 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai tanggal 8 sampai dengan 21 Juni 2026. Salah satu tujuannya untuk mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dikatakan pelatihan ini juga menjadi sarana untuk memberikan pemahaman teknis kepada seluruh personil yang terlibat dalam operasi. Lanjut Rayendra, melalui Latpraop setiap personil dibekali gambaran pelaksanaan tugas di lapangan sehingga dapat memahami peran masing-masing secara maksimal. Olehnya itu diharapkan masing-masing personil paham akan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Rayendra menekankan pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas selama operasi berlangsung. Selain itu, personil yang terlibat juga diminta mengedepankan pendekatan humanis serta mematuhi standar operasional yang berlaku.
12: Operasi Patuh Palawa 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai tanggal 8 sampai dengan 21 Juni 2026. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Pelatihan ini juga menjadi sarana untuk memberikan pemahaman teknis kepada seluruh personil yang terlibat dalam operasi. Melalui Latpraops, setiap personil dibekali gambaran pelaksanaan tugas di lapangan sehingga dapat memahami peran masing-masing secara maksimal.
8: Rayendra menambahkan, dengan kesiapan yang matang, Polres Bone berharap pelaksanaan operasi Patuh Palawa 2026 dapat berjalan optimal dan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta menghindari pelanggaran maupun tindakan yang dapat menurunkan citra kepolisian.
1: Sejumlah peserta Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman Makassar mengikuti senam Road to Nonton Bareng Bola Gembira. Aan Ariska menyampaikan laporannya.
13: Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk menyambut pesta bola 4 tahunan ini, TVRI Sulawesi Selatan sebagai official broadcasting Piala Dunia 2026 menyelenggarakan senam Road to Nonton Bareng Bola Gembira di kawasan Car Free Day Sudirman, Minggu 7 Juni 2026. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Selatan, Andi Fahrudin, mengatakan kegiatan ini dalam rangka menyambut pesta akbar sepak bola yang tidak lama lagi akan berlangsung. Menurut Andi Fahrudin M., TVRI sebagai official broadcasting khusus di Sulawesi Selatan sudah banyak permintaan untuk menyelenggarakan kegiatan nonton bareng. Khususnya di Makassar, permintaan titik nonton bareng hingga ratusan.
14: Kegiatan bola gembira di Car Free Day di Makassar. Ya, saya rasa dari RRI juga cukup membantu dan mudah-mudahan persiapan kita untuk menyiarkan Piala Dunia dan nonton bareng di beberapa lokasi di seluruh Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan akan semakin meriah dan memuaskan masyarakat karena semua orang sudah menunggu momen yang paling bersejarah dan paling besar di dunia saat ini.
13: Salah satu peserta senam Road to Nonton Bareng Bola Gembira memberikan apresiasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang diselenggarakan oleh TVRI yang dikenal sebagai televisi tertua di Indonesia.
15: Kan ini event yang paling ditunggu 4 tahun sekali. Apalagi yang adakan ini kan termasuk salah satu TV terlama di Indonesia yaitu TVRI. Jadi menurut saya kalau dengan channel TVR itu menurut saya sangat bagus.
13: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Makassar Anom Andadari mengatakan sebagai radio milik pemerintah dalam mendukung musim nonton bareng Piala Dunia, RRI akan menyelenggarakan kegiatan dengar bareng Piala Dunia yang terlaksana hingga ke daerah pelosok.
16: RRI turut berpartisipasi dalam rangka memeriahkan Bola Dunia ini. Kita melakukan RRI
13: diketahui, kegiatan nonton bareng Piala Dunia setiap 4 tahun sekali merupakan momentum yang dinantikan oleh para pencinta sepak bola.
1: Saatnya liputan haji dari Debarkasi Hasanuddin, Makassar.

0: Kloter ganjil jemaah haji debarkasi Makassar tertunda. Berikut dilaporkan Sarifuddin.
1: Pemulangan jemaah haji embarkasi Makassar dari Tanah Suci terjadi delay pesawat penerbangan para pemulangan kloter 3 ke Tanah Air. Menyikapi hal tersebut, Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Haji Iqbal Ismail mengungkapkan kloter 3 mengalami delay penerbangannya sekitar 4 jam dari jadwal awal akibat dari padatnya penerbangan di Jeddah. Penerbangan terjadi di Bandara King Abdul Aziz Jeddah awal pemulangan jemaah haji sehingga terjadi kepadatan penerbangan mengakibatkan terjadi keterlambatan penerbangan kloter 3 dan 5 embarkasi Makassar. Terjadinya delay penerbangan pada pemulangan kloter 3 mempengaruhi penerbangan keterlambatan penerbangan kloter 5 delay selama 4 jam. Menurut Iqbal Ismail, terjadinya delay penerbangan kloter 3 embarkasi Makassar bisa cepat teratasi sehingga pemulangan kloter 7 dan kloter 8 tiba di Tanah Air dengan tepat waktu.
2: Kloter 3 delay kurang lebih 4 jam ya dari rencana awal. Itu akibat dari padatnya penerbangan di Jeddah. Kita tahu sendiri bahwa pada saat awal pemulangan jemaah haji itu sudah pasti padat penerbangan di Bandara Jeddah King Abdul Aziz. Makanya dari karena padatnya pesawat di penerbangan di Jeddah, pesawat kloter 3, 5 berdampak. Kloter 5 kamu lihat masih delay sampai 4 jam.
1: Kakanwil Kemenhaj Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan sudah 3.135 jemaah haji embarkasi Makassar dari Tanah Suci hingga pemulangan rombongan jemaah haji kloter 8 yang tiba di Tanah Air pukul 4.18 subuh tadi setelah jemaah haji kloter 7 terlebih dahulu mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin pukul 22.38 tadi malam.
0: 2.743 jemaah haji debarkasi Makassar telah kembali. Kloter 7 asal Goa disambut haru oleh keluarga. Selengkapnya dilaporkan Kristianto.
3: Sebanyak 2.743 jemaah dan petugas haji telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Hasanuddin Makassar hingga kedatangan kloter 7 pada Sabtu malam. Kloter yang didominasi jemaah asal Kabupaten Goa itu tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pukul 22.38 waktu Indonesia Tengah, lebih cepat 2 menit dari jadwal. Banyak 353 orang tergabung dalam kloter ini termasuk jemaah, petugas dan 2 jemaah mutasi dari kloter lain. Tiba di Makassar, para jemaah diserahkan secara resmi kepada pemerintah Kabupaten Goa di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang Makassar. Wakil Bupati Goa Darmawangsa Muin menyampaikan rasa syukur atas kepulangan jemaah dalam keadaan selamat setelah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Ia berharap para jemaah menjadi haji yang mabrur dan membawa manfaat bagi masyarakat.
4: Ya, alhamdulillah kebetulan kami berkesempatan melakukan penjemputan pada kloter 7 yaitu kloter 2 yang datang dan untuk menjemput. Kami sangat bersyukur bahwa jamaah haji asal Goa tidak kekurangan satu apapun juga. Kami cek layanan dan pendampingan dari petugas haji juga sudah maksimal. Tentu kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Goa yang sudah melaksanakan dan saya sekaligus pendamping yang sudah disiapkan. Terima kasih banyak Pak Kakandet. Mudah-mudahan kegiatan pemberangkatan haji dan umroh kedepannya ini semakin bisa diperbaiki dan maksimal, walaupun tahun ini kita mendapatkan bahwa pelaksanaan ini sudah sangat jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ini kita terima kasih kepada pelaksanaan ini dan mudah-mudahan seluruh jemaah yang datang mendapatkan haji yang mabrur.
3: Kepala Bidang Perangkatan Jemaah PPH Embarkasi Debarkasi Makassar Haji Wahyudin Hakim turut mengapresiasi jemaah haji kloter Goa atas kerjasama dengan panitia sehingga pelaksanaan haji selama di Tanah Suci berjalan sesuai harapan.
5: Sekali lagi terima kasih banyak sahabat saya, para petugas, terima kasih banyak untuk saya dan juga terima kasih Pak Bapak Kantor Kementerian Haji dan Umrah dan Bapak Kepala Asrama Haji luar biasa menyambut semuanya dengan rapi, indah, terata, mudah-mudahan menjadi langkah awal menuju kesuksesan perjuangan 2020.
3: Penyambutan berlangsung penuh haru. Ribuan keluarga memadati Aula Arafah dan area sekitarnya untuk menyambut kepulangan sanak keluarga mereka, bahkan menyebabkan kemacetan di sekitar kompleks Asrama Haji Sudiang Makassar.

Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
4: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
3: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
4: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
3: Siap, demi hidup sehat.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bola terjadi luar di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Alexander Zverev melawan Flavio Cobolli di final tunggal putra French Open 2026. Akane Yamaguchi menghadapi An Se-yong di final Indonesia Open 2026. Satria Muda bertekad meraih kemenangan di game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengan dinamika olahraga sore, informasi pertama kita awali dari jelang Piala Dunia 2026. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Paraguay pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Mampukah Paraguay mematahkan mimpi skuad Amerika? Berikut kabar jelang Piala Dunia 2026 yang disampaikan Arya Sena.

0: Amerika Serikat diumumkan sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama dengan Kanada dan Meksiko pada 13 Juni 2018 silam. Dengan kepastian sebagai tuan rumah, Amerika tak perlu bersusah payah berebut tiket melalui babak kualifikasi. Namun demikian pendengar, skuad negeri Paman Sam ini harus menunjukkan keseriusannya di grup D Piala Dunia tahun ini. Ada tiga kontestan lain yang menjadi batu ujian timnas Amerika. Amerika harus menghadapi Paraguay, Turki, dan Australia. Di atas kertas, tidak ada lawan yang mudah bagi skuad Amerika. Anak asuh Mauricio Pochettino tersebut akan menjamu timnas Paraguay di laga pembuka Piala Dunia 2026. Tentunya, timnas Amerika tak mau menanggung malu ketika berlaga di hadapan supporter mereka sendiri. Dengan dukungan penuh warga Amerika, Christian Pulisic dan kawan-kawan akan mencoba memecahkan rekor mereka sendiri yang selalu terhenti di babak 16 besar Piala Dunia. Walaupun demikian pendengar, timnas Paraguay tidak akan tinggal diam di pertandingan pertama grup D. Pelatih Gustavo Alfaro akan mencoba merancang strategi terbaik untuk mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat. Amerika harus mewaspadai Julio Enciso, penyerang muda Paraguay yang bisa membuat publik Amerika kecewa di pertandingan perdana pada 12 Juni yang akan datang.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Mendengar setiap perhelatan Piala Dunia berlangsung, selalu ada sejumlah pemain muda yang mencuri perhatian. Beberapa di antaranya bahkan mampu membawa timnya meraih juara dunia. FIFA mencatat setidaknya ada 20 nama pemain yang menjadi juara dunia bersama timnya saat masih berusia remaja. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Niar Abdul Litiloli.

0: Juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 26 pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Sambang memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
2: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might, but again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Mira Abdulwiti Loli, Roti.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kita menuju kabar dari lapangan tenis. Final tunggal putra French Open 2026 akan digelar malam ini di lapangan Philippe Catrier Paris dengan mempertemukan unggulan kedua Alexander Zverev melawan Flavio Cobolli. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: No, I think when you're playing a Grand Slam final, it's not that difficult because it means you reached.
2: Alexander Zverev dan Flavio Cobolli akan bertemu pada partai puncak French Open 2026 di lapangan Philippe Chatrier malam ini. Bagi Zverev, laga ini menjadi peluang emas untuk meraih gelar Grand Slam pertama sepanjang karirnya. Petenis Jerman peringkat 3 dunia itu tampil impresif sepanjang turnamen dengan hanya kehilangan 2 set dari 5 pertandingan yang dimainkan. Jelang partai puncak malam ini, Zverev memberi apresiasi kepada Cobolli yang sudah dikenalnya dengan baik sembari menegaskan ia akan tetap tampil maksimal untuk dapat mengamankan kemenangan.
1: No, I think when you're playing Grand Slam final,
3: saya rasa ketika Anda bermain di final Grand Slam itu tidak terlalu sulit karena Anda sudah mencapai tahap tertinggi dalam tenis. Tentu menyenangkan bisa berbagi momen itu. Tentu saja, Anda tetap berusaha mengalahkan satu sama lain dan tetap ingin menang. Tetapi itu hal yang wajar. Bagi saya, dia adalah sosok yang baik. Dia memiliki hati yang baik. Saya rasa dia sangat lucu jika Anda sudah mengenalnya lebih dekat. Dia adalah orang yang baik.
2: Di kubu lawan, Flavio Cobolli melangkah ke final dengan kondisi fisik yang sangat prima setelah mendapat keuntungan dari jalur pertandingan yang relatif ringan. Petenis Italia itu bahkan menerima kemenangan walkover di semifinal setelah lawannya Matteo Arnaldi mundur sebelum pertandingan dilangsungkan. Meski demikian, jelang laga final malam ini, Cobolli mengaku jeda hampir 4 hari tanpa pertandingan bisa menjadi keuntungan maupun kerugian baginya karena berpotensi mengganggu ritme permainannya.
4: Sometimes it's help, sometimes it's not. Maybe
3: terkadang itu membantu, terkadang tidak. Saya memiliki waktu istirahat hampir 4 hari. Itu cukup lama. Jadi Anda bisa kehilangan ritme permainan. Namun saya rasa saat pemanasan tadi saya bermain sangat baik. Sekarang saya juga kembali berlatih. Jadi saya yakin akan siap untuk final. Tetapi saya juga tahu bahwa kondisi saya pasti akan sangat segar. Mungkin itu membantu, mungkin juga tidak.
4: So maybe it helped, maybe not.
2: Partai final French Open 2026 akan menjadi pertandingan terbesar dalam karir Flavio Cobolli, sekaligus salah satu laga terpenting bagi Alexander Zverev. Cobolli telah menunjukkan perkembangan pesat di musim tanah liat dengan mengoleksi 3 kemenangan atas pemain 10 besar, termasuk mengalahkan Zverev di semifinal Munich. Sementara itu, Zverev berusaha memanfaatkan peluang terbaik dalam karirnya untuk mengakhiri penantian panjang meraih gelar Grand Slam perdananya kali ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lando Norris does get away very well. Danny Ricciardo too, and Norris now leads George Russell, who's ahead of Carlos Sainz. Ricciardo coming up alongside him, and Sainz is getting a good slipstream. Hamilton trying to go down the inside into the first braking zone. We go. Carlos Sainz locks up, going straight on is Fernando Alonso. It's Sainz in the lead.
0: Dari lintasan F1, balapan Formula One Grand Prix Monaco akan digelar malam ini di sirkuit Jalan Raya Monte Carlo dengan perhatian tertuju kepada pembalap tuan rumah Charles Leclerc. Pembalap Ferrari itu akan memulai balapan dari posisi keempat setelah menjalani sesi kualifikasi yang penuh kendala. Leclerc sebelumnya sempat mencatat waktu tercepat pada sesi latihan pertama, namun kemudian mengalami sejumlah kendala pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Monaco itu bahkan sempat menyentuh tembok pembatas pada putaran terakhir yang membuatnya gagal mengamankan posisi terdepan. Meski mengaku kecewa dengan performa mobilnya, Leclerc yakin timnya akan menemukan solusi yang tepat jelang balapan malam ini.
6: I'm very disappointed. It's been an incredibly tough weekend.
3: Saya sangat kecewa. Ini merupakan akhir pekan yang sangat sulit. Bahkan dua akhir pekan terakhir juga berjalan sangat sulit dengan cukup banyak masalah di pihak saya. Saya cukup yakin bahwa kami akan menemukan solusi untuk balapan berikutnya. Tetapi sejauh ini semuanya benar-benar rumit. Saat mengerem, saya masih belum benar-benar tahu di mana titik pengereman yang tepat. Sehingga menjalani kualifikasi setelah mengalami masalah sepanjang sesi latihan membuat situasinya menjadi sangat sulit bagi saya.
6: Makes it very, very tricky for me.
0: Balapan Formula One GP Monaco dijadwalkan berlangsung malam ini sepanjang 78 putaran dan diikuti sebanyak 22 pembalap. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari pole position, disusul Max Verstappen di posisi kedua, Lewis Hamilton di tempat ketiga, dan Charles Leclerc di urutan keempat. Drop back just a touch, complained about his tires,
7: but has now managed to get enough grip. Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: Dari kabar lapangan bulu tangkis. Indonesia Open 2026 kini mencapai hari terakhir dengan partai final tengah berlangsung. Sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi di lapangan 1 Istora Senayan Jakarta. Lalu bagaimana update terkini di lapangan terkait dengan laga pertama tunggal putri yang mempertemukan Akane Yamaguchi menghadapi An Seong? Berikut Nurdiansyah menyampaikan langsung laporannya. Nunu.
1: Ya, terima kasih Safira. Pendengar, saat ini saya berada di Istora Senayan Jakarta di mana saat ini tengah berlangsung laga ganda campuran antara Christiansen Boje dari Denmark menghadapi ganda asal Cina Cheng Zhang, di mana kedudukan saat ini adalah 11 sama. Sebelumnya telah selesai laga pertama dari partai putri An Seong menghadapi Akane Yamaguchi. Pertandingan berlangsung relatif cepat selama 39 menit di lapangan 1 dengan An Seong sukses merebut kemenangan secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 2-3, 2-1, 2-1-12. An Seong sukses menjadi juara Indonesia Open 2026 untuk sektor tunggal putri. Selesai pertandingan, An Seong menyampaikan rasa terima kasihnya atas riuh semangat dari pendukung yang hadir di Istora Senayan Jakarta. Ya, pendengar, setelah laga campuran antara Christiansen Boje versus Cheng Zhang ini berakhir, laga tunggal putra antara Jonathan Christie menghadapi Victor Lai akan dilangsungkan. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan antara Jonathan Christie menghadapi Victor Lai, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi maupun siaran kanal YouTube resmi Politon Indonesia. Pertandingan hari terakhir ini akan berlangsung hingga malam nanti dengan laga penutup, yaitu ganda putra yang dimainkan oleh Raymond Indra Nicholas Joaquin menghadapi pasangan Malaysia Guo Zhefei dan Nur Izzuddin. Dari Istora Senayan Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari basket nasional, Timnas Basket Putri Indonesia usia di bawah 18 menutup FIBA Under 18 Women's Asia Cup Siaba Qualifiers 2026 sebagai runner-up. Kepastian itu didapat setelah Indonesia kalah 62-88 dari Filipina di Bacolod City Sabtu malam. Meski kalah, Indonesia tetap lolos ke FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B di Thailand. Sebelum Indonesia meraih 3 kemenangan beruntun atas Singapura, Vietnam, dan Thailand. Pada laga terakhir, Ines Welly menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 18 poin. Pelatih Amin Prihantono menilai banyak pelajaran berharga diperoleh tim selama mengikuti kualifikasi regional tersebut. Menurut Amin, perbedaan karakter permainan setiap lawan menjadi pengalaman penting bagi perkembangan tim. Menghadapi turnamen di Thailand bulan depan, Indonesia akan fokus mempertajam serangan dan merapikan rotasi pertahanan.

dari Liga Basket Nasional. Semifinal IBL GoPay 2026 antara Satria Muda Pertamina dan Bogor Hornbills berlanjut malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat di Bandung Arena. Hornbills datang dengan keunggulan sementara 1-0 dalam seri best of 5 usai memenangi game 1. Pada pertandingan sebelumnya, Hornbills mengalahkan Satria Muda dengan skor 99-93. Pelatih Satria Muda George Jovicic menilai banyak pelanggaran dan hilangnya kontrol permainan menjadi penyebab kekalahan timnya. Satria Muda tercatat melakukan 30 personal foul, jauh lebih banyak dibandingkan 21 pelanggaran milik Hornbills. Niven Glover menjadi andalan Satria Muda setelah membukukan 29 poin, 13 rebound dan 5 assist pada game 1. Sementara itu, Stephon Branch memimpin Hornbills dengan torehan 32 poin, 10 rebound dan 6 assist. Satria Muda bertekad bangkit di kandang sendiri dan menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1.

0: Kabar lainnya, pendengar, Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Bali bertekad meraih juara umum pasca Kejurnas Rugby 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Seleksi atlet dari Porja ini kita lihat atlet-atlet yang benar-benar berpotensi.
2: Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Bali bertekad mempertahankan juara umum pada Kejuaraan Nasional Rugby 2026. Hal ini penting untuk mempertahankan prestise dan prestasi pada ajang sama tahun 2025 lalu. Ketua Umum Pengprov PRUI Bali sekaligus Wakil Ketua 3 DPRD Bali, Ikombang Nova Sewi Putra, kepada RRI di Denpasar mengatakan, pasca menuntaskan pertandingan di Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali, para atlet akan dipersiapkan menuju kejuaraan nasional Kejurnas. Nantinya PRUI Bali akan melakukan seleksi ketat untuk memilih atlet-atlet terbaik yang mewakili Bali di ajang Kejurnas. Menurutnya, Kejurnas menjadi wahana dan sarana yang penting bagi Pengprov PRUI Bali untuk membaca peta kekuatan lawan jelang pelaksanaan babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional BK PON 2027 mendatang. Saat ini saingan berat Bali masih berkutat pada dua provinsi unggulan yakni DKI Jakarta dan Papua.
1: Kejurnas nanti ya, itu kita benar-benar bisa mempertahankan juara umum kita di Kejurnas tahun-tahun ini. Dan harapan kita memang kita perlu support yang lebih dari pemerintah, baik itu dari KONI juga untuk mensupport kita untuk supaya kita bisa menjadi kita bisa mempertahankan juara umum kita yang diadakan. Karena saat ini adalah yang terberat bagi kita adalah DKI dan Papua.
2: Sementara itu, Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres Pengprov PRUI Bali, I Gusti Putu Weda Astawa mengatakan, untuk membentuk tim tangguh yang diturunkan di Kejurnas 2026, Pengprov akan mengkolaborasikan para juara-juara Porjar Bali dengan atlet-atlet potensial yang telah dipantau tim Binpres.
3: Hasil pendataan yang ada di Porjar ini tetap masuk di data di Binpres. Kemudian nanti tentu saja kita tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi karena ada juga beberapa atlet walaupun misalkan tidak meraih juara pertama, itu memiliki skill individu atau memang memiliki kemampuan di atas rata-rata, itu juga sebagai catatan kita untuk kemungkinan bisa dipanggil juga untuk dikolaborasikan dengan atlet-atlet yang terbaik, baik itu dari Kota Denpasar, Buleleng, Cilungkung, Tabanan, Gianyar, dan Bandung.
2: I Gusti Putu Weda Astawa menambahkan, saat ini perkembangan atlet rugby di kabupaten kota mulai merata. Hal itu terbukti dari ketatnya perebutan medali emas di ajang Porjar Bali 2026. Bagi Binpres, pemerataan prestasi ini menjadi modal yang baik untuk pembinaan atlet rugby di seluruh Bali agar menjadi atlet-atlet unggulan untuk mewakili PRUI Bali ke tingkat nasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
4: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Makanya ada teman-teman dari Apel Hijau yang berusaha untuk bisa tidak menjadi manusia yang zolim kepada alamnya yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini. Ngomong tentang filosofi hijau,
1: yeah,
0: menjadi dari bumi yang diciptakan oleh Sang Maha Kuasa. Apa maksudnya dari filosofi hijau ini?
1: Iya.
0: Sebenarnya seperti apa filosofinya?
1: Baik, saudara Irsan dan para pendengar yang berbahagia. Jadi saya mau gambarkan dulu, tadi kita kutip itu benar di Al-Qur'an surah Al-Baqarah, itu Allah menyatakan itu, ketika aku hendak menciptakan pemimpin di atas permukaan bumi, maka kemudian aku memberitahukan kepada para malaikat tentang itu, bahwa aku hendak menciptakan makhluk bernama manusia di permukaan bumi. Malaikat protes,
0: iya,
1: apa tujuannya wahai Tuhan, sedangkan saya khawatir jangan sampai manusia itu akan merusak bumi, menumpahkan darah dan berbuat kekacauan dan kerusakan. Lalu Allah menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak kamu tahu. jadi sebenarnya bukan cuma urusan kerusakan, tapi ada sesuatu yang maha dahsyat ketika manusia itu mau diciptakan oleh Allah. Nah, kemudian setelah diciptakan, Allah siapkan pengetahuan-pengetahuan dan sebagainya. Perlu diketahui saudara Irsan bahwa ketika Allah menciptakan ini, tahu tidak dari bumi semenjak kasus Big Bang itu, ledakan besar itu
0: teori benar, terbentuknya bumi.
1: Benar, itu benar, di Quran pun disebut itu. Jadi teori terbentuknya bumi ini begini, saya mau jelaskan dulu sedikit. Itu alam semesta, Irsan, dia dulu padu. Padu. Dan atas kuasa Allah dan izinnya dia meledak. Maka terjadilah itu Big Bang. Jadi ledakan yang sangat dahsyat sedemikian rupa itu meledak dan berpencarlah ini semua. Benda-benda langit,
0: iya,
1: dalam satu kesatuan yang padu. Jadi Allah menghendaki itu terjadi, meledak sedemikian rupa dan kemudian berpencar-pencar sedemikian rupa. Nah, bumi termasuk di dalamnya. Nah, tetapi Allah tahu bahwa ketika dia berpencar di dalam sistem semesta itu, benda-benda langit itu macam-macam kandungannya. Jadi kandungan dari benda-benda langit macam-macam. Makanya ada benda-benda langit itu, begitu Anda hidup di sana tidak sampai satu menit Anda akan mati.
0: Betul.
1: Karena tidak cocok. Jadi satu tempat yang menurut Allah paling cocok ditinggali manusia adalah bumi kita ini. Jadi bumi itu memang letaknya juga dengan tempat di mana pengambilan cahayanya, energinya dalam arti mataharinya, itu tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Karena kalau Anda di tempat yang terlalu dekat semacam Merkurius, Anda akan kebakar. Anda di Pluto terlalu jauh, Anda kedinginan. Jadi bumi itu memang sudah diciptakan Allah dalam situasi yang panjang, ratusan juta tahun yang lalu itu bumi diproses Tuhan. Jadi bumi ini sudah pernah berproses panjang sekali. Pernah kondisi bumi ini dalam keadaan sangat dingin, pernah kondisi bumi dalam keadaan sangat panas. Jadi bumi setelah diproses oleh Allah sedemikian rupa, itu disitulah apa yang ada di dalam unsur-unsur kebumian itu pelan-pelan ada yang matang. Itulah sumber-sumber daya alam yang kita petik, yang kita ambil sekarang itu sebagiannya sudah matang, sebagiannya masih ada yang belum, masih ada yang masih mentah. Itu proses panjang, istilahnya bumi memblending dirinya sendiri sedemikian rupa. Nah, seperti yang Anda temukan emas, cadangan aspal, cadangan biji timah, nikel dan sebagainya, batu bara, itu proses panjang sekali. Nah, setelah ditemukan oleh para ahli sedemikian rupa, sekarang filsafatnya atau filosofinya tentang bagaimana bumi dibuat hijau oleh Allah, karena Allah tahu bahwa sesungguhnya lingkungan kehidupan kita ini yang kita berada di atasnya, baik itu pulau-pulau, bentangan bumi dan sebagainya, itu Allah ciptakan dia harus bersinergi, artinya harus saling gayung bersambut, kira-kira begitu. Maksud saya begini, tahu tidak manusia itu mengeluarkan dalam nafasnya, dia mengeluarkan apa?
0: Karbon dioksida.
1: Itu buruk bagi tubuh kita kalau dia terus di dalam.
0: Betul.
1: Makanya dia diproses, dia dikeluarkan. Tetapi karena Allah Maha Pengasih, penyayang terhadap Anda, terhadap semua manusia, maka Allah menjadikan yang menyerap itu adalah tetumbuhan. Dibuatlah tumbuhan itu sedemikian rupa, di dalam tumbuhan itu ada zat yang kita sebut klorofil, zatnya, yang kemudian ada pori-pori di dalam daun itu, yang itu kemudian menyerap karbon dan semua zat-zat, tanda petik, sampah, termasuk buangan-buangan kendaraan dan sebagainya, itu diserap oleh hijaunya. tumbuhan itu. Setelah dia diserap menjadi bahan pembakaran bagi tumbuhan tersebut, lengkap dengan cahaya mentarinya, diproses dan semacam dimasaklah kira-kira, dimasak oleh tumbuhan itu, dan dia ambil air dari akarnya, dari bawah bumi itu, karena di bawah kita itu ada air, di bawah tanah kita. Sedemikian rupa setelah itu dia lakukan dengan matang atas kuasa Allah, maka dia mengeluarkan oksigen. Oksigen itu Anda yang hirup. Bukan main caranya Allah itu menjadikan bumi sedemikian rupa. Jadi zat-zat hijau itu yang memang dibentuk berwarna hijau itu, klorofil itulah yang menjadi bagian daripada upaya untuk menjadi satu bagian daripada proses memasak dalam tumbuhan itu, dan kemudian dia mengeluarkan zat-zat yang berguna bagi kehidupan manusia. Di mana kita mengeluarkan sesuatu berguna bagi mereka. Begitu luar biasanya. Nah, pada aspek medisnya, kenapa itu dibuat hijau oleh Allah? Karena zat-zat hijau daun itu, Irsan, memang Anda pernah dengar ada dokter yang mengatakan kalau Anda sering buka handphone beberapa menit, coba lihat-lihat yang hijau-hijau. Begitu hebatnya Tuhan, bahwa ternyata aspek medis mengatakan kalau Anda melihat yang hijau-hijau, daun-daun, alam semesta dan sebagainya, itu maka perasaan Anda akan damai dan nyaman. Karena itu memang Allah ciptakan keselarasan antara pandangan mata kita dengan otak dan sistem yang bekerja di dalam. Jadi sedemikian rupa Allah menciptakan dan menyusun ini secara presisi, agar supaya manusia bisa hidup lebih lestari, lebih lama, lebih baik dalam lingkungan kehidupannya. Kalau Allah tidak memproses kehidupan itu, Irsan, maka dengan sekejapnya saja kita akan hancur semua akibat dari berbagai macam sat-sat dan kerusakan-kerusakan yang terjadi di atas permukaan bumi ini. Karena Allah memprosesnya sedemikian rupa, ada yang ditangkap oleh tumbuhan-tumbuhan, ada yang hancur dengan sedemikian rupa, ada makhluk atau bakteri-bakteri kecil sekali, mikroskopis, yang Allah ciptakan untuk menjadi penyeimbang-penyeimbang di dalam sistem semesta ini, yang menyebabkan mengapa begitu banyaknya zat-zat buangan yang beracun dan bisa merusak kita, tapi sampai sekarang saudara Irsan baik-baik saja, teman kita baik-baik saja, saudara kita baik-baik saja, pada lingkungan kebumian kita ini sudah dipenuhi oleh berbagai macam polusi, tapi karena Allah membuat satu sistem sedemikian rupa supaya manusia bisa hidup lebih lama, lebih lestari.
0: Melihat adanya, sebelum ngobrol lebih jauh lagi, Allah Subhanahu wa taala ini sudah merancang bumi ini itu untuk manusia, untuk kebaikan dari manusia itu sendiri. Melihat sekarang sudah banyaknya akhirnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, eksploitasi alam yang berlebihan. Eksploitasi dari seperti tadi, hasil olahan bumi yang beribuan tahun yang dieksploitasi secara berlebihan, itu kan akhirnya sebenarnya menjadi ancaman bagi kita semua. Apakah itu masih bisa dicegah sekarang? Atau justru karena adanya potensi ekonomi di dalamnya, sehingga kita harus seperti apa?
1: Pertanyaan menarik. Menarik sekali. Sebelum sampai ke situ, saya ingin jelaskan dulu bahwa dalam sejarahnya, manusia itu memang cenderung serakah. Dalam sejarahnya. Kalau Irsan buka semua sejarah perang, hampir semua sejarah perang itu karena penguasaan terhadap sumber daya alam. Silakan buka. Saya baca buku di perpustakaan itu. Hampir semua perang itu karena penguasaan. Dia ingin menguasai negara lain, dia ingin menguasai minyaknya, ingin menguasai batu baranya, timahnya, nikel. Pokoknya hampir semua perang itu karena itu. Jadi
0: Indonesia dijajah gara-gara itu juga.
1: Hampir semua perang itu terjadi karena faktor bahwa satu bangsa-bangsa tertentu ingin menguasai bangsa lainnya karena persoalan kekayaan alam. Iya, itu begitu. Ya, jadi kita harus tahu bahwa dalam intinya kehidupan ini, bahwa manusia dalam sejarahnya memang itu serakah. Kecuali orang-orang yang memang dibimbing hatinya oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang ikhlas dalam berbuat dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak terbimbing oleh Allah, kita akan serakah. Itu sifat dasar manusia.
0: Sifat dasar
1: manusia. Manusia itu, Irsan, tidak akan pernah mau dia hidup menderita, melarang. Enggak ada yang mau. Semua akan berusaha sedemikian rupa untuk mengambil semua. Kalau Anda mengambil hak Anda, tidak ada masalah. Tapi kalau hak orang, itu yang menyebabkan, coba lihat, di mana-mana kasus korupsi terjadi. Di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia. Di seluruh dunia ini kasus korupsi banyak juga terjadi. Dan itu juga yang menyebabkan mengapa tadi akan ketemu unsur, karena kapitalisasi itu terlalu nikmat untuk orang-orang serakah. Akhirnya semua diupayakan untuk dikapitalisasi sedemikian rupa. Inilah yang kita sebut gaya hidup materialisme. Jadi semua sumber-sumber daya alam yang potensinya begitu besar itu diupayakan untuk dicaplok, diambil sedemikian rupa. Kalau ada aturannya, aturannya dirubah. Kalau bisa dirubah aturannya, jadi diusahakan sedemikian rupa untuk sebesar-besarnya bisa masuk ke kantong, baik kantong pribadi maupun ke kantong perusahaan dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya memang seluruh kehidupan ini, di mana sifat-sifat manusia itu adalah serakah. Itulah yang menyebabkan mengapa kehidupan menjadi selalu menghadapi masalah-masalah. Karena ingat, keserakahan-keserakahan manusia itu akan menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada satu periode-periode tertentu dalam kehidupan. Nah, contoh tadi saya katakan bahwa kita lihat betapa sangat banyaknya kekayaan alam dan sumber daya alam. Saya pernah di tempat ini, saya pernah bicara, ada filosofi alam itu, ambil secukupnya, sisakan untuk yang lain. Jadi sisakan itu generasi berikutnya. Kalau kita berpikir bahwa alam semesta ini adalah hadiah hadiah dari leluhur kita, kita akan menghabiskannya. Tapi kalau kita menganggap alam semesta ini adalah titipan generasi yang akan datang, maka kita akan menjaganya. Oh, ini titipan. Maka kita akan mewariskannya kembali kepada mereka. Ketika kita sudah meninggal dunia, mereka yang akan lanjutkan. Tapi kalau kita mengatakan alam semesta dan bumi ini adalah warisan dari leluhur saya, maka saya akan habisi. Karena kita anggap warisan, kita akan habisi. Nauzubillah. Nah, maka harus dipahami, ini bumi bukan warisan leluhurmu, tapi bumi ini adalah titipan generasi yang akan datang. Ambil secukupnya, sisakan untuk mereka. Yang terjadi tidak. Mumpung ada, habisi. Nikel, batu bara, mangan, boksit, timah, emas, dan segala macam. Dihabisi. Akhirnya apa? Bagaimana cara kita bisa melihat bahwa keserakahan itu terjadi dalam kapitalisasi tentang tambang dan sebagainya? Buka ilmunya. Petakan itu. Go geografi ilmunya, lihat satu persatu itu pemetaannya, sudah ketahuan bahwa itu serakah. Ketahuan dari cara menambangnya, itu ketahuan. Nauzubillah, inilah yang tentu kita harus hindari. Karena membangun bangsa itu, lagi-lagi kita katakan bahwa banyak sekali orang-orang yang bersama-sama dengan kita di negeri ini yang harus kita jaga. Kalau kita membangun dengan cara yang serakah, saudara Irsan, lihat bagaimana kalau kasus di Aceh terjadi di Sulawesi Selatan, terjadi di mana-mana, habis kita semuanya. Barangkali ada orang yang sudah menjadi tumbal dan korban di situ yang belum ditemukan, terkubur di bawah, dan kita belum pernah melihatnya. Tidak tertakar oleh kamera, tidak terberitakan oleh berita-berita nasional, tapi mereka menjadi tumbal, terkubur di dalam dengan dahsyatnya air seperti itu, dengan membawa begitu banyak gelondongan kayu-kayu demi cuan. Coba bayangkan, bagaimana kalau itu terjadi di berbagai tempat di periode-periode yang akan datang. Kenapa bisa? Karena keserakahan dalam kapitalisasi.

0: sebelum kaum itu merubah apa yang ada di dalam dirimu sendiri. Bunda, saya termasuk yang percaya sekali ayat ini penting bagi kita semua. Jangan pernah mimpi bahwa Indonesia akan baik, akan berjaya, akan gemilang, akan hebat dan sebagainya. Manakala kita sebagai orang-orang yang pemangku-pemangku kepentingan dalam berbangsa ini tidak pernah peduli terhadap lingkungan, terhadap itu semua, terhadap kita cuek terhadap itu, cuek terhadap semua proses-proses berbangsa. Maka ketika bangsamu hancur, jangan pernah salahkan Tuhan. Karena saya lagi ingin berkata, Irsan, dalam filosofi sosial politik ini penting nih, sosial politik itu nanti akan menjadi rangka-rangka penting bagi pengambilan kebijakan. Mereka berkata dalam filosofi sosial politik bahwa ingat, sebagus-bagusnya niatmu, langkahmu dan sebagainya, tapi kalau orang yang memimpinmu jahat, maka khawatir akan hancur dan rusak kehidupan. Maka tentu penting sekali agar kita semuanya mencoba untuk memilih semua pemimpin-pemimpin kita di semua level. Semua level. Supaya dia orang-orang yang baik. Karena kalau orang yang baik memimpin kita, maka dia akan memimpin dengan penuh perhatian, kasih sayang, kebaikan kepada kita semua. Dan ini selalu saya katakan bahwa pemimpin-pemimpin yang takut kepada Tuhannya akan memimpinmu dengan baik karena Tuhannya saja dia takuti. Pemimpin yang tidak pernah takut kepada Tuhannya, sedangkan Tuhannya dia tidak takut, apalagi Anda. Jadi penting sekali bagi kita semuanya, mulai dari semua sistem ini kita benahi. Yuk sama-sama, mari kita naikkan siapapun saja yang baik, punya track record, yang menyayangi umat, masyarakat dan sebagainya. Yuk mari setelah itu kita sama-sama berurung rembuk, kita bicarakan tentang lingkungan, tentang air, tentang pesisir. Coba sekarang Irsan, apakah kita peduli terhadap Sulawesi Selatan yang hampir 300 pulaunya? Apakah kita peduli tentang lingkungan pesisir Sulawesi Selatan ini, dari Spermonde, Masalima, Sabalana, Kakabonerate, Kepulauan Tengah dan sebagainya. Jangan-jangan kita orang susah tidak tahu hal itu. Betapa pentingnya semua dipikir itu. Dan tentu harus untuk memikirkan itu semuanya, maka kita penting sekali bagi kita untuk mencoba memberi kesempatan-kesempatan kepada semua pihak, kepada kita semua-semua pihak, untuk yuk sama-sama apa yang kita harus pikirkan tentang bagaimana sumbangsi kita terhadap bumi yang hijau dan terhadap lingkungan yang lestari ini. Bagaimana kita bangun semuanya itu secara baik dan presisi. Disitulah ilmu pengetahuan dan spektrum berpikir dikembangkan, dipikir ulang, dibaca ulang dan sebagainya.
1: Baik, ini Bang, apel hijau, saya kembali ke apel hijau. Usaha apa yang akhirnya dilakukan oleh teman-teman Apel Hijau? Sudah ada kegiatan apa saja mungkin? Terus pergerakan-pergerakan apa aja yang akhirnya dilakukan teman-teman Apel Hijau untuk bisa menghadirkan bumi yang hijau dan juga lingkungan yang lestari?
0: Jadi semenjak terbentuknya itu, kita selalu bersama-sama diskusi, aktif terus. Kita diskusi, ada grupnya, kita diskusi tentang hal ihwal yang penting kita lakukan. Tiap tahun itu selalu ada konferensi. Nah, konferensi biasanya di Jawa Tengah diadakan. Jawa Tengah sudah beberapa tahun ini. Konferensi itu mempertemukan nih seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia mereka dipertemukan untuk kemudian kita sama-sama diskusikan. Ada sesi seminarnya, ada macam-macam kegiatan, ada pembicara tokoh dan sebagainya. Kemudian juga alhamdulillah saya baru juga mendapatkan penghargaan dari Apel Hijau terkait tentang upaya saya dan dedikasi saya untuk terus-menerus melakukan pembinaan-pembinaan dan sebagainya yang terkait tentang bagaimana lingkungan itu kita kita baca ulang dan sebagainya. Dan yang paling penting, di Apel Hijau itu kita saya lagi sementara untuk beritahu teman-teman, yuk kita hasilkan karya, kita nulis buku nih. Apakah buku secara antologi nih, pikiran-pikiran kita, ataukah per bidang-per bidang, atau bagaimana? Yang penting kita hasilkan itu untuk kita bawa ke Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, untuk kemudian kita bisa, mudah-mudahan kita bisa audiens dengan para-para menteri ya.
1: Amin. Nah, saya menyinggung tentang penghargaan yang diberikan Apel Hijau kepada Bang Zahir nih. Ini udah sebenarnya Bang Zahir melakukan apa? Gerilya apa yang dilakukan?
0: Jadi setiap di grup itu saya selalu memposting. Saya kan suka geografi. Nah, karena kesukaan saya terhadap geografi itu, saya memperlihatkan citra kebumian dari situasi-situasi fenomena kebumian negara kita ini. Jadi ini terjadi kerusakan di sini loh, begini. Ini terjadi kerusakan, itu hampir rutin dulu saya lakukan.
1: Berarti aktif kita kasih edukasi. Aktif.

0: bagaimana tahun 2019 begini, seperti apa.
1: Begini, ya begitu. Jadi sering saya lakukan itu dan akhirnya oleh tim mengatakan menilai, wah ini saudara Zahir ini layak untuk mendapatkan penghargaan itu, untuk memberi semacam semangat bagi yang lain. Yuk kita sama-sama, ayo kita baca ulang negeri kita ini, bangsa kita. Kalau kita tidak peduli, saya khawatir ini terjadi kerusakan dahsyat di mana-mana. Udah luar biasa dahsyat. Pulau-pulau sekarang, Irsan, coba Anda lihat sebagian tempat itu menjerit masyarakatnya. Di daerah Labengki, Sulawesi Tenggara, di Kabaena di sana, di beberapa daerah di sekitar pesisir di Sulawesi Tenggara itu, di pesisir perbatasan Sulawesi Tengah, rusak sebagian itu. Pesisirnya sudah rusak, berteriak. Anda bisa lihat di tayangan-tayangan, di banyak di YouTube itu, orang menjerit. Tapi kan pertanyaan kita, bagaimana mereka, sampai kemana suaranya? Inilah tugas kita, karena kita menyaksikan informasi itu, kita yang harus teruskan itu suara,
2: disuarakan kembali
1: supaya ke atas. Kasihan, kasihan sekali. Dia bayangkan, karena apa? Karena tadi, karena menurut saya mungkin tata kelola, tata lestari semua tidak diperhatikan. Dan saya juga mau katakan bahwa biasa semestinya itu dalam pengelolaan tambang itu kan ada semua, ada istilahnya, ada peranatanya, ada. Nah, yang terjadi kalau kita melihat citra satelitnya itu, tambang nih digarap nih, itu harus ada penghijauannya kembali.
2: Iya, aturannya setahu saya ada seperti itu. Makanya ada istilah CSR dan sebagainya kan.
1: Begitu. Kalau CSR nanti bisa karena faktor pendanaan yang besar dari situ digunakan untuk
2: digunakan
1: itu.
2: Ya.
1: Begitu. Bisa juga macam-macam, bisa juga mendidik, melatih orang-orang desanya dan macam-macam. Tetapi yang saya lihat tidak. Ini hancur. Nanti kapan-kapan saya kasih lihat saudara.
2: Lain waktu kita akan ngobrol lebih banyak kayaknya ini Bang Zahir ya. Karena kalau obrolan kita ini dilanjutkan kayaknya satu jam kayaknya nggak akan cukup ini pendengarnya. Masih banyak sebenarnya yang pengen nanya-nanya seperti bagaimana 5 tahun terakhir atau bahkan lebih dari dulu sebenarnya udah diusahakan untuk penghijauan. Tapi kenapa semakin berusaha kayaknya kehancuran juga makin banyak. Tapi aduh,
1: karena kayaknya, itu kaitan dengan keserakahan manusia.
2: Keserakahan itu tadi.
1: Kapitalisasi dalam sistem-sistem kehidupan kita bernegara, dan itu panjang ceritanya.
2: Itu panjang pasti ceritanya.
1: Panjang.
2: Sayang sekali karena sudah lewat 50 menit lebih ini. Berikutnya masih ada rangkaian berita yang akan kami hadirkan, tapi lain kali semoga pekan depan mungkin kita bisa ngobrol lagi ya Bang Zahir. Kita kembali mengedukasi masyarakat bagaimana pentingnya kita dan perannya kita sih sebagai masyarakat, siapapun Anda, untuk bisa sama-sama menyuarakan ini.
1: Betul.
2: Bagaimana lingkungan kita yang sudah diciptakan oleh Sang Maha Kuasa menjadi lingkungan yang nyaman untuk kita. Betul. Jangan sampai kita sendiri yang membuat ketidaknyamanan itu.
1: Betul,
2: dan
1: betul.
2: Kita sendiri yang mengeluh nantinya.
1: Betul, betul, betul.
2: Terakhir nih Bang Zahir, closing statement mungkin yang bisa disampaikan seorang Bang Zahir Juwana Ridwan. Apa yang bisa disampaikan? Silakan.
1: Ya, saya ingin mengatakan dan menitip pesan pada kita semua. Yuk kita peduli terhadap hal ini. Kenapa? Karena kita tinggal di bumi. Kecuali kalau Anda tinggal di planet Pluto atau planet Mars.
2: Beda lagi.
1: Beda lagi ceritanya. Karena kita tinggal di bumi, maka cintailah bumimu ini. Anda lahir di bumi, Anda minum air dari bumi ini, Anda makan minum dari binatang ternak atau lautan yang semua di bumi dipelihara oleh Allah. Maka cintailah itu semuanya. Anggaplah itu sebagai hadiah dari Tuhanmu kepada Anda semuanya. Maka cintailah dan lakukanlah sesuatu yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Aduh saudara saya tidak bisa melakukan hal-hal besar. Hal kecil kan bisa. Tidak selalu hal besar. Yang kecil-kecil apa yang bisa kita lakukan? Paling tidak dari diri kita, tidak ada sampah yang terbuang di tempat yang macam-macam. Kan begitu. Itu yang sederhana saja. Kontribusi itu sederhana. Jadi kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan. Yang kecil-kecil silakan mulai dari sekarang dan lakukan dengan penuh cinta terhadap lingkunganmu. Karena kalau lingkungan rusak, jangan pernah salahkan Tuhan kalau bencana datang menghancurkan diri kita semua.
2: Itu menarik. Baik pendengar, kita sudah harus pamit undur diri dan dengar Anda. Semoga lain waktu kita bisa bertemu sama Bang Zahir lagi. Enak banget dengar obrolannya di sore hari ini. Kita pamit undur diri Bang Zahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makassar sore ini.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Di hari ini RRI Sewilayah 4 hadir kembali dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gemas Saripati Maju di edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Irsan Saputra. Dan seperti biasa di tiap akhir pekannya akan kami hadirkan himpunan Gemas Saripati selama sepekan yang berhasil dihimpun oleh rekan-rekan reporter Sekorwil Nusantara 4 langsung dari RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam Himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Ahmad Aprizudin. Maki Sulawesi Selatan dan pemerintah Kecamatan Marisau berkolaborasi perangi penyalahgunaan narkoba bersama. Selengkapnya, Hairudin Burahim melaporkan dari RRI Makassar.
2: Masyarakat Anti Narkotika Indonesia atau Maki Sulawesi Selatan kembali menggelar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di aula kantor Kecamatan Marisau Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti para ketua RT dan RW, lurah tokoh masyarakat, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Sosial BBPOM, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan BNNP Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Haji Nur Saida Sirajudin mengatakan, narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda dan ketahanan keluarga. Menurutnya, peredaran narkoba saat ini tidak mengenal batas sehingga penanganan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nur Saida menegaskan upaya mewujudkan Makassar sebagai kota bersih narkoba atau bersinar tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional. Diperlukan kolaborasi, sinergi, dan gotong royong seluruh pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba hingga ke lingkungan terkecil.
3: Kecamatan Marisau melakukan sosialisasi P4GN. Ini pemerintah kota sangat mengapresiasi di mana peredaran narkoba kita lihat saat ini itu sangat-sangat banyak. Di mana satu hal yang harus kita kedepankan adalah menjaga anak-anak kita, generasi muda kita terkait dengan dampak bahaya narkoba.
2: Sementara itu, Camat Marisau Asahrir Mopatoba mengapresiasi Maki Sulsel yang menggelar sosialisasi di wilayahnya. Ia menilai keterlibatan RT/RW dan lurah sangat penting karena menjadi ujung tombak penyebaran informasi serta edukasi kepada masyarakat. Asahrir juga mengajak warga untuk meningkatkan penguasaan lingkungan dan memperhatikan pergaulan anak-anak serta remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
4: Sosialisasi yang dilakukan oleh Maki ini dalam memberikan edukasi kepada RT/RW, nanti RT/RW akan memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang ada di wilayahnya, yang ada di Kecamatan Marisau. Di Marisau sudah ada tingkat pengawasan, kan setiap malam dilakukan posko kaptimbas oleh RT/RW yang ada di kelurahan, dan itu dilakukan setiap saat, setiap malam dilakukan dan dilibatkan warga setempat yang ada di situ.
2: Melalui kegiatan ini, Maki Sulsel berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara masif, mulai dari keluarga hingga lingkungan tempat tinggal.
1: Bapenda Bone himbau pemilik kendaraan agar memanfaatkan momen diskon pajak kendaraan sebesar 50%. Berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program diskon pajak kendaraan sebesar 50% serta pembebasan denda pajak hingga 100%. Program yang berlaku sepanjang bulan Juni 2026 ini disambut positif di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bone. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bone, Muhammad Angkasa menyebut, kebijakan ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak. Menurut Angkasa, insentif pajak ini dapat meringankan beban ekonomi para pemilik kendaraan yang menunggak agar segera memanfaatkan momen tersebut.
6: Ini kan kesempatan untuk kita memanfaatkan momen ya, supaya kita lebih kendaraan kita juga lebih aman taat pajak ya kan. Jadi kendaraan juga legalitasnya lebih terjamin karena sudah lengkap surat-suratnya, tidak ada rasa ketakutan kita di jalan. Kalau kita tidak minta-minta, kalau terjadi apa kan ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi marilah memanfaatkan momen kebijakannya Pak Gubernur untuk bisa meringankan beban masyarakat dengan taat pajak.
5: Angkasa mengatakan adanya program ini selain dinilai efektif menghemat biaya karena denda dihapuskan, masyarakat juga dapat berkendara dengan tenang di jalan raya tanpa perlu merasa was-was karena urusan pajak.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perkuat program Pasti Padu, tekan stunting dan kemiskinan ekstrim. Selengkapnya, Ahyan Irsyada melaporkan dari RRI Mamuju.
7: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui program Pasti Padu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penegasan tersebut disampaikannya dalam wawancaranya usai memimpin rapat koordinasi pimpinan program Pasti Padu Selasa 2 Juni 2026. Ia mengatakan penanganan stunting dan kemiskinan akan terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Basnas serta para pelaku usaha. Suhardi Duka menjelaskan, pelaksanaan program Pasti Padu sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dengan adanya penurunan angka kemiskinan dan stunting yang cukup signifikan di Sulawesi Barat. Menurutnya, program Pasti Padu dijalankan berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan BKKBN sehingga pelaksanaannya dapat lebih tepat sasaran.
8: Dan hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, terjadi ada penurunan angka kemiskinan, terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan. Olehnya itu, kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan. Dan semua kita bekerja berdasarkan dengan data. Dari BPJ, dari BPS, kemudian dari BKKBN, semua rekam data real time kadangkala. Dengan demikian, pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi.
7: Melalui program tersebut, pemerintah provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
1: Dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, masyarakat diajak semakin peduli serta mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Berikut laporan Ikadek Andika dari RRI Palu.
9: Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Melalui kampanye bertajuk Berani Bersih Bekerja untuk Iklim Sulawesi Tengah, masyarakat didorong mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Irawan, saat dihubungi RRI menyampaikan, secara umum kondisi lingkungan di daerah ini masih tergolong baik. Salah satu indikatornya adalah kualitas udara yang hingga saat ini masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Namun menurutnya tantangan menjaga lingkungan tetap besar. Karena itu tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, yakni saatnya bekerja untuk iklim, dinilai relevan untuk mengingatkan seluruh pihak agar tidak hanya menjadi penonton, namun turut berkontribusi menjaga bumi melalui langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan sehari-hari. Salah satunya adalah mengelola sampah dengan benar, melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, serta menghindari kebiasaan bakar sampah yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dan memperburuk kualitas udara.
10: Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, khususnya tempat-tempat yang ada RTH, itu supaya dimanfaatkan dengan baik, karena dengan adanya ruang terbuka hijau di sekitar kita, itu juga bisa menjadi salah satu fungsi untuk menjaga iklim dan juga fungsi silaturahmi dan komunikasi. Saya berharap kita sudah bisa mulai menjaga lingkungan dengan memilah-milah sampah, karena memang pemilahan sampah ini kita mulai dari rumah kita sendiri. Kami juga menganjurkan masyarakat untuk tidak membakar sampah, karena lingkungan kita ini kita pelihara bukan untuk kita sekarang, tetapi untuk masa depan kita, anak cucu kita ke depan. Maka berani bersih, berani menjaga lingkungan, ini menjadi semboyan kita demi Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera.
9: Selain masyarakat, Wahid juga mengingatkan perusahaan agar mematuhi dokumen lingkungan yang dimiliki, termasuk upaya pengurangan pencemaran dan penyediaan ruang terbuka hijau. Dirinya berharap kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dapat menjaga kualitas lingkungan Sulawesi Tengah tetap baik di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan.
1: Bupati Toja Una-Una Ilham Lawidu terbitkan surat keputusan pembentukan Satuan Tugas Satgas Pengawasan Penyaluran Minyak dan Gas Bumi Migas. Selengkapnya, Ibnu Abbas melaporkan dari RRI Ampana.
11: Tindakan tegas ini diambil pemerintah daerah sebagai respon cepat atas keresahan masyarakat terkait distribusi LPG 3 kg yang tidak merata serta praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi head. Sebelum dikeluarkannya SK, pembentukan Satgas, Bupati Touna melimpahkan kegiatan pengawasan kepada pimpinan wilayah atau para camat. Tujuannya agar pelayanan pengaduan dari masyarakat dekat dan lebih cepat. Akan tetapi efektivitas pengawasan dari pemerintah kecamatan justru tidak berjalan optimal. Dibuktikan dengan masih banyaknya pengeluhan dari masyarakat di berbagai wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Tojo Una-Una Abdul Rahman Labanu menjelaskan, Satgas Migas kini siap bekerja penuh untuk menertibkan pangkalan-pangkalan nakal.
12: Mengenai tim Satgas di SK-kan Pak Bupati, sekedar informasi bahwa Satgas ini setiap tahun di SK-kan. Kenapa pada tahun 2026 ini di SK-kan nanti di bulan Mei? Karena di awal tuh ada edaran bahwa pelimpahan kewenangan Bupati ke kecamatan, hingga sudah terbawa tugas fungsi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan diperkuat dengan SK Satgas Migas yang keluar pada bulan Mei itu. Di dalam tim itu yang diketuai oleh Pak Sekda, koordinatornya Ibu Wakil Bupati, penanggung jawab adalah Pak Bupati, dan di dalam tim Satgas itu ada anggotanya itulah kecamat-camat yang di wilayah kecamatan masing-masing. Dengan pelimpahan kewenangan itu, sehingga Satgas untuk pengawasan LPG gas 3 kilo itu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh pihak kecamatan.
11: Kendati demikian, Abdul Rahman menghimbau setiap pelapor agar menyertakan data yang akurat guna mempercepat proses penindakan dari Satgas Migas. Ia mengajak masyarakat untuk proaktif melakukan jika menemukan pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga resmi, yakni Rp25.000 per tabung. Kantor Satgas Migas Touna telah dipusatkan di bagian Ekbang Sekretariat Daerah. Warga Tojo Una-Una juga dapat mendatangi kantor kecamatan setempat jika ingin menyampaikan laporan secara langsung terkait kendala distribusi gas subsidi di wilayah mereka.
1: Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut laporan Heliawati Kadir dari RRI Kendari.
13: Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis, tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
14: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
13: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan, pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat, bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
14: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
13: Penindakan tegas melalui pemblokiran akses dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
1: Kepala Bapeda Kota Bau-Bau, Muhammad Abdu, menyebut penurunan jumlah penumpang udara rute Bau-Bau Makassar salah satunya dipicu pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat keterisian penumpang sehingga maskapai Super Airjet tidak lagi melayani penerbangan secara rutin. Selengkapnya Afriansa melaporkan dari RRI Bau-Bau.
15: Rute penerbangan Bau-Bau Makassar mengalami penurunan jumlah penumpang
2: penumpang dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak pada operasional maskapai Super Airjet yang kini tidak lagi melayani penerbangan secara rutin karena tingkat keterisian penumpang yang rendah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Bau-Bau Muhammad Abdul mengatakan penurunan jumlah penumpang tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, pengurangan anggaran perjalanan dinas berdampak langsung pada berkurangnya mobilitas pengguna transportasi udara. Di Bau-Bau sendiri, anggaran perjalanan dinas mengalami pemangkasan lebih dari 50%.
15: Terkait dengan menurunnya jumlah penumpang, itu tidak terlepas dari fenomena efisiensi yang dilakukan oleh hampir semua pemerintah daerah sisa Indonesia. Jadi tentu dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti menurun. Jadi sebagai contoh kasus, kalau misalkan di Bau-Bau sendiri, itu pemangkasan atau efisiensi untuk perjalanan dinas itu di atas 50%. Nah, jadi bisa kebayang mungkin juga daerah-daerah sekitarnya kami di Bau-Bau ini ya hampir sama. Jadi tentu secara langsung pasti berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang.
2: Untuk meningkatkan kunjungan ke Bau-Bau, Pemkot berharap sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan jumlah penumpang pesawat. Selain itu, pemerintah juga masih menaruh harapan pada masuknya investasi baru, khususnya di sektor perikanan. Abdul menambahkan, pengguna jasa penerbangan selama ini masih didominasi oleh perjalanan masyarakat untuk keperluan keluarga, pendidikan, dan urusan pemerintahan. Sementara, kontribusi sektor bisnis terhadap jumlah penumpang masih relatif kecil. Sebagai pintu gerbang kawasan Kepulauan Buton, Pemkot Bau-Bau berencana memperkuat promosi destinasi wisata bersama pemerintah daerah sekitar. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, sekaligus mendukung keberlangsungan layanan penerbangan menuju dan dari Kota Bau-Bau.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah tentang izin pertambangan rakyat IPR untuk menyelesaikan masalah PTI. Berikut laporan Sardono dari RRI Tolitoli.
16: Pertambangan emas tanpa izin atau peti saat ini marak terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Tolitoli, yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Hafid kepada wartawan saat berada di Tolitoli ketika ditanya terkait peti menyebut pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah Perda tentang izin pertambangan rakyat IPR yang telah selesai dibahas di DPRD Provinsi dan tengah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Perda IPR tersebut nantinya akan mengatur peti untuk dapat dilegalkan atau menjadi pertambangan yang resmi yang dikelola melalui koperasi desa. Dengan langkah-langkah tersebut, pengawasan akan lebih mudah dilaksanakan termasuk jika terjadi pencemaran lingkungan.
17: Jadi kalau misalnya kita kasih izin kepada seseorang, maka ketika terjadi di situ penyalahgunaan lingkungan, pengelolaan lingkungan tidak bagus, maka yang bertanggung jawab jelas. Kalau sekarang tidak jelas siapa bertanggung jawab.
18: Untuk hari ini seperti apa tanggapannya Pak Gub dengan jasa menegari yang sudah
17: berusaha ini? Kalau saya benar menurutkan cuma di sini, bukan cuma Tolitoli, di Kabupaten Parigi Mutong, di Poso, itu luar biasa sudah bablas. Jadi solusinya adalah dilegalkan.
18: Ya, sikap gubernur tersendiri apa?
17: Sikap saya legalkan dulu baru kita terbuka.
18: Nah, yang sudah ini, yang sedang berlanjut sekarang ini, apakah mendorong ke APH untuk bisa atau bagaimana?
17: Kita tidak bisa melakukan begitu karena masyarakat juga banyak sekali di dalam. Kasihan masyarakat itu yang mau hidup juga. Kalau kita harus bawa ke APH. Jadi solusinya adalah legalkan dulu baru kita tertipkan.
16: Sementara itu Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Haya terkait langkah gubernur untuk melegalkan pertambangan rakyat juga setuju dengan langkah tersebut dengan berbagai persyaratan yang tentunya harus dipatuhi bagi koperasi yang nantinya akan mendapat izin pertambangan rakyat atau IPR.
19: Saya juga sangat setuju Pak dengan dilegalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini, artinya kalau tidak dilegalkan, ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati Pak Gubin. Tapi Pak Gubin adalah perhatiannya kepada masyarakat, bisa saja kita akan masyarakat bisa menikmati tambang-tambang yang ada di daerah kita semua. Saya kira saya atas nama pemerintah daerah Pak, mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubin untuk berpikir untuk memberikan dilegalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini. Ayah, pastilah. Yang penting aman, pasti kita kasih itu.
16: Pertambangan emas tanpa izin atau peti yang saat ini marak terjadi di berbagai daerah menjadi sorotan berbagai pihak akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan seperti dugaan peti di Malempa, Desa Darakitan yang berdampak pada aliran Sungai Tambun.
1: Demikian himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya Ahmad Afisuddin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Dimanapun Anda berada, rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli telah kami hadirkan untuk Anda dalam program acara Gema Sari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget yang pas tiba-tiba hilang aja. Kayak sinyal, serius deh. Hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal untuk internetan? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama temen dan juga keluarga. Sampai ngabarin tuh, aku udah nyampe ya. Aduh, semuanya tuh butuh internetan dan pastinya sinyal yang aman dan juga lancar. Semua aktivitas kita sekarang semuanya bergantung dengan sinyal. Pas dia bagus, hidup kayaknya tuh tenang aja. Tapi pas sinyalnya hilang dikit, waduh bisa panik tuh serumah-rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya. Terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in sama alam semesta enggak sih ya? Nah untungnya, sekarang ada smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal smartfren gak cuma kuat di kota aja. Tapi smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Jagoan sinyal smartfren untuk makin luas di Makassar dan seluruh Sulawesi. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi, buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya Mi buktikan sendiri pengalaman pakai smartfren jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas-aktivitas tak semua seharian. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi lalu lintas.
1: Terdengar untuk Anda di akhir pekan yang akan mengarungi Kota Makassar atau mungkin baru pulang dari kegiatan di akhir pekan ini, menginformasikan untuk Anda pantauan CCTV dari Kominfo Pemerintah Kota Makassar. Kami hadirkan untuk Anda pantauan arus lalu lintas di wilayah Kota Makassar. Untuk Anda, perbatasan antara Kota Makassar dan juga Kabupaten Maros di Simpang 5 Bandara, di sana terpantau ramai lancar. Ada sedikit penumpukan kendaraan, tapi hanya faktor lampu merah saja yang dari arah Mandai menuju ke Bandara Pendengar. Sisanya terpantau ramai lancar. Hal serupa terpantau di ujung Alauddin dan juga perbatasan Jalan APP Tarani Pendengar. Di sana terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Ini sepertinya arah dari Goa menuju ke pusat Kota Makassar, ini cukup ramai lancar nih pendengar. Hal yang berbeda nih terpantau di beberapa jalan seperti di Urip dan juga di Perintis Kemerdekaan nih pendengar. Di sana juga terpantau tidak terlalu ramai ya di waktu-waktu akhir pekan ini. Tapi tentunya Anda tetap harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan juga jarak kendaraan Anda dipantau dengan jarak aman dari antar satu kendaraan juga kendaraan lainnya. Selamat beraktivitas untuk Anda pendengar, dengarkan terus 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar bersama saya hingga jam 8 malam nanti langsung dari 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar.
2: Makassar sore ini.
3: Depan situ belok kanan ya.
4: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
3: Loh? Ya udah, kita mundur. Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
4: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh? Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
3: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
4: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
3: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
4: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
3: Loh?
5: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
3: Kok Bruce Lee, Mas?
4: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak.

Pendengar dimanapun Anda berada, mengantar Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya yang hari ini masuk pada pukul 17:58 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan untuk Anda Surah Al-Ankabut yang dibacakan oleh Zainal SAG dan juga terjemahannya dibacakan oleh Andi Ampelan SH untuk Anda.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: bahasi dakwatit tammah wassalatil qaimah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Negara kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sesungguhnya, seorang Muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang lebih

0: setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Makassar sore ini. Next time.

Sidrap, Parepare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan palokko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
4: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Ersan Saputra menemani Anda. Menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kembali kami ingatkan untuk Anda, sesaat lagi Anda akan mendengarkan dialog bersama dengan narasumber kami, bersama dengan Bapak Setiawan DS, beliau Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini menyempatkan waktunya hadir bersama kita nih pendengar. Akan mengobrol seputar tentang transformasi layanan transportasi terintegrasi di Sulawesi Selatan. Nah, menarik nih, kita akan korek-koreksi nanti bagaimana layanan transportasi di Sulawesi Selatan saat ini dan nantinya seperti apa. Udah ada strategi apa aja yang disiapin, nanti mungkin kita akan lihat seperti apa. Kita semakin tidak sabar nih ya, bagaimana perkembangan transportasi di Sulawesi Selatan yang makin kesini udah makin kelihatan nih jalur-jalurnya ya. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan Pak Kabit. Pak Kabit, nanti kita ngobrol banyak insya Allah Pak ya. Udah siap menemani kita semua pendengar, menemani Anda. Anda saya undang untuk dapat nanya-nanya juga di 0821 3333 9440 dengan durasi perjumpaan kita kurang lebih selama 30 menit ke depan nanti pendengar. Jangan kemana-mana.
1: Makassar sore ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali masih bersama Ersan Saputra menemani Anda dari Jalan Ribu Rakne nomor 3 Makassar, dari Studio Pro 1 RRI Makassar. Di kali ini perjumpaan kita dalam Kiprah Sulawesi Selatan dengan topik transformasi layanan transportasi terintegrasi Sulawesi Selatan bersama dengan narasumber kami Bapak Setiawan DS. Beliau adalah Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan menemani Anda kali ini. Bersama dengan beliau sudah hadir menemani kita. Kita sapa narasumber kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Irsan. Selamat malam, salam sehat selalu Mas Irsan.
0: Salam sehat juga Pak Kabit. Terima kasih banyak sehat. Sudah meluangkan waktunya nih Pak Kabit. Mengobrol seputar tentang transformasi layanan transportasi terintegrasi di Sulawesi Selatan. Mungkin boleh dijelaskan sedikit nih Pak Kabit, bagaimana sekarang kondisi transportasi di Sulawesi Selatan? Mungkin kita bisa menggambarkan ada apa aja sekarang yang mungkin udah berjalan sekarang dan mungkin yang akan disiapkan nantinya. Tabe Pak Kabit.
2: Ya, terima kasih Marsian. Mungkin selamat malam para pemirsa Pro 1 Makassar 94,4 FM. Selamat malam juga kepada Mas Irsan. Izin Mas Irsan, mungkin saya sedikit memberikan gambaran terkait sama program apa sih yang saat ini sudah jalan di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2026 ini Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan sudah melakukan take over, handover melalui anggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap 3 koridor program by the service yang pernah dilaksanakan oleh pihak Kementerian Perhubungan RI. Dan alhamdulillah tahun ini sudah 3-3. Tahun 2025 kemarin baru 2 Mas Irsan. Jadi tahun 2025 kemarin itu baru koridor 1 dan koridor 2. Koridor 5 sendiri masih dialokasikan anggaran melalui Kementerian Perhubungan. Dan alhamdulillah tahun 2026 ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan handover, take over terhadap 3 koridor yang ada. Jadi koridor 1, koridor 2 dan koridor 5. Koridor 1 sendiri dengan rute Panakukang Square, Pelabuhan Galesok Takalar, Takalar yang dilayani oleh 15 armada. Kemudian koridor 5 dengan rute Kampus UNAS ke Kampus Fakultas Teknik Goa, juga dengan 15 armada, dilayani oleh 15 armada. Kemudian koridor 2 sendiri dilayani oleh 7 armada dengan rute Kampus UNAS menuju stasiun kereta api Mandai melalui Bandara Sultan Hasanuddin. Jadi tadi temanya transformasi layanan transportasi terintegrasi Sulawesi Selatan, bahwa memang dengan adanya 3 koridor yang ada ini sudah menghubungkan pelabuhan melalui Pelabuhan Galesong Takalar, kemudian stasiun kereta api Mandai, dan terakhir Bandara Sultan Hasanuddin Mars Irsan. Tapi kedepannya pengembangannya Nah, kami sudah mencoba, insya Allah dilakukan pengembangan, akan ada program yang menghubungkan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Pelabuhan Laut. Itu kedepannya. Bahkan kita sudah membuat konsep 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan akan dilayani oleh program transportasi massal Mas Irsa.
0: Yeay, akhirnya saya yang kesudian kerja di sini udah nanti bisa naik.
2: Bisa Mas Irsa, bisa.
0: Asik. Bisa. Karena udah saling terhubung semua.
2: Iya.
0: Nah, mengobrol seputar tentang transformasi layanan transportasi terintegrasi di Sulawesi Selatan. Ini kan kalau kita lihat dari koridor yang ada sekarang nih Pak ya, bus yang ada sekarang, koridor 1, 2 dan juga koridor 5 kan udah saling terhubung nih. Masih memungkinkan gak sih Pak bisa dikembangkan, membangun koridor-koridor baru ke depannya?
2: Masih bisa Mas Irsan. Okay. Sebenarnya konsepnya dari awal tahun 2000, bahkan konsep transportasi massal yang ada ini sudah tahun 2015 Mas.
0: Oke. Okay.
2: Itu kami sudah melakukan kajian terhadap 11 koridor sebenarnya Mas Irsan. Wow. 11 koridor di khususnya wilayah Maminasata. Tapi seiring berjalannya waktu memang koridor yang bisa kita layani ya memang berdasarkan hasil kajian dari Kementerian Perhubungan. Tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya, bahkan kami sudah melakukan beberapa rapat koordinasi terkait sama pengembangan program Transsulsel ini Mas Irsan. Yang seperti saya sebutkan bahwa konsepnya akan ada di 24 kabupaten kota. Memang sebelumnya di tahun 2024 sudah ada Transsulsel juga, Trans Andalan Hati namanya, itu melayani 10 kabupaten kota yang ada dengan 6 rute terkoneksi. Bahkan ada semacam semacam informasi bahwa khususnya untuk dari Makassar Parepare kita hanya membayar 15.000.
0: Wah.
2: Detailnya 14.600 dulu Mas Irsan. Jadi rute dari Mall Panakukang menuju stasiun Mande itu hanya membayar 4.600.
0: Wah.
2: Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kereta api sampai stasiun Garongkong itu 10.000. Selanjutnya dari stasiun Garongkong menuju Terminal Lumpue Parepare itu menggunakan Trans Andalan Hati dengan konsep gratis. Jadi tahun 2024 itu ada program kami yang seperti saya sebutkan bahwa ada di kurang lebih 10 kabupaten kota dengan 6 rute dengan program gratis. Kemudian tahun 2025 kami men-take over 2 koridor yang ada, koridor 1 dan 2 dengan juga layanan gratis Marsan. Tahun ini 2026 per 1 April layanan sudah berbayar Mas Irsan.
0: Iya.
2: Layanan tarifnya itu ada 2, tarif umum 4.600. Kemudian tarif khusus yang tarif khusus itu 2.000. Di mana tarif khusus itu adalah untuk pelajar, mahasiswa, kemudian teman-teman disabilitas, kemudian lansia. Itu aja mungkin Mas Irsan yang bisa saya beri gambaran.
0: Baik, untuk sistem pembayaran sekarang kan udah kan santer terdengar memang kemarin beberapa bulan yang lalu seputar tentang dari gratis berbayar kan sempat agak rame juga di media sosial tuh Pak ya. Sempat banyak yang khawatir takutnya nanti gimana dong ini nanti bayarnya berlebihan dan sebagainya. Ternyata masih sangat terjangkau. Semangat sangat terjangkau dan katanya udah nggak pakai cash lagi ya Pak ya?
2: Iya betul Mas Irsan.
0: Itu bayarannya gimana dong nanti?
2: Jadi bayaran yang sudah berjalan Mas Irsan seperti biasa menggunakan unik uang elektronik itu ada 4 seperti yang lazim.
0: Iya.
2: Kemudian ditambah dengan kartu kris. Kartu kris yang jadi ada 5 metode pembayaran. Memang ini juga menjadi salah satu evaluasi kami sebagai bukti khususnya untuk koridor 1 Mas Irsan. Itu terjadi penurunan ketika dilakukan
0: pembayaran
2: itu cukup signifikan karena kita tahu sendiri bahwa kartu yang ada saat ini kan memang agak berkurang. Makanya kami bekerja sama dengan pihak Bank Sulsel Bar Syariah untuk melakukan pengadaan. Pengadaan terkait sama kartu dan berkolaborasi dengan salah satu bank yang memiliki unik itu Mas Irsan.
0: Okay.
2: Memang ada kendala yang sampai saat ini masih jalan di lapangan Mas Irsan.
0: Iya benar. Nah ini Pak, terutama tadi benar di koridor 1 itu kan menghubungkan dari Panakukang ya, dari Mall Panakukang menuju ke Takalar Pak ya.
2: Iya.
0: Nah, otomatis banyak dari teman-teman kita yang dari Takalar, Goa mungkin yang bisa naik dari sana menuju ke Makassar. Apalagi kan di Mall Panakukang salah satu mall yang cukup digemari juga di Sulawesi Selatan. Jadi banyak teman-teman dari daerah yang mungkin masih kurang paham nih Pak dengan metode-metode ini. Iya. Tapi itu udah dipikirkan berarti Pak ya?
2: Udah menjadi, mudah-mudahan ini menjadi evaluasi kami dan kami juga akan mendorong bank-bank yang memiliki memiliki fasilitas unik ini untuk menambah fasilitas kartunya sehingga bisa digunakan oleh teman-teman. Yang paling khusus Mas Irsan, mungkin saya menyampaikan sedikit terkait sama khususnya koridor 5. Koridor 1.
0: Koridor 1, baik.
2: Bedanya koridor 1 dengan koridor 1 yang sebelumnya Mas Irsan, koridor 1 yang sekarang itu masuk ke dalam Ciputra Mas Irsan. Masuk ke dalam Ciputra, kemudian masuk ke Taman Andalan, kemudian masuk ke rumah sakit otak jantung ya.
0: Oh iya benar, rumah sakit Kementerian.
2: Yang sebelumnya tidak dijalani pada saat dilayani oleh BTS Kementerian Perhubungan. Itu yang membedakan sedikit Mas Irsan.
0: Berarti sekarang udah bisa juga nih menggunakan bus ini, contoh teman-teman yang mau berobat misalnya.
2: Iya.
0: Jadi turunnya di MP, nanti dari MP naik bus, turun ke rumah sakit atau mungkin lanjut nongkrong ke Ciputra.
2: Betul.
0: Anak muda kan lagi suka banget di sana.
2: Betul. Jadi memang konektivitas integrasi yang ada saat ini bukan hanya terminal, bandara, kami juga menghubungkan dengan fasilitas layanan khususnya rumah sakit Mas Irsan. Itu menjadi poin dari pimpinan kami untuk menyampaikan bahwa kalau bisa dihubungkan dengan seperti rumah sakit, layanan rumah sakit untuk memudahkan pengguna jasa masyarakat ini untuk akses masuk ke rumah sakit Mas Irsan.
0: Nah itu dia tadi, terintegrasinya itu dipikirkan bukan hanya antar satu transportasi dengan transportasi lainnya.
2: Betul.
0: Tapi fasilitas satu dan juga fasilitas lainnya terhubung dengan transportasi.
2: Betul.
0: Menarik sekali. Nah Pak, beberapa waktu yang lalu Irsan sempat jalan-jalan ke negeri jiran. Di sana ada kartu di mana kartu itu memang digunakan khusus untuk transportasi. Bahkan bisa dipakai beberapa transportasi yang berbeda. Apakah nanti ke depannya kita bisa punya begitu juga, Pak? Jadi kita pendatang mungkin atau mungkin Irsan tinggal beli kartu, memang kartu ini khusus untuk transportasi bisa keliling Sulawesi.
2: Memang konsepnya sama dengan untuk di DKI. DKI kan sudah memiliki kartu seperti itu.
0: Betul,
2: Mas Irsan ya. Jadi memang konsep pengembangannya secara bertahap Mas Irsan sama yang disampaikan Mas Irsan. Ada satu kartu kemudian bisa digunakan untuk, sebenarnya sekarang pun sudah bisa sebenarnya, cuma yang kita inginkan bahwa adanya transportasi yang terintegrasi, misalnya contoh bisa sampai kereta api, kemudian terintegrasi dengan transportasi yang ada, kemudian juga bisa digunakan, bahkan kami inginkan bisa digunakan untuk pembayaran seperti mahasiswa UNHAS, pembayaran melalui kartunya itu bisa digunakan untuk
0: kartu mahasiswa yang
2: bisa digunakan untuk masyarakat transportasi ini Mas. Bukan transportasi hanya bus tapi untuk kereta api juga ada kemungkinan bisa. Pengembangannya kita ke depan begitu Mas.
0: Seperti itu ya.
2: Iya, insyaallah.
0: Sangat
2: tolong kami didoakan, dibantu untuk terkait sama ini bisa secepatnya di kita.
0: Amin. Nah Pak, pemantapan dari setiap koridor ini, terutama di koridor 1, 2 dan juga koridor 5, sampai saat ini koridor yang paling tinggi peminat itu koridor mana sih Pak?
2: Jadi yang sampai saat ini posisi, bahkan kami baru dapat informasi tadi laporan per tanggal 5 kemarin masih tetap koridor 5 Mas Irsan. Koridor 5 itu posisinya load factornya 104%.
0: Wow.
2: Kemudian koridor 1 itu 60%. Seperti tadi saya sampaikan kendalanya bahwa memang penggunaan kartu itu yang memang masih belum familiar.
0: Benar.
2: Kemudian koridor 2 itu dari tahun lalu juga memang masih perlu banyak evaluasi. Itu sekitar 30%-an Mas Irsan. Padahal kita sudah mengurangi yang tahun 2025 itu 12 armada. Tahun ini kita kurangi 7 armada.
0: Tinggal 7 armada.
2: Iya, tapi load factor-nya masih tetap
0: terasa ya.
2: Masih di bawah 30%.
0: Nah, ini Pak, bagaimana dengan kesadaran dari masyarakat kita di Sulawesi Selatan, khususnya mungkin di Kota Makassar yang paling aktif nih Pak ya. Perekonomiannya. Bagaimana kita lihat kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum saat ini?
2: Memang untuk melakukan proses pemindahan dari penggunaan transportasi pribadi ke transportasi masal memang masih perlu banyak sosialisasi, Mas Irsan. Memang lebih dominan, khusus tadi saya sebutkan bahwa koridor 5 yang memang mahasiswa itu mereka sudah paham penggunaan transportasi. Jadi dari mereka itu total load factor yang ada memang cukup tinggi, 104%.
0: Wah, tinggi banget.
2: Iya, memang perlu sosialisasi kepada masyarakat. Kami pun juga sering, Mas Irsan, melakukan ketika kita ikut ke dalam ikut menggunakan transportasi massal, kita sampaikan untuk mengajak ke keluarga dari yang naik ini untuk bisa menggunakan transportasi. Bahwa layanan transport, kami menyampaikan bahwa layanan transportasi massal yang ada saat ini sudah beda dengan yang kemarin. Yang dulu-dulu kan tidak rasa apa kenyamanan keamanan itu masih kurang. Sekarang kan di dalam sudah ada 6 CCTV, Mas Irsan, dalam satu armada. Kemudian juga AC. Kemudian juga kami kedepannya coba membuat konsep WiFi di dalam armada. Tapi memang butuh butuh proses, masih butuh proses. Kedepannya layanan Transsulsel ini mudah-mudahan bisa menjadi layanan utama.
0: Amin.
2: Jadi pilihan utama bagi masyarakat menggunakan transportasi massal, Mas Irsan.
0: Iya, saya sangat-sangat berharap Makassar tuh bisa kayak Jakarta yang semuanya saling terhubung, kita tinggal jalan kaki aja, tinggal pindah-pindah koridor.
2: Betul.
0: Itu kayaknya menyenangkan jika bisa seperti itu.
2: Betul, Mas Irsan.
0: Berarti habitnya kita, terutama anak muda nih, mahasiswa, itu udah mulai berubah dong, Pak?
2: Iya, betul.
0: Udah mulai bergeser. Tinggal mungkin benar ada beberapa koridor yang sebagian besar ini masyarakat umum yang gunakan.
2: Iya.
0: Itu masih perlu dibangun kesadarannya.
2: Betul, betul.
0: Nah, itu sangat menarik pendengar. Untuk Anda yang ingin bertanya, boleh. Silakan di 0821-3333-9440. Nah, Pak, gimana sih caranya mengetahui? Ini kan sudah terintegrasi semua juga. Apakah ada sistem yang mengatur sekarang agar kita dapat memantau, agar Irsan tahu nih, oh kurang lebih jam 9.30 nih sampai busnya di MP biar saya bisa balik ke Takalar misalnya. Itu udah ada belum sih, Pak?
2: Ada, Mas. Aplikasi Transsulsel namanya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Silakan. Mungkin saat ini memang masih di Play Store. Untuk iPhone sendiri memang masih perlu beberapa pengembangan. Tapi minimal untuk tahap awal ini ada perbaikan. Kita aplikasi Transsulsel itu, bahkan di dalam aplikasi itu mungkin bisa dibuka sendiri, itu sudah bisa kita berkomentar atau artinya memberikan masukan.
0: Oh, bisa langsung menyampaikan.
2: Iya, misalnya ada hal-hal yang mungkin terkait sama Transsulsel itu ada yang perlu dibenahi. Itu bisa langsung, Mas.
0: Wah.
2: Di dalam aplikasi Transsulsel itu.
0: Dan saya lihat sekarang lebih aktif banget, Pak, dibanding sebelumnya di tahun 2024-2025 yang masih dipegang sama kementerian. Sekarang Irsan lihat hampir setiap Irsan pulang atau pergi kerja selalu ada armadanya yang lewat.
2: Iya. Yeah.
0: Gitu. Dan selalu Irsan coba ngintip, selalu ada juga peminat-peminatnya.
2: Iya. Yeah.
0: Nah, jadi artinya memang udah mulai bergeser, dan yang paling menarik lebih aktif gitu.
2: Betul,
0: Pak, di jalan.
2: Betul.
0: Berarti memang dari armada yang disiapkan, susunan dari siap armada ke armada berikutnya ini udah punya timing yang tepat.
2: Headway, iya.
0: Ah.
2: Namanya headway, Mas Irsan.
0: Headway itu seperti apa, boleh dijelasin dulu, Pak?
2: Jadi headway itu adalah di mana ada tim dari operator itu melepas setiap 15 menit atau maksimal 20 menit per armada dari titik awal.
0: Oh.
2: Sebagai contoh, rute start dari Fakultas Teknik Goa menuju ke mana? Menuju ke
0: Kampus
2: Unhas. Ya. Jadi dari Fakultas Teknik Goa itu dilepasnya tiap 15 menit, Mas Irfan.
0: Oh.
2: Jadi 15 menit mobil pertama jalan, kemudian 15 menit berikutnya itu jalan lagi. Tapi memang kondisi kadangkala kondisi jalan, kondisi yang ada di lintas itu mengalami kemacetan, apakah ada perbaikan jalan, sehingga kadangkala waktunya itu memang tidak sama dengan ketika kita melepas, Mas Irsan. Tapi itu tetap menjadi monitoring kami, Mas Irsan. Kalau misalnya ada keluhan, pernah ada keluhan, Mas Irsan. Ternyata kejadian untuk rute koridor 1 Jembatan Barombong itu macet total, Mas Irsan.
0: Wah, iya sih, betul sih.
2: Iya, jadi jam-jam tertentu itu pagi jam-jam 7, jam 8 itu cukup
0: iya, benar,
2: luar biasa.
0: Padat banget.
2: Iya. Bahkan pernah kejadian ada mobil kami itu, mobil Transsulsel itu numpuk. Ternyata sudah banyak keluhan, nunggu ini para pengguna. Setelah saya mencari tahu, ternyata memang terhambat di jembatan itu. Khususnya untuk pagi sama sore, Mas Irsa, untuk jembatan Barombong itu. Memang itu salah satu kendala. Kemudian juga untuk saat ini Air Tasning.
0: Oh iya benar.
2: Iya, program.
0: Sama Goa juga kan lagi ini. Betul. Kan di Unhas Goa lagi ada perbaikan jalan.
2: Betul.
0: Juga.
2: Betul. Itu memang kendala yang perlu dipahami oleh pengguna, tapi pada prinsipnya kami tetap memberikan berusaha memberikan layanan yang maksimal sesuai dengan SOP yang ada.
0: Benar. Mas Irsa. Mungkin bisa ada ini kali Pak ya, ada notifikasi mungkin ya di setiap akun yang dipakai, jadi ada kayak keterlambatan sekarang busnya sudah ada di mana tapi keterlambatan karena adanya perbaikan jalan dan sebagainya. Mungkin perlu itu kali ya Pak ya, biar masyarakat tahu oh macet di daerah sini.
2: Iya.
0: Mungkin seperti itu kan.
2: Ya mungkin menjadi masukan bagi kami Mas Irsan terkait sama aplikasi yang ada. Mungkin akan membuat semacam notifikasi bahwa kendaraan ini sedang kondisi mengalami kemacetan.
0: Iya.
2: Sehingga bisa diketahui oleh para pengguna yang atau menunggu di titik pemberhentian.
0: Jadi udah tahu kapan
2: iya.
0: Masih bisa makan nasi kuning dulu nih.
2: Betul, betul Mas Irsan, betul.
0: Tetapi semuanya udah dijaga sebenarnya Pak.
2: Udah.
0: Ya? Untuk headway-nya tadi istilahnya.
2: Iya,
0: Mas. Headway-nya udah terjaga. Ya karena itu sangat terasa banget bagi saya pengendara roda 2 itu. Kayaknya saya sudah lewat, oh ada mobil ini, gak lama nanti oh masih ada lagi yang di depan. Oh
2: iya.
0: Berarti memang
2: dijaga Mas Irfan dari titik awal.
0: Bagus, benar.
2: Iya.
0: Dibanding sebelum-sebelumnya yang agak jarang ya.
2: Iya.
0: Sekarang saya lihat memang sudah jauh lebih sering terlihat. Yang artinya masyarakat juga makin aware bahwa bus yang kita punya ini memang makin aktif
2: iya.
0: di jalanan.
2: Betul. Betul okay. sekali Mas.
0: Nah, gimana cara akhirnya sekarang penggunanya Pak? Apakah harus ada titik-titik tertentu untuk dijemputnya atau bagaimana? Mungkin boleh sedikit diajarkan kepada masyarakat lagi Pak.
2: Sebenarnya di dalam aplikasi itu sudah lengkap semua Mas Irsan.
0: Oke. Okay.
2: Bahwa ada titik-titik pemberhentian
0: iya.
2: di dalamnya sehingga diketahui bahwa mobil ini berhentinya selanjutnya di mana. Perlu saya sampaikan juga sedikit Mas Irsan
0: iya.
2: Mungkin terkait sama data. Bahwa data yang ada di kami untuk tahun 2025 kemarin itu ada sekitar 661.000
0: wow.
2: pengguna jasa Transulsel ini. Itu baru 2 koridor nih. Kemudian untuk tahun ini posisinya untuk 3 koridor sudah mencapai 500-an.
0: Wow. 500.000. 500.000.
2: Iya, detailnya itu 550 berapa barusan saya dapat laporan per tanggal 5 Juni kemarin datanya yang masuk.
0: Itu total penggunanya.
2: Total pengguna Mas Irsan.
0: Wah, wow, udah tinggi ya Pak ya?
2: Iya.
0: Udah sangat
2: luar alhamdulillah biasa. Artinya seperti tadi Mas Irsan sampaikan bagaimana langkah sehingga masyarakat menggunakan transportasi ini, inilah hasilnya kita melakukan sosialisasi melalui media sosial. Melalui Twitter, intinya kan sekarang zamannya generasi Z ya,
0: Gen
2: Z, sehingga mungkin lebih menggunakan fasilitas HP untuk melakukan sosialisasi.
0: Ah iya benar. Terus boleh nggak sih Pak kalau
2: boleh.
0: Misalnya kadang tuh ya kayak tadi misalnya kendala pembayaran, Irsan cuma bawa uang cash nih, kebetulan kartunya Irsan nggak punya, masih melayani nggak sih cash ke apa istilahnya pembawa armada nanti pakai kartunya beliau atau ada alternatif seperti apa Pak?
2: Kalau aturan sih sebenarnya tidak boleh Mas Irsan.
0: Oke,
2: ya,
0: oke, benar.
2: Itu tidak boleh. Tetap kalau misalnya memang kita hanya memiliki uang cash yang mau tidak mau kita coba mencari solusi sendiri.
0: Okay.
2: Tapi kita memang kita tidak mengharapkan bahwa ada driver yang artinya memfasilitasi. Kami malah lebih mendukung kalau misalnya ada bank-bank yang membuka booth.
0: Oh,
2: di
0: benar.
2: Masing-masing titik awal titik akhir seperti contoh
0: menari.
2: Di kampus Unhas silakan buka booth. Kemudian di Mall Panakukang, Panakukang Square, Pelabuhan Galesong itu yang terutama Mas Irsan.
0: Setuju.
2: Kemudian stasiun kereta api Mande, lebih bagus buka booth untuk memberikan layanan tambahan kepada pengguna ini. Apalagi sebagai contoh Bank Sulsel Bersyariah nih yang ada, dia setahu saya sudah co-branding sama BNI. Saya mengharapkan kerjasama ini bukan hanya BNI, kerjasama ini sama 3 bank lagi yang
0: Bank Himbara
2: memiliki yang memiliki fasilitas kartu unik ini.
0: Iya, yang tap cash itu ya.
2: Betul, jadi tap cash, flash, e-money, sama berisi.
0: Iya benar.
2: Iya, harapannya bank daerah ini bisa bekerja sama untuk melakukan co-branding sehingga memberikan semacam layanan tambahan khususnya untuk koridor 1 yang mulai di Takalar itu, Mas Irsan.
0: Iya benar, karena kan banyak masyarakat daerah sana, apalagi kan ini kan ke pelabuhan Takalar ya.
2: Betul.
0: Masyarakat umum banyak yang di sana, kebanyakan maunya uang cash semua.
2: Betul.
0: Nah, jadi seperti itu pendengar. Nah, tadi kan ada 5 metode pembayaran tuh, Pak.
2: Iya.
0: Yang sudah disiapin. Itu boleh dijelasin enggak apa aja itu, Pak? 1 2 sampai 5 itu ada apa aja?
2: Pertama itu Brizi. Brizi itu hanya bisa membayar dengan menggunakan tarif umum 4.600, tidak ada tarif khusus 2.000. Kemudian dari 4 lain itu unik, itu selain dia bisa digunakan untuk umum, bisa juga digunakan untuk tarif khusus, tapi akan ada tim verifikasi. Tim verifikasi dari tim dinas perhubungan untuk melakukan verifikasi apakah mereka layak untuk mendapatkan tarif khusus atau tidak. Itu ada SOP-nya sendiri, tapi yang seperti tadi bahwa kris itu tidak bisa. Jadi langsung menggunakan tarif umum 4.600. Tapi memang selama ini keluhannya tarif 4.600 masih dianggap murah. Karena selain itu juga Mas Irsan, sebagai tambahan, tarif ini sebenarnya ada namanya tarif terintegrasi, Mas Irsan.
0: Nah, itu gimana tuh?
2: Jadi tarif ini ada masa semacam, sebagai contoh, berangkat dari stasiun kereta api Mande, kemudian dia mau ke Mall Panah Kukang nih, stasiun kereta api Mande, kemudian turunnya di Kampus Unhas.
0: Oh iya, benar.
2: Iya. Kemudian dia akan berpindah nih. Berpindah ke koridor 5.
0: Benar.
2: Tapi sepanjang 90 menit, waktu 90 menit yang digunakan, misalnya contoh rute dari stasiun kereta Pemande, bandara, kemudian sampai Unhas, itu belum 90 menit dia pindah, itu masih gratis, Mas Irsan. Kecuali kalau lewat 90 menit. Jadi 1 jam setengah.
0: Masih itu. Masuk akal harusnya.
2: Iya, jadi masih dia bisa. Ketika pindah ke koridor 5 melakukan taping itu sudah by system sudah tidak memotong. Sudah otomatis sepanjang waktunya itu 90 menit masih belum terpenuhi.
0: Berarti memungkinkan banget dari stasiun Mandai Garonggong?
2: Iya. Stasiun Mandai.
0: Iya, stasiun Mandai.
2: Bandara,
0: ke bandara.
2: Ke Kampus Unhas.
0: Ke Unhas.
2: Iya.
0: Terus kita pindah ke koridor 5 untuk ke MP misalnya.
2: Iya.
0: 4.600.
2: 4.600.
0: Ih, murah.
2: Yang memungkinkan memang koridor 2, Mas Irsan. Karena kalau saya sempat alami itu belum sampai 1 jam itu. Kalau normal itu perjalanan dari stasiun kereta Pemandi sampai Kampus Unhas itu belum 1 jaman lah. Yang memang yang agak panjang itu dari pelabuhan Galesong.
0: Iya benar.
2: Sampai Panakuang Square.
0: Iya, itu memang.
2: Kemudian koridor 5 juga itu yang mungkin tidak bisa sampai melakukan integrasi itu, masih mendapatkan itu, fasilitas itu.
0: Baik. Nah, ini Pak, kalau misalnya kita, kalau di Jakarta itu kan di sekitar stasiun-stasiun itu udah banyak tempat penitipan kendaraan. Karena banyak yang akhirnya kan masih tidak bisa dipungkiri bahwa untuk misalnya saya ke stasiun bandara dari rumah saya yang walaupun saya di Sudiang agak belakang, kan saya harus naik kendaraan pribadi dulu.
2: Iya.
0: Itu sudah terpikirkan belum sih, Pak? Ada tempat-tempat penitipan kendaraan mungkin yang difasilitasi oleh provinsi mungkin. Itu kan bisa jadi PAD baru lagi tuh, Pak.
2: Iya. Untuk saat ini memang belum ada, Mas Irsan, tapi memang sudah ada konsep ke depannya. Bahkan kantor kami pun jadikan semacam tempat penitipan.
0: Oh, iya benar. Pernah Bapak pernah cerita.
2: Iya, kantor dinas perhubungan itu kebetulan halte di depannya itu tempat pemberhentian koridor 2.
0: Benar.
2: Salah satu tempat sehingga bisa digunakan layanan yang ada, tapi memang belum berbayar.
0: Untuk
2: jadi
0: saat
2: masih
0: ini
2: gratis ya. Saya memang lebih cocok misalnya memang kayak di Kampus Unhas juga itu kan memang lebih anu dan juga dingin kan kalau di Kampus Unhas. Kalau di stasiun kereta Pamandi mungkin agak panas. Sehingga mungkin masyarakat masih berpikir untuk ke sana, dan juga terkait sama keamanannya memang agak sedikit anu kalau misalnya kita biarkan kendaraan. Kalau di kantor atau di Unhas mungkin sedikit.
0: Iya, lebih aman, lebih safety ya di sana.
2: Tapi kedepannya untuk PAD juga kita akan melakukan itu pemanfaatan terkait sama aset yang ada di kami.
0: Benar, itu kayaknya menarik. Jadi kami yang punya kendaraan udah nggak was-was lagi.
2: Betul.
0: Kayak udah nitip kendaraan.
2: Iya.
0: Apalagi kan misalnya udah satu terintegrasi ya, Pak.
2: Iya.
0: Ya? Jadi kita tinggal turun naik udah tahu.
2: Iya.
0: Wah, ini sangat menarik.
2: Kalau fasilitas umum kan saya kira di kayak Panakuang Square bisa sebenarnya, cuma bayarnya lumayan sih.
0: Iya benar.
2: Iya, akumulasinya lumayan.
0: Iya, akumulasinya lumayan ya. Ya
2: beda kalau misalnya memang di situ memberikan layanan titip, artinya ada semacam durasi.
0: Iya, fix harga begitu.
2: Iya, fix harga
0: ya.
2: Misalnya sekian.
0: Iya benar.
2: Gitu. Tapi kalau misalnya akumulasi ya cukup lumayan juga.
0: Iya, contoh kalau misalnya Irsan mau kerja kan kurang lebih di kantor 8 jam.
2: Betul.
0: Itu kan lumayan.
2: Betul.
0: Juga kenanya, Pak ya.
2: Betul.
0: Tapi menjadi ide yang menarik berarti sana, Pak ya. Itu
2: betul.
0: Sudah terpikirkan juga.
2: Betul.
0: Wah, itu sangat luar biasa. Nah, Pak, inovasi apa lagi ke depannya yang akan disiapkan oleh Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan?
2: Ke depannya Mas Irsan, kita coba melakukan kajian pengembangan terkait sama rute-rute yang ada, baik rute wilayah Maminasata maupun rute terkait sama AKDP yang 24 kabupaten kota. Yang pernah dilayani tahun 2024 walaupun memang cuma 10, tapi kedepannya insya Allah kami coba membuat konsep transportasi massal ini sudah sampai se Sulawesi Selatan.
0: Amin.
2: Bahkan sudah masing-masing terintegrasi di terminal, fasilitas yang ada untuk khususnya untuk darat. Seperti contoh ini malam kami kedatangan tamu nih kemarin dari Kementerian Perhubungan untuk coba melayani rute Pelabuhan Soekarno-Hatta keluar, apakah dia ke arah utara maupun ke arah selatan. Konsepnya kami sudah ada, Mas Irsan. Kami coba menghubungkan Pelabuhan Soekarno-Hatta ke Terminal Malengkeri, kemudian sampai Terminal Cepat Bungaya. Kalau misalnya memang masih sempat, kita sampai ke Terminal Takala. Tapi dia hanya turun naik di terminal aja, sehingga tidak mengganggu angkutan existing yang ada,
0: Mas Irsan.
2: Bahkan harapannya kedepannya angkutan perkotaan yang ada, angkutan existing yang ada bisa menjadi feeder.
0: Benar. Jadi menunggunya nanti dia di
2: terminal. Iya.
0: Nanti dia yang mengantar lagi.
2: Iya. Nah, itu konsepnya, Mas Irsan.
0: Iya. Nah, ini juga yang ingin saya singgung tadi nih, Pak. Kita kan beberapa, saya nggak salah 3 bulan terakhir atau berapa bulan terakhir ini di 2026 pemerintah sudah mencanangkan bus udah harus wajib masuk terminal kembali nih, Pak.
2: Iya.
0: Udah dipermatang lagi konsepnya.
2: Iya.
0: Dan kita kan banyak banget pendatang-pendatang, teman-teman kita dari Toraja dan sebagainya.
2: Betul.
0: Datang ke Makassar turun di terminal.
2: Betul.
0: Nah, ini alangkah baiknya kalau memang ada bus yang akhirnya bisa mengantar mereka lagi.
2: Betul.
0: Selama
2: betul.
0: Ini kan sering banget jadi PR nih, Pak. Turunnya di pinggir jalan akhirnya betul. Menyebabkan kemacetan dan sebagainya.
2: Iya.
0: Berarti ke depannya itu bisa terjadi.
2: Jadi begini, Mas Irsan, program yang ada by the service ini adalah program yang dilakukan kajian oleh Kementerian Perhubungan.
0: Iya.
2: Jadi untuk saat ini 2 tahun ini kita coba men-take over sesuai dengan amanah ketika ada MOU antara Kementerian Perhubungan sama pihak pemerintah provinsi. Jadi kita saat ini kita mengambil alih dulu nih.
0: Iya.
2: Supaya jalan tidak putus terkait sama layanan yang sudah diberikan oleh Kementerian Perhubungan BTS.
0: Iya.
2: Sejak mulai dari 2021 sampai 2025.
0: Iya.
2: Tapi kedepannya konsepnya kita mengharapkan akan ada koneksi, akan ada integrasi khususnya kayak di contoh di terminal tipe A yang ada di Daya.
0: Nah itu
2: akan kita coba mencari melakukan pengembangan, melakukan kajian sehingga rute ini bisa masuk untuk mengangkut penumpang.
0: Yeah.
2: Tapi memang beberapa kendala yang kita hadapi kan seperti contoh kadangkala juga bus yang dari daerah itu maksudnya jam 3.
0: Oh iya betul.
2: Sedangkan layanan yang kita berikan ini jam 5 subuh sampai jam 9 malam, jam 8 sampai jam 9 malam.
0: Iya betul.
2: Kadangkala pun dengan kondisi jalan yang ada Transulsel ini beroperasi sampai jam 10 jam 11 malam.
0: Oh iya, aku pernah dapat tuh
2: betul,
0: gara-gara agak macet,
2: betul.
0: Terutama daerah Urip ke sana.
2: Betul. Tapi secara umum layanan yang diberikan jam operasional itu jam 5 sampai jam 8 atau jam 9. Mas Irsan.
0: Wah, berarti udah matang, udah terpikirkan semua.
2: Sudah, Mas Irsan.
0: Aduh, saya harap udah bisa saling terhubung.
2: Amin,
0: sehingga
2: mudah-mudahan
0: kita bisa mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Tapi dengan fasilitas yang disiapkan dan yang pasti tadi ya kenyamanan kamera udah dipikirkan iya. juga sama Dinas Perhubungan. Nah, Pak, bagaimana dengan teman-teman disabilitas? Udah ada akses tertentu tidak atau mungkin selain tadi kan udah ada bayaran khusus untuk teman-teman disabilitas. Untuk aksesnya sendiri udah ada fasilitas tertentu tidak sih, Pak?
2: Memang terkait sama disabilitas ini masih menjadi PR kami seperti pertemuan sebelumnya Mas Irsan ya. Memang layanan yang ada saat ini memang kalau misalnya mau di secara keseluruhan disabilitas mungkin tidak semuanya iya, belum semuanya benar, iya. Tapi kami coba pernah disampaikan oleh pimpinan mencari solusi terkait sama bagaimana sih kalau misalnya Transulsel ini ada khusus untuk kendaraan disabilitas.
0: Kendaraan khusus disabilitas.
2: Iya, kami coba mencari-cari dulu karena memang informasi yang kami dapatkan khusus untuk kendaraan disabilitas yang menggunakan bisa apa hidrolik.
0: Iya benar kayak ya, hidrolik itu.
2: Itu tahunnya masih tahun lama. Oh. Artinya dia modifikasi tapi tahun penggunaan busnya ini masih tahun lebih lama dari ini sehingga jangan sampai kita menggunakan kendaraan lama justru polusi semakin meningkat.
0: Oh iya betul.
2: Karena kan terkait sama transportasi massal ini ada hubungannya dengan emisi
0: iya, benar.
2: Gas rumah kaca.
0: Tujuannya kan itu.
2: Iya, sehingga tidak penggunaan mobil pribadi tidak lebih banyak lagi. Mm-mm. Bayangkan kalau satu transportasi umum itu bisa minimal 10 perbandingannya. Tapi kedepannya memang konsepnya begitu Mas Irsan. Sudah ada dari pimpinan kami menyampaikan bagaimana kita coba memberikan layanan khusus ke teman-teman disabilitas. Apalagi sekarang sudah ada perdanya nih Mas Irsan. Sudah ada perda terkait sama fasilitas yang diberikan oleh teman-teman disabilitas. Makanya salah satunya yaitu tarif.
0: Benar ya.
2: Iya, tarif khusus,
0: khusus ya.
2: Iya.
0: Baik, nah Pak, secara data apakah sudah ada sedikit perubahan antara transportasi pribadi dengan mulai aktifnya kembali koridor-koridor yang dihandle langsung oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan ini Pak?
2: Kalau secara data sih sebenarnya kita belum dapat, tapi secara kasat mata saya kira terkait sama kemacetan ya walaupun memang masih tetap ada tapi sudah lebih berkurang lagi Mas Irsan. Bahkan saya melihat ada kantong-kantong parkir seperti yang tadi Mas Irsan sampaikan khususnya di Unhas. Saya coba melihat ternyata banyak kendaraan yang dia titip, dia taruh di situ kemudian dia
0: naik bus.
2: Iya, naik bus. Itu Mas Irsan, tapi secara data spesifik memang belum ada Mas Irsan.
0: Berarti ini habitnya udah mulai sedikit terbangun lah.
2: Iya.
0: PR-nya Bapak kayaknya memang masih
2: panjang
0: lagi nih, Pak.
2: Yang terutama ini bagaimana caranya sama kayak Jakarta yang namanya Jack Linko.
0: Oh iya.
2: Iya, benar. Harapan kami sih sebenarnya ada kolaborasi antara kami dengan pemerintah daerah terkait sama angkutan feeder namanya Mas.
0: Oh iya benar ya.
2: Iya, sehingga transportasi massal ini bisa lebih maksimal lagi Mas.
0: Iya betul. Iya kan Jatlinko juga itu milik masyarakat kan akhirnya.
2: Iya.
0: Kan? Milik masyarakat yang diperbaharui,
2: betul.
0: Di rebranding dan punya sistem sendiri ternyata.
2: Betul.
0: Yang bukan milik pemerintah tapi memang ini milik masyarakat, tetap milik masyarakat, ada ya ada hitung-hitungannya lah.
2: Iya.
0: Dan itu semuanya menguntungkan untuk
2: betul.
0: Semua pihak.
2: Betul.
0: Aduh, semoga bisa terhubung seperti
2: itu. Amin.
0: Tepat. Jadi Makassar dan juga Sulawesi Selatan secara umum ini bisa saling terintegrasi sehingga potensi-potensi wilayahnya kita kayak Maros dengan keindahan batu karsnya.
2: Betul.
0: Terus Goa juga dengan pesonanya itu bisa terhubung dan tidak perlu harus sambung-sambung kendaraan dan bagaimana. Enggak perlu mikir lagi sewa mobil yang cukup lumayan harganya. Jika bisa semuanya terwujud.
2: Amin.
0: Ada target gak sih Pak yang diberikan oleh pimpinan terutama Pak Gubernur ini untuk transportasi di Sulawesi Selatan?
2: Target terkait sama transportasi harapannya Pak Gubernur bahwa kalau misalnya memang ada koridor yang sudah bisa dilepas tidak diberikan subsidi, dilepas. Kita coba pemerintah daerah mencoba mencari rute lain, jalur lain sehingga bisa lebih maksimal terkait sama subsidi yang diberikan. Jadi ada potensi nih, misalnya contoh koridor 5 yang saat ini sudah mencapai 105 persen load factor-nya bisa ke depannya kita coba sistem kita biarkan pasaran, harga pasar.
0: Harga
2: kita
0: pasar,
2: lihat.
0: Ya.
2: Kemudian anggaran yang ada bisa lebih maksimal lagi diberikan kepada masyarakat yang tidak masyarakat langsung untuk pengembangan rute yang lain.
0: Nah, begitu ya. Baik, ini makin jelas loh berarti ya. Kita udah bisa membayangkan sekarang. Irsan akhirnya bisa membayangkan bagaimana Sulawesi Selatan ke depan yang saling terhubung. Tapi memang pelan-pelan pendengar ya. Karena banyak hambatan-hambatan. Untuk saat ini nih Pak, 2026 ini kan udah pertengahan tahun nih Pak. Hambatan apa yang masih terasa cukup berat di tugasnya Pak Kabit dan juga teman-teman nih?
2: Iya, tugas yang paling utama itu terkait sama khususnya koridor 2 di mana load factor yang ada itu masih cukup signifikan sekitar 30%. Memang masih perlu ada kolaborasi, masih ada perlu sosialisasi khususnya terkait sama semacam pemberian kepada angkutan perkotaan yang ada existing yang ada.
0: Ya, existing.
2: Memang khususnya di koridor 2 tidak semua halte yang ada itu
0: menjadi
2: tempat pemberhentian. Tapi alhamdulillah di tahun 2026 awal ini, awal atau akhir ya, ada penambahan titik pemberhentian sesuai dengan kesepakatan kami dengan angkutan perkotaan yang ada. Tapi pada prinsipnya kami berharap supaya ada kolaborasi antara kami dengan pemerintah daerah terkait sama angkutan di daerah masing-masing
0: Yang sudah existing.
2: Iya betul. Jadi coba pemerintah daerah menata angkutan perkotaan, angkutan kabupatennya, kemudian kami menata, coba mengintegrasikan Transulsel ini untuk wilayah Maminasata, Mas Irsan.
0: Aduh, pengen
2: harapan
0: banget
2: kami ke depannya begitu, Mas Irsan.
0: Aduh, kapan ya? Semoga bisa. Kira-kira nih Pak, kira-kira aja nih Pak ya. Kapan kira-kira kita bisa melihat kayaknya sudah saling terhubung semuanya?
2: Harapan kami secepatnya, Mas Irsan. Kami sudah ada konsep terkait sama kerjasama, terkait sama sistem sharing yang dilakukan oleh ada satu kabupaten, ada satu provinsi Kalimantan Timur, namanya istilahnya Banjar Bakula. Dia sistemnya sistem sharing, akhirnya sharing dengan wilayah Banjar Bakulanya. Kami coba mencontoh konsep itu, Mas Irsan. Kami saat ini sudah melakukan pengambilan data-data, kemudian informasi yang bisa menjadikan dasar program ini bisa jalan, Mas Irsan.
0: Amin.
2: Harapan kami tahun ini, Mas Irsan.
0: Semoga bisa.
2: Iya.
0: Bisa saling
2: kami didoakan.
0: Amin.
2: Supaya program ini bisa lebih maksimal ke masyarakat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan jika semuanya udah mantep nih, pendengar dan juga masyarakat mungkin mendengarkan kami, jangan ragu gunakan fasilitas yang sudah disiapkan, karena pada dasarnya semuanya dibentuk itu untuk kenyamanan tak semua, untuk kenyamanannya warga Sulawesi Selatan, untuk bisa menghubungkan semuanya, pemerataan ekonomi, pemerataan bagaimana transportasi di setiap daerah itu bisa saling rata semua itu pendengar, sehingga bukan hanya di Makassar sebagai pusat di Sulawesi Selatan aja yang rame, biar nanti banyak juga perumahan-perumahan dibentuk di Maros, ada di Goa, karena sama kayak Jakarta yang sudah tidak ragu berangkat subuh-subuh karena transportasinya udah aman semua. Betul. Jadi walaupun tinggal nanti ada tinggal di Parepare, kerja di Makassar, semuanya tidak ragu karena sudah saling terhubung semuanya. Dan pemerataan pembangunan bisa makin merata juga. Jadi gitu pendengar, bukan hanya di Makassar saja. Pak, terima kasih banyak sudah sempat hadir.
2: Sama-sama.
0: Kembali lagi kita diingatkan bagaimana usahanya pemerintah. Walaupun mungkin masih pelan-pelan pendengar, masih pelan-pelan, karena memang banyak hal yang harus diatasi, banyak yang harus dipertimbangkan, terutama tentang anggaran, ada efisiensi dan sebagainya. Ini juga ini menjadi hal-hal yang harus dipikirkan. Tapi semuanya tujuannya untuk Anda, masyarakat Sulawesi Selatan. Terakhir nih Pak Satewan, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang mendengarkan kita kali ini, Tabe?
2: Iya, harapannya sih sebenarnya mari kita gunakan Trans Sulawesi Selatan sebagai moda transportasi utama yang ada di khususnya di wilayah Makassar. Jangan ragu terkait sama kenyamanan, jangan ragu terkait sama keamanan, karena fasilitas yang ada di bus itu ada sudah mengadopsi, sudah sesuai dengan SOP yang artinya masyarakat lebih nyaman lah, lebih aman dibandingkan menggunakan transportasi lain. Harapan kami penggunaan transportasi ini lebih masif.
0: Amin.
2: Kami tolong dibantu untuk melakukan sosialisasi juga, karena tanpa masyarakat program ini juga tidak ada gunanya kalau misalnya tidak dimaksimalkan.
0: Betul.
2: Saya kira itu aja, Mas Irsan.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Satewan DS selaku Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah meluangkan waktu liburnya datang untuk bisa mengedukasi kita semua pendengar. Kita pamit kalau begitu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Makassar sore ini.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
0: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau dot kontennya aja deh. Bantuin dong.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahun pertama ini. Dia akan diikuti oleh satu Latsatmil juga di daerah untuk Polkata SL.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ingin melintas di hadapan misal kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapis ya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar mengatakan, jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Perintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan anak di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan arahnya sore nggak bisa, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunuh dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually we celebrate every year the first week of June as the
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kapal latihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro 3, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Katolik untuk edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026, yang akan mengangkat topik mengenai roti hidup yang mempersatukan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam dan salam sejahtera bagi pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik untuk edisi Minggu 7 Juni 2026. Pada kali ini akan mengangkat topik mengenai roti hidup yang mempersatukan bersama dengan Bapak Yohanes Maria Vianney Banda Sotula Esfil yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar pada malam hari ini. Silakan Pak Yohanes.
1: Selamat malam, shalom, salve, salam dalam damai sejahtera bagi seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada, baik yang ada di kota Makassar atau yang berada di daerah lain sedang mendengarkan siaran ini. Senang sekali pada malam hari ini kita kembali dipertemukan untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Saya Yohanes Maria Vianney Banda Sotulak, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar. Pada hari ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Naskah permenungan kita pada malam hari ini disiapkan oleh Bapak Tony Sijaya. Pendengar yang terkasih, pada hari ini kita merayakan satu hari raya yang sangat agung dalam Gereja Katolik, yakni hari raya tubuh dan darah Kristus. Pada hari ini di beberapa gereja umat kita atau anak-anak kita menerima sakramen Ekaristi atau menerima komuni pertama. Nah, pada hari ini dalam permenungan ini kita diajak untuk kembali merenungkan hal terbesar yang diberikan oleh Kristus kepada kita, yakni dirinya sendiri, tubuh dan darah Kristus. Pendengar yang terkasih, sebelum kita melanjutkan permenungan kita pada malam hari ini, marilah kita menundukkan hati, kita menginginkan diri, dan kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, di penghujung hari Minggu ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri di tengah padang gurun kehidupan ini. Engkau mengutus Putra-Mu Yesus Kristus untuk menjadi roti kehidupan yang menguatkan kelemahan kami, yang menyembuhkan luka batin kami, dan yang menghapus dahaga jiwa kami. Malam ini terangilah akal budi dan hati kami. Biarlah sabdamu yang kami dengar lewat siaran ini meresap dalam hati kami. Biarlah sabdamu yang kami dengar lewat siaran ini juga membarui semangat kami untuk menyambut anugerah tubuh dan darah Putra-Mu dengan penuh hormat dan cinta. Jadikanlah kami saluran kasih-Mu bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.

pendengar RRI Pro 1 Makassar yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengawali permenungan kita pada malam hari ini, saya mengajak saudara-saudari masuk dalam imajinasi. Mari kita membayangkan diri kita berada dalam satu situasi. Kita sedang berada dalam padang gurun, kita berjalan terseok-seok. Situasinya panas, gersang, dan kita berjalan seperti tidak ada ujungnya. Keadaan juga diperparah dengan bekal kita yang sudah hampir habis dan mungkin sudah habis. Perut Anda perih karena lapar dan tidak ada pun satu pun tanda-tanda kehidupan yang ada di sekitar Anda. Tidak ada tempat berteduh. Tidak ada tempat di mana kita bisa membeli bahan makanan untuk kita santap dalam situasi yang sangat mencekam ini, yang bisa merenggut nyawa kita. Apa yang Anda rasakan? Anda merasa takut, cemas, atau Anda merasa bahwa hidup Anda akan berakhir? Gambaran inilah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun. Saat itu mereka baru keluar dari tanah Mesir. Dalam bacaan pertama liturgi hari ini dari kitab Ulangan bab 8, Nabi Musa mengingatkan bangsa Israel akan masa-masa krisis di padang gurun. Tuhan membiarkan mereka merasa lapar, lalu Tuhan pula lah yang memberikan mereka manna, makanan surgawi yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Mengapa mereka mendapat pengalaman yang pahit seperti ini? Mengapa Tuhan memberikan mereka keadaan yang pahit seperti ini? Mereka sudah mengalami kemalangan di Mesir, dan ketika mereka keluar pun mereka masih mengalami hal yang serupa. Mereka tetap merasa seperti tidak punya kehidupan yang layak. Mengapa Tuhan melakukan proses yang tampaknya keras seperti itu? Musa memberikan jawaban yang sangat indah. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saat ini kita tidak berjalan di padang gurun di semenanjung Sinai seperti yang dialami oleh bangsa Israel sebagaimana dikisahkan dalam Perjanjian Lama. Tetapi bukankah kehidupan modern kita pada hari ini di kota Makassar ini kadang-kadang kita seperti berada di padang gurun? Seringkali kita merasa bahwa hidup ini mungkin terasa seperti suasana seperti yang kita imajinasikan tadi. Kita berada dalam suasana padang gurun. Kita bekerja keras dari pagi hingga malam. Kita berlajar di mengejar kesuksesan. Kita mengumpulkan harta, mencari pengakuan, mencari validasi dari berbagai hal yang manusia sediakan, entah itu melalui media sosial ataupun hal-hal lain di mana kita bisa mendapat sesuatu yang baik kita, bisa membuat kita menjadi senang. Kita berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya roti duniawi. Tapi marilah kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah ketika kita menggapai atau kita mendapatkan semua itu, apakah kita otomatis
mengalami kelegaan atau rasa puas itu akan ada selama-lamanya? Tentu tidak. Dalam satu masa kita akan menghadapi satu peristiwa kekosongan dalam diri kita. Mengapa masih ada kecemasan di tengah malam? Mengapa masih ada rasa takut ketika seluruh hal yang dimiliki oleh dunia telah kita miliki secara pribadi? Mengapa masih ada rasa kesendirian dalam keramaian? Semua itu terjadi karena ada jenis kelaparan dalam diri manusia yang tidak bisa dipuaskan dengan materi duniawi, materi jasmani. Ada satu bagian dalam diri kita yang tidak bisa dipuaskan dengan popularitas atau validasi dari orang lain. Ada ruang terdalam dalam diri kita yang diciptakan sedemikian rupa oleh Tuhan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Tuhan membiarkan kita merasa lapar agar kita menyadari bahwa pada akhirnya, sehebat apapun kita, setinggi apapun pencapaian kita, sekuat apapun kita, kita sangat tergantung pada satu hal, yakni karunia Tuhan. Marilah kita endapkan sabda ini sejenak sambil mendengarkan sebuah pujian rohani.

Kembali Anda bersama Mimbar Agama Katolik Suara Kasih di RRI Pro 1 Makassar. Pendengar yang terkasih, jawaban atas rasa lapar eksistensial kita dijawab secara spektakuler dalam Injil Yohanes bab 6 yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Yesus bersabda dengan sangat tegas dan tanpa keraguan. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Pernyataan ini sangat mengagetkan dan terdengar revolusioner. Banyak orang Yahudi yang saat itu yang bereaksi mengambil langkah mundur untuk meninggalkan Yesus. Bagaimana mungkin seseorang memberikan dagingnya untuk dimakan? Namun Yesus tidak meralat ucapannya ini. Ia tidak sedang menggunakan kiasan semata. Ia sedang menginstitusikan Ekaristi. Ia memberikan dirinya secara total, yakni tubuh, darah, jiwa, dan keallahannya, yang kini hadir secara nyata, sejati, substansial dalam rupa roti dan anggur yang kita rayakan dalam setiap perayaan Ekaristi. Jika roti manna dalam perjanjian lama hanya mengenyangkan perut bangsa Israel untuk sementara, Ekaristi adalah roti surgawi yang memberi jaminan kehidupan kekal untuk kita. Saat kita menyambut Komuni Kudus dalam perayaan Ekaristi, sebuah mujizat pertukaran terjadi. Ketika kita memakan makanan biasa, makanan itu dicerna dan berubah menjadi bagian dari tubuh kita. Tetapi ini berbeda ketika kita menyantap hosti dalam Ekaristi. Ketika kita menyantap tubuh Kristus, kitalah yang diubah dan ditarik masuk ke dalamnya. Kita diserap dalam kasih ilahi. Lalu, apa dampak bagi kehidupan sosial kita sehari-hari? Rasul Paulus dalam bacaan kedua dari surat pertama kepada jemaat di Korintus memberikan pencerahan yang sangat jelas kepada kita. Karena roti itu satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Nah, ini pesan sentralnya, saudara-saudari. Merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus bukan sekedar urusan kesalehan pribadi. Bukan cuma urusan doa antara saya dan Tuhan secara eksklusif. Jika kita semua meskipun berada dalam berbeda suku, mempunyai latar belakang sosial yang berbeda, mempunyai status ekonomi yang berbeda, namun kita menyambut tubuh Kristus yang satu dan sama, maka secara otomatis kita diikat menjadi satu persaudaraan dalam tubuh Kristus. Kita yang telah menerima roti kehidupan dipanggil untuk menjadi roti yang dipecah-pecahkan bagi sesama kita di luar gedung gereja. Roti-roti yang dibagi dalam perayaan Ekaristi itu tidak hanya tinggal dalam gereja, tetapi ketika kita keluar dari gereja, kita diajak untuk membagikannya kepada saudara-saudara kita. Menjadi roti yang dipecahkan berarti kita bersedia mengorbankan waktu kita untuk keluarga, rela menyisihkan rezeki kita untuk orang-orang yang terpinggirkan, dan mau berani untuk menjadi pembawa damai ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi percekcokan dalam masyarakat yang terpolarisasi.

sensasi. Adalah sebuah ironi jika kita berkata bahwa kita mencintai tubuh Kristus di altar, sementara kita memalingkan wajah kita, menjauh atau bahkan menyakiti tubuh Kristus yang hadir nyata dalam sesama kita, entah itu orang-orang yang miskin atau orang yang lemah.

Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang terkasih dalam Yesus Kristus, di penghujung perenungan kita pada malam hari ini, marilah kita menyadari kembali betapa mahalnya hal yang terkandung dalam Ekaristi yang kudus. Di tengah gurun kehidupan yang kadang terasa begitu kejam dan melelahkan, Ekaristi ada oase dan vitamin rohani bagi kita. Kristus tidak pernah membiarkan kita atau Anda berjalan sendiri. Ia tinggal bersama Anda. Semoga perayaan tubuh dan darah Kristus pada hari ini mengubah hati kita yang keras menjadi lembut, mengobarkan kasih sejati dan menjadikan kita semua instrumen persatuan di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan ataupun di mana Anda berada. Jadilah roti yang menghidupkan bagi dunia di sekitar Anda. Marilah kita satukan hati kita untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang maha baik, betapa kami tersentuh oleh cintamu yang tak terbatas. Engkau memberikan tubuh dan darahmu sendiri agar kami tidak binasa kelaparan dalam perjalanan hidup ini. Sentuhlah hati kami malam ini ya Tuhan. Jadikanlah kami manusia-manusia ekaristis yang tidak hanya pandai menerima berkat, tetapi juga berani memecah-mecah ego kami demi kebahagiaan sesama. Lindungilah keluarga-keluarga kami, sembuhkanlah yang sakit, hiburlah yang berduka, dan persatukanlah kami senantiasa dalam kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik Suara Kasih. Pada malam hari ini, saya Yohanes Maria Vianney Banda Sottulak mewakili seluruh kerabat kerja RRI Pro 1 Makassar yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah menjadi saksi Kristus. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom, salve. Tuhan selalu memberkati Anda sekeluarga. Terima kasih.

0: Pagi hari, di sebuah gedung pelayanan publik, tempat yang seharusnya menjadi ruang bagi setiap warga negara untuk memperoleh haknya secara setara.
1: Dion, apakah pintu masuknya sudah dekat?
2: Sudah, Nis. Tapi jalur pemandunya terputus.
1: Terputus?
2: Iya, Nis. Ada pot tanaman tepat di tengah jalur.
1: Baik, Dion. Tolong arahkan saya ya. Kita tetap masuk.
0: Di dalam gedung, aktivitas berjalan seperti biasa. Namun, tidak semua pengunjung memiliki kemudahan yang sama.
3: Nomor antrian 1 di loket 1.
4: Selamat pagi. Ada keperluan apa ya?
1: Selamat pagi, Pak. Saya hendak mengurus pembaruan data kependudukan.
4: Oh, baik. Silakan mengisi formulir di loket sebelah.
1: Mohon maaf, Pak. Saya tidak dapat membaca formulir cetak. Apakah tersedia versi digital atau pendamping layanan?
4: Selama ini, formulir kami memang hanya tersedia dalam bentuk cetak.
2: Apakah ada prosedur bantuan bagi penyandang disabilitas, Pak?
4: Kami melayani semua warga dengan cara yang sama.
1: Dengan hormat, Pak, perlakuan yang sama belum tentu menghasilkan akses yang setara.
0: Di taman kota yang bersebelahan dengan gedung pelayanan, dua sahabat lain bergabung dalam percakapan.
2: Perkenalkan, ini Surya. Ia juga sedang mengurus dokumen.
5: Namun, saya terhenti di pintu masuk. Soalnya, tidak tersedia jalur landai.
1: Taman ini terlihat ramah, tetapi belum sepenuhnya aksesibel.
5: Iya, benar. Akses bukan sekedar desain indah, tetapi fungsional bagi semua.
0: Mereka kembali membawa bukan hanya keluhan, tetapi juga kesadaran.
4: Tadi, saya mendengarkan pembicaraan kalian di luar.
5: Kami tidak bermaksud menyalahkan, Pak. Kami hanya ingin menyampaikan pengalaman kami secara langsung.
1: Undang-undang telah menjamin hak kami atas layanan publik yang aksesibel.
4: Terus terang, kami belum sepenuhnya memahami implementasinya. Selama ini, kami menganggap aksesibilitas sebagai fasilitas tambahan.
5: Padahal bagi kami, itu adalah kebutuhan utama, Pak.
2: Benar, tanpa akses hanya menjadi tulisan di atas kertas.
1: Kami tidak meminta keistimewaan, kami meminta kemandirian, Pak.
6: Pelanggan yang terhormat, selamat datang di bis Transjakarta Koridor 8 dengan rute Lebak Bulus Harmoni.
0: Sore hari, perjalanan berlanjut ke halte transportasi umum.
5: Halte ini ketinggian, menyulitkan kami pengguna kursi roda.
1: Saya juga tidak mendengar informasi audio pemberhentian.
4: Ternyata aksesibilitas memang menyentuh banyak aspek ya.
0: Kesadaran tumbuh bukan dari teori, melainkan dari perjumpaan.
4: Saya berterima kasih atas kejujuran Anda semua. Saya akan menyampaikan ini kepada pimpinan.
5: Iya, Pak. Perubahan tidak harus besar. Yang penting dimulai.
1: Dan melibatkan kami dalam prosesnya.
0: Di ruang publik, setiap warga memiliki hak yang sama, termasuk hak untuk bergerak, mengakses dan dilayani.
1: Akses adalah bentuk penghormatan.
5: Dan juga pelayanan adalah wujud keadilan.
2: Dan inklusivitas adalah tanggung jawab bersama.
4: Karena negara hadir
7: untuk semua.

0: 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik dan juga drama radio pada malam hari ini, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini bersama dengan komunitas Kuas ID berikut ini.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
2: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.

selaku founder Rumah Baca Nakusian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berkah dimanapun anda.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini kami menghadirkan teman-teman dari kuas.id, komunitas edukasi dan juga sosial Makassar. Ada Fakih ketua umumnya, ada Bara juga wakil ketuanya, ada Mifta dari koordinator divisi ISEL. Seperti apa sih sebenarnya kuas yang baru nongol lagi nih setelah beberapa lama? Kita akan ngobrol banyak sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana, halo, Kak. Gimana kabarnya teman-teman, sehat?
1: Sehat, sangat sehat.
0: Makasih banyak loh udah sempat hadir di malam hari ini. Kenalin yuk kuas nih, kuas.id, komunitas edukasi dan sosial Makassar. Atau sebenarnya kuas itu ada panjangan lain. Saya ke Fakih dulu deh.
2: Perkenalkan, nama aku Fakih. Fakih dia itulah nama panjangku. Dan kebetulan aku sekarang ketua umum baru dari kuas. Ya, aku dari Universitas Negeri Makassar, jurusan psikologi semester 7 sekarang.
0: Keren ya. Banget ih, anak psikologi datang hari ini. Please jangan jangan baca gestur cara saya menyampaikan informasi ya. Biasa aja kita ya, jangan lihat saya sebagai pasien ya. Ada Fakih. Tadi udah, nanti kita akan ngobrol bareng ya sama teman-teman yang lain ya. Nah, Fakih, kuas, kenalin lagi dong, kuas ID ini sebenarnya apa sih ke pendengar-pendengar kita?
2: Oke, karena lama gak aktif ya, mungkin saya jelasin ulang dulu apa itu kuas.
0: Boleh.
2: Jadi kuas ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai komunitas baru yang ada di Makassar. Nah, kemarin itu sempat vakum kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, kalau ditanya kuas sendiri itu apa? Kuas itu kepanjangannya dari komunitas edukasi dan sosial Makassar. Kami itu bergerak di bidang sosial dan edukasi, terutama di tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh pemerintah. Iya, mungkin seperti itu kurang lebih. Gimana momentumnya kami kembali? Ada kemudian saya sama teman-teman saya pada saat semester 4 ya kan, kalau gak salah. Iya, kami ngomong kalau kami sudah sibuk-sibuk branding atau sibuk-sibuk branding atau kayak ya sayang lah kalau kuas udah gak aktif. Nah, kami anak psikologi, rata-rata kan pengurusnya sekarang anak psikologi. Kami bilang aktif kuas kembali yuk, kayak gitu aja sih pikiran impulsif pada saat itu.
0: Nah, saat itu akhirnya pengen mengaktifkan kuas kembali. Apa apa yang akhirnya dilakukan nih teman-teman kuas saat kita kembali mulai? Atau lebih tepatnya kapan dulu akhirnya memutuskan kayak yuk mulai lagi? Terus ya boleh diingat dulu, nggak apa-apa. Kelihatan banget ekspresi. Udah bisa baca ekspresi juga nih. Nah, mungkin saya ke ini dulu deh, ke Bara dulu deh.
1: Iya.
0: Nah, Bara, pertama kali ini dihubungin kembali sama si Faki untuk aktif. Kalau ini kan tadi ngobrol ternyata bukan masih dari UNM juga.
1: Masih.
0: Tapi bukan bukan anak anak psikologi.
1: Iya.
0: Nah, itu kenapa bisa akhirnya kembali atau menggerakkan kuas kembali? Apakah kamu dijebak sama dia atau gimana?
1: Gini Kak, kebetulan saya sama Faki itu kemarin kita sama-sama di bingkai satu kuas. Jadi saya sama Faki itu bisa dibilang salah satu pengurus terlama lah di kuas untuk pada saat sekarang ini. Nah, waktu itu juga saya sebagai yang bisa dibilang tersangka
0: yang malas bergerak,
1: yang malas buat ngebangkitin ini. Terus tiba-tiba Faki datang ngebujuk, rayu gitu apa segala macam. Terus tiba-tiba saya tergerak kembali buat saya rindu nih momen-momen sama kuas gitu. Ya, then saya kembalilah ke kuas. Terus pada saat saya lupa itu sebelum tahun baru kayak kalau nggak salah kita buat acara di pantai apa namanya,
2: pantai sekitar Akarena mungkin
1: ya, sekitar Akarena. Di situ kita bonding kembali, terus juga situ juga kita buat apa namanya ada RT baru, penyegaran
0: restructure
1: seperti itu.
0: Menyusun organisasi yang baru, walaupun mungkin kemarin udah sempat ada, terus akhirnya dibentuk kembali, kan bukan hal mudah nih. Nah, Fakih, gimana caranya akhirnya kamu ngumpulin teman-teman untuk yuk kita gerak lagi yuk, gimana? Kamu gimana nih? Apakah ada metode-metode sendiri tapi nggak dihipnotiskan mereka? Barang kamu sadar ya?
1: Aku sadar.
0: Sadar ya? Oke.
1: Aku sadar.
3: benar.
2: Oke, gimana cara ngumpulinnya kembali? Itu pertanyaan yang sangat relate buat aku mungkin. Karena ya awalnya susah sekali. Karena mengumpulkan anggota-anggota yang lama itu agak susah banget. Karena orangnya udah pada bubar gitu.
0: Yep.
2: Nah, kenapa sekarang itu wajah-wajahnya pada baru? Karena anak-anak KUAS ini sekarang sudah kebanyakan anak psikologi yang dulu bukan anak KUAS. Jadi untuk mengembalikan KUAS yang sekarang itu perlu trisula atau apa ya, semacam fondasi baru. Jadi saya mengambil teman-teman terdekat saya dulu biar kita tuh metodenya kayak sistem tangkap jaring. Kami mengambil anak psikologi, terus lama-lama kemudian anak psikologi ini mengambil temannya kayak gitu mungkin.
0: Oke, jadi sebenarnya mempengaruhi yang dekat-dekat aja dulu.
2: Iya,
0: betul. Ngejak dulu, pokoknya gimana caranya bergerak aja dulu.
2: Betul.
0: Pokoknya gerak aja dulu, nanti deh kita siapa-siapa dulu, yuk gabung dulu, nanti deh baru kita mikirin gimana bergeraknya. Miftah.
3: Iya.
0: Selaku orang yang akhirnya terjebak sama rayuan gombal dari Miftah, itu gimana ceritanya? Terus kenapa akhirnya kamu pengen aktif lagi ya? Atau kamu juga tersangka sama kayak dia? Ya?
3: Kalau yang saya sendiri sih kak, beda dengan kakak Fakih dan kak Bara itu saya bukan anggota lama.
0: Oh justru, justru baru.
3: Yeah.
0: Fix Anda dihipnotis.
3: Tapi walaupun baru di kepengurusan sebelumnya, saya pernah ikut sebuah kegiatan volunteer di Borumbulo di Goa.
0: Oh iya. Yeah.
3: Di situ saya merasa bahwa kegiatan itu cocok dengan saya dan rasanya pengen banget ikut lagi. Tapi kayak ditunggu-tungguin kok nggak ada gitu. Makanya beda mungkin sama teman-teman yang lain yang butuh hipnotis dari Kak Faki. Kalau saya sendiri, saya yang ikut sama Kak Faki untuk inisiasi.
0: Oh gitu. Ya. Jadi emang kamu yang menawarkan diri.
3: Ya.
0: Habis ini periksa dulu psikologinya ya. Karena kenapa aku bilang gitu? Karena menjadi seorang pengurus terutama untuk komunitas yang bergerak di bidang edukasi dan juga sosial di Makassar itu kan tidak mudah.
2: Iya.
0: Banyak banget tantangannya. Terus juga tadi kegiatan-kegiatannya dan juga komunitas yang berbau sama kan banyak banget. Nah, bagaimana setelah dibentuk kembali nih Fakih, apa kegiatan dan apa yang kamu lakukan untuk bisa memulai kembali KUAS?
2: Oke. Kalau ditanya seperti itu, mungkin apa yang saya lakukan untuk kembali itu mungkin sebuah ajang bonding dulu. Karena kami-kami ini sebenarnya sudah pada kenal, cuman belum kenal secara mendalam gitu. Nah, waktu itu saya dulu ajak Kak Eci sama Kak Aje. Nah, itu kan ketua umum sama wakil ketua umum sebelumnya. Kami berdiskusi gimana sih caranya ngebentuk lagi KUAS karena sudah terlalu jauh dari jalan yang lurus.
0: Halo Eci, diceritai kok.
2: Dan waktu itu kebetulan sudah ada pasukan yang terkumpul. Nah, singkat cerita kami udah bikin ini, mau acara ADRT yang tadi disebut Kak Bara. Kami langsung ADRT. Dan di situ dirangkaikan sama acara games dan kita mengenal satu sama lain kayak gitu. Nah, mungkin di situ titik baliknya karena di situ acara yang membuat kami kumpul pertama kali dalam konteks yang emang serius mau bergerak.
0: Kayak gitu. Itu ada berapa orang akhirnya yang terkumpul yang berhasil kamu hipnotis?
2: Waktu itu ya, waktu pertama kali itu ada sekitar 30-an.
0: 30 orang?
2: Iya.
0: Wow, jago juga kamu ya. Belajar di mana nih kamunya nih? Nah, mengumpulkan 30 orang itu dan juga udah komunikasi juga bareng Eci dan juga kawan-kawan saat pengurus inti sebelumnya dan membangun kembali. Nah, akhirnya apa yang terbentuk setelah kalian ngebonding kemarin itu?
2: Nah, outputnya sendiri yang terkumpul adalah kita terjadilah yang namanya kertas.
0: Kertas?
2: Iya.
0: Ada KUAS, ada kertas.
2: Kertas ini adalah keluarga istimewa KUAS ID.
0: Nah, oke.
2: Disitulah kami terbentuk sebagai pengurus yang ada di pengurusan ini.
0: Oh, dan apa gebrakan yang akan kamu lakukan nantinya? Tapi nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi deh ya.
2: Iya.
0: Banyak masihnya yang akan diceritakan lagi setelah lama, kurang lebih setahun deh ya, tidak aktif. Dan diaktifkan kembali sama Fakir dan juga teman-teman. Bersama dengan teman-teman kertasnya ini, mengaktifkan kembali kira-kira ada kegiatan apa aja. Terus juga udah ngapain aja nih selama kepengurusan baru dan kita akan ngobrol banyak. Istirahat sejenak dulu ya.

0: Yang penting, sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kembali masih bersama Irsan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas pendengar dimanapun Anda berada, dan bersama dengan teman-teman dari Kuas ID yang akan ngobrol bareng saya kembali. Setelah vakum kurang lebih setahunan, terus Faki dengan sadar dan penuh keyakinan mengumpulkan kurang lebih 30 orang teman-temannya untuk kembali menjalankan Kuas dengan program-program baru katanya. Tapi kita, nanti kita ngobrol lebih banyak deh. Nah, setelah Desember 2024 kemarin akhirnya ketemu dikumpulin nih kurang lebih 30 teman-teman, disebutnya kertas akhirnya. Teman-teman kertas dikumpulin dan udah jadi ADRT-nya. Apalagi setelah itu?
1: Setelah itu kami lakukan pelantikan, pelantikan secara resmi.
0: Okay.
1: Tapi sebelum pelantikan itu banyak banget rintangannya sebenarnya.
0: Surely.
1: Iya. Yes. Karena ya masalah dana sih sebenarnya. Kami kan sempat vakum lama dan ya itu yang menjadi kendala sebenarnya. Sponsor, dana, itu kan susah. Dan pada akhirnya ya kami akali dengan pelantikan kecil-kecilan.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Lucu nih bahasanya, pelantikan kecil-kecilan ya.
1: Iya. Okay. Mungkin intimasi.
0: Lebih ke intimate ya.
1: Iya, intimate kayak gitu.
0: Oke, setelah akhirnya itu kapan kalian pembentukan panitianya, pembentukan apa sih artinya? Ya itulah ya. Akhirnya pembentukan organisasinya kembali dan juga itu menjalankan kegiatan-kegiatan setelah itu apa yang kalian lakukan? Udah mulai langsung bergerak kah? Ataukah mungkin langsung nyari sponsor untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan lainnya atau gimana?
1: Oke, aku yang jawab ya?
0: Boleh, terserah. Boleh Bara, boleh Faki.
2: Oh ya, oke. Jadi setelah pelantikan itu, kebetulan kita ini berafiliasi sama sekolah pesisir.
0: Oke.
2: Okay. Ya, sekolah pesisir itu tempatnya di Potere. Nah, jadi di situ kita buat program rutin seminggu sekali buat ngajar siswa-siswa di sana.
0: Iya. Okay.
2: Dan ini sudah berjalan kurang lebih selama hampir 3 bulanan. Iya.
0: Nah, ada program apa lagi nggak sih? Program-program baru atau program apa yang akhirnya terbentuk setelah lama vakum kemarin?
2: Program-program itu ada Kuas Sehat. Kuas Sehat itu dia programnya Kak Miftah di ISEL. Di situ kita sesama pengurus di situ kita entah kita main bulu tangkis or main futsal bareng gitu. Seperti itu.
0: Oke, okay. Ada Kuas Sehat dan ada program baru tadi ya.
1: Iya.
0: Nah, apa tuh?
1: Yang ngajar tadi itu adalah program baru sebenarnya.
0: Oh, surely. Wow. Oke, yes. Oke. Okay.
1: Yang yang prodi sebelumnya itu enggak ada.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kenapa tercipta adanya program baru ini? Karena kami mendengarkan ini latar belakangnya ya. Ini latar belakangnya kenapa ada. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama program itu Kuas Mengajar. Dan latar belakang terbentuknya gara-gara kakak si Miftah ini.
0: Oh iya.
1: Nah, dia mau cerita mungkin kak Miftah.
0: Miftah udah dua program yang namanya disebutin karena gara-gara kamu. Ada berapa banyak lagi gara-gara kamu nih?
3: Sebenarnya sih bukan cuma gara-gara saya kan. Karena di divisi ISEL itu kan bukan cuma saya, ada staff saya yang lain yang kasih masukan juga. Tapi mungkin untuk di Kuas Mengajar ini itu inisiasinya memang dari saya karena sebelum di Kuas saya pernah tergabung di salah satu komunitas juga. Tapi di satu event itu di kegiatannya dilaksanakan di Potere. Kalau tidak salah, seingat saya namanya itu generasi literasi. Kami pernah kayak nyumbang buku, ngajar anak-anak di situ, tapi cuma satu pertemuan.
0: Okay.
3: Dan menurut saya sayang banget nih kalau cuma satu kali pertemuan kita adakannya. Gimana kalau kita lakukan weekly? Nah, saya sangat bersyukur bisa bergabung di Kuas bisa menjadi wadah bagi keinginan saya supaya kegiatan itu bisa terus konsisten diadakan per minggunya. Selain itu, kalau Kak Bara tadi bilang, mention kalau saya inisiasi juga tentang
0: Kuas Sehat.
3: Itu sebenarnya merupakan timbal balik dari Kuas Mengajar ini.
0: Okay.
3: Di Potre itu Kak, fun fact, anak-anaknya itu sangat-sangat hyperaktif sekali.
2: Iya.
0: Banyak makan ikan kayaknya.
1: Banget.
3: Suka teriak-teriak, suka lari-lari, bahkan kalau ada kakak-kakak yang baru datang langsung mau digendong gitu, langsung lompat digendong.
1: Diterkam
3: dong.
1: Mereka di situ anggap
3: kalian makanan segar.
1: Mereka
3: love language-nya physical
1: attack. Jadi mereka bakalan peluk atau minta digendong apa segala macam.
3: Wah, seru banget.
1: Iya.
3: Nah, oleh karena itu, karena kakak-kakak yang ngajar ini mungkin mentalnya sudah draining, udah capek. Kita adakan nih kuah sehat supaya mentalnya dan fisiknya kakak-kakak itu tetap sehat. Mungkin kita adakan istirahat satu minggu setelah tiga minggu pertemuan di kuas mengajar. Kita selingi dengan kuas sehat supaya kakak-kakak bisa lebih terjaga juga silaturahminya, tetap sehat, dan kegiatannya itu variatif, tidak cuma bulu tangkis. Mungkin kami juga akan adakan senam bersama atau kegiatan yang lainnya seperti itu.
0: Nah, selain kuas sehat dan juga kuas mengajar, ada program apa lagi nih, Faki?
1: Sebenarnya karena kami baru terbentuk dan ini bentuknya adalah sebuah komunitas, jadi kapan-kapan aja itu bisa terbentuk sebuah program. Nah, jadi untuk mungkin cuman dua itu, tapi ini kan baru berjalan ya, baru ya,
0: baru beberapa bulan banget ya.
1: Dan kami tuh setiap per bulan atau setiap sudah ngelakuin sebuah kegiatan, kami tuh rutin evaluasi kan. Dan itu banget menjadi bahan pemercik lah buat adanya program baru nanti.
0: Dan katanya akan ada kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
1: Iya, benar.
0: What's that?
1: Apa yang jelasin boleh?
2: Boleh, silakan.
1: Jadi kegiatannya tuh nanti kegiatannya bakalan terbentuk bingkai dua. Bingkai dua tuh semacam sebutan angkatan bagi kuas. Kami kan angkatan pertama itu.
0: Berarti bingkai satu berarti ya?
1: Aku bingkai satu sama Kak Bara. Nah, kalau nanti bakalan tercipta bingkai dua. Nah, ini semacam seperti open recruitment aja bagi volunteer baru yang sekaligus untuk menambah anggota kuas ID. Kemarin tuh sebenarnya beda banget mekanismenya, Kak. Mekanismenya tuh yang kemarin pada saat angkatanku ya, itu cuman welpar. Nah, kami pengurus baru tuh kayak kalau welpar tuh kayak apa, kita doang
2: sebagai kita doang, enggak ada esensi komunitasnya gitu loh.
1: Kami kan sebagai volunteer yang pengajar gitu, edukasi ya, mau ngajar sembari memberikan dampak bagi pelosok. Nah, kami kepikiran kalau bagaimana caranya kalau kita open recruitment aja nanti sekaligus melakukan pengabdian di desa terpencil. Terpencil banget.
2: Terpencil banget, Kak.
0: Di mana itu, Bar?
2: Di dekat Sapaya, daerah Borong Buloh.
1: Pernah dengar gak, Kak?
0: Gua ya?
2: Gua.
0: Borong Buloh. Enggak.
2: Kalau dari sini itu sekitaran 2 jaman.
0: Dua
2: jam, terus abis itu jalan kaki lagi 20 menitan.
1: Jadi dari jalan poros tuh naik lagi ke gunung, terus di atas tuh sekitar kita jalan 20 menit, gak lama banget sih, cuman tanjakannya ekstrim. Konturnya ekstrim dan di atas tuh gak ada internet sama sekali. Itu yang menjadi esensinya untuk menjadi tempat pengabdian kita.
0: Tadi pikir aku mau ikut tapi kayaknya gak jadi deh. Saya ke ini dulu, ke Miftah dulu. Miftah, ya, kegiatan ini kan udah ngobrolin sama teman-teman nih ya, akan ada rancangan apa di pelosok tersebut yang akan dilakukan ya?
3: Tentunya karena kuas ini merupakan wadah bagi anak-anak muda di Ibu Kota Makassar untuk menyalurkan inspirasinya kepada anak-anak. Kami tuh rancang sebuah program yang bertujuan bukan cuma untuk development bagi anggotanya, tapi juga yang bisa memberikan dampak bagi anak-anak yang sekolah di SD Borong Buloh tersebut. Kami tuh rancang ada beberapa kelas yang akan kami lakukan. Ada kelas inspirasi, ada kelas kreatif, ada kelas lingkungan. Tapi untuk detail lebih lanjutnya akan kami tease selengkapnya di Instagram kami nantinya.
0: Instagramnya di mana?
3: Bisa dicek di kuas.id.
0: Kuas.id.
1: Aduh, salah tuh. Underscore kuas.id.
0: Gimana sih? Kamu anggota bukan dulu? underscore kuas.id. Nah, pokoknya tinggal cari aja tuh pendengar ya. Kalau misalnya siapapun Anda yang lagi dengerin, kalau pengen gabung, boleh gabung di sana. Boleh DM sama kuas di sana, nanti boleh akan dibalasin. Ada persyaratan tersendiri gak sih yang bisa gabung nantinya? terserah okay. Boleh.
1: Kalau persyaratannya sendiri itu kan maksudnya itu bakalan terkikis ya. Jadi kami tentu bakalan adakan persyaratan. Jadi persyaratannya sendiri tuh nanti bakalan dibahas lebih lanjut lagi. Soalnya itu kan merupakan hal esensial. Karena nanti bakalan apa ya? Karena di atas tuh jumlahnya
0: nggak bisa banyak banget.
1: Nggak bisa banyak banget. Kami maunya banyak banget nih, sekampung bahkan kalau.
0: Jangan. Bahaya. Nanti kalian buka sekolah baru di sana.
1: Iya. Jadi ya bakalan ada sebuah persyaratan.
0: Oke deh. Oke. Iya. Akan ada persyaratan-persyaratan tertentu, iya, tapi lebih lengkapnya boleh nanti dicek di Instagram aja.
1: Iya, betul.
0: Tapi yang penting harus sehat fisik. Akan ada kegiatan pengabdian, otomatis harus siap-siap mental dan juga fisiknya nih ya, iya, untuk. Iya. Untuk sampai di sana. Kenapa akhirnya lokasi itu dipilih ke barat?
2: Kenapa kita memilih lokasi itu? Karena yang pertama di situ apa ya, lokasinya itu kan tadi terpencil. Jadi banyak mungkin mereka banyak nggak ngerasain yang namanya apa? Nggak ketemu sama orang dari luar gitu. Okay. Terus juga fasilitas-fasilitas mereka di sana itu
0: sangat terbatas
2: gitu loh. Terus juga SDM-SDM dari gurunya sangat sedikit. Kalau nggak salah sekitar gurunya
1: sekitar 8.
2: 8, cuma 8 orang. Dengan siswanya sekitaran ya 50-an gitu. Terus di sana apa namanya, internetnya tidak ada. Internetnya tidak ada. Terus kita mau buat juga semacam apa ya, dalam tanda kutip evaluasi nih buat pemerintah bahwasanya di tempat ini tuh ada loh sekolah yang seperti ini. Nah mungkin dengan adanya program kita juga bakalan dilirik lah nantinya sama pemerintah di sana.
0: Okay.
2: Ya, karena mereka jujur kondisinya itu sangat butuh apa ya,
1: perhatian.
0: Oke. Berarti ini juga akhirnya menjadi wadah perpanjangan tangan ya.
2: Iya, secara langsung
0: Dari teman-teman yang ada di sana ini untuk bisa menyampaikan ternyata kondisinya masih ada loh yang seperti ini.
1: Iya. Aku boleh ceritain background story-nya gak? Kenapa boleh, ini boleh. Bisa diambil? Itu kan tadi karena pertimbangan yang secara teknis gitu ya. Nah, kalau ini tuh dari persepsi aku karena ya, oke, ini menyangkut cerita Kak Miftah tadi juga yang sempat disinggung pernah mengikuti volunteer dari Quas ID yang periode sebelumnya. Nah, aku dulu ngikut di Quas ID. Volunteer pertama aku nih Quas ID. Nah, langsung di Warung Bulo juga. Kami udah pernah di situ. Cuman pada saat itu memang sangat-sangat kondisinya kurang layak buat dipakai dibilang sebagai sekolah. Karena itu mohon maaf ya, lebih ke kayak kandang sapi gitu. Dan tujuan kami itu bakalan merebuild yang sistem yang ada di sana, baik dari segi pendidikannya, segi infrastrukturnya, maupun hal-hal yang lain di sana. Jadi kenapa tempatnya itu diambil? Karena kami juga sudah dekat sama
2: warganya.
1: Pengelola, ya warga pengelolanya di sana. Ya mungkin seperti itu.
0: Udah ada komunikasi.

0: komunitas ini yang apa ya, yang menjadi titik balik dari sekolah Borong Bolo yang ada di atas sana. Mm-hmm. Jadi kalau dibilang bagaimana responnya ya pasti seneng lah.
1: Oke. Okay. Iya. Konsep apa? Tadi udah dijelasin sedikit. Apa aja lagi yang akan dimasukkan? Kan ada ribu tadi ya. Kira-kira boleh dikasih bocoran dikit gak? Ada insight apa yang akan diberikan dari teman-teman KUAS kepada sekolah Burung Bulu yang ada di sana?
0: Oke. Okay, selain mungkin dari segi pendidikan yang tadi dibahas oleh Miftah. Miftah. Ya. Iya. Jadi kami tuh rencana kan, maksudnya ini bakalan ada dana juga dan itu bakalan dipakai untuk melakukan membangun kecil-kecilan rumahnya.
1: Nah, oke.
0: Okay. Ya, seperti lagunya Sal Priadi kan. Kita usahakan rumah itu.
1: Jadi udah dana itu akan dipakai untuk itu.
0: Iya, betul.
1: Terus ada apa lagi?
0: Dan ya mungkin untuk formasi utamanya mungkin itu dulu. Nanti bakalan kita evaluasi kecil-kecilan dulu sebelum ke sana.
1: Okay.
0: Rapat kecil-kecilan dan ya kami bakal seriuskan hal di atas sana.
1: Oke. Okay. Miftah.
2: Ya. Yeah.
1: Udah siap nih tanpa internet?
2: Boleh. Udah pernah sih sebelumnya, Kak.
1: Udah pernah.
2: Ya, tanpa internet tuh udah pernah. Menurut saya istirahat dari internet tuh sangat-sangat melegakan begitu. Karena internet itu kan kita dipenuhi sama informasi-informasi yang
1: kayak terlalu cepat.
2: Iya, terlalu too much gitu untuk diproses bagi kita.
1: Benar.
2: Jadi waktu saya pengalaman pribadi saya ikut ke sana dan 3 hari full tanpa internet itu sangat bersyukur sekali karena wah ternyata kita bisa interaksi sama anak-anak yang betul-betul antusias begitu dengan kegiatannya kami. Mungkin juga tambahan sedikit dari yang cerita Kak Faki, alasan kami pilih Borong Bulu selain karena sudah pernah juga, karena kami itu sangat terharu dan terkesima sama antusiasme anak-anak di sana.
1: Okay.
2: Mungkin antusiasmenya 11-12 sama yang di Potre, walaupun yang di Borong Bulu itu mungkin tidak menggigit ya.
3: Menggigit ya yang di
1: yang satu ada yang menggigit.
3: Iya yang menggigit gitu.
1: Agak ini ya.
3: Agak ekstrim di sana. Ya.
0: Signifikan perbedaan.
3: Iya.
1: Nah, berapa lama kegiatannya akan dilaksanakan nantinya?
0: Dan kegiatannya bakal, ya kalau kami rencanakan kemarin itu bakalan 4 hari sih sebenarnya.
1: 4 hari?
0: Iya.
1: Susah tuh cutinya saya tuh ya.
0: Cuman bakalan ada evaluasi lagi untuk menimbang. Karena kan maksudnya kita bakalan cek log dulu nih besok.
1: Bener.
0: Itu bakalan dipertimbangkan lagi sama besok tuh.
1: Ah, oke. Okay. Jadi rencana kasarnya udah ada.
0: Iya.
1: Grand scan-nya juga udah ada. Tinggal pematangan lagi deh.
0: Iya, ya. Matangnya.
1: Nah, jadi untuk Anda yang pengen gabung, boleh langsung DM aja
3: Underscore
1: KUAS.id. KUAS.id.
0: KUAS.id.
1: Underscore KUAS.id di Instagram. Boleh nanya-nanya nanti di sana sama Fakir dan juga teman-teman. Nanti dia akan diarahin seperti apa. Saya ucapin thank you banget buat teman-teman udah hadir. Terakhir deh, apa sih harapan kalian nantinya di kegiatan-kegiatan dan juga KUAS dengan wajah yang baru ini? Saya ke Bara dulu deh.
3: Yeah. Jadi my wish for KUAS itu supaya kita lebih solid lagi, terus juga kita apa ya, dalam tanda kutip kita berusaha bersama-sama mencerdaskan anak-anak bangsa. Ya, we're family.
1: Oke deh. Miftah.
2: Dalam.
1: Apa tuh?
2: Kalau dari saya sih mungkin tadi kalau kabar sudah singgung tentang kekeluargaannya banget KUAS. Mungkin saya bisa kasih pesan untuk teman-teman yang punya minat yang sama kayak saya dan teman-teman yang lain. Yang pengen menyalurkan minatnya untuk mengajar, untuk mengembangkan diri, potensi dirinya. Tidak cuma untuk dirinya tapi berdampak bagi anak-anak di pelosok. Bisa banget untuk gabung di KUAS. Karena menurut saya KUAS itu sebuah tempat, sebuah rumah yang sangat yang sangat berharga. Karena bisa membuat saya develop, membuat saya berkembang, dan bisa menyalurkan minat dan bakat saya di sana. Jadi buat teman-teman yang punya interest atau kesamaan dengan saya, bisa mungkin dipertimbangkan untuk ikut di komunitas ini agar bisa berdampak bagi adik-adik yang ada di pelosok seperti itu.
1: Oke. Berat juga nih kanan kirinya ya.
3: Dalam.
1: Faki, apa yang ingin disampaikan akhirnya kepada masyarakat dan juga ya untuk KUAS dan juga kawan-kawan lainnya?
0: Iya, harapan saya pribadi ya. Aduh, ini berat banget tadi ngomongnya. Harapan saya bagi KUAS sendiri, semoga KUAS ini menjadi, ini kan harapan saya tuh besar banget kepada teman-teman, apalagi kepada diri saya sendiri. Untuk tetap menjadi komunitas yang berdampak bagi khususnya di Makassar nih, karena kan kita lokasinya di Makassar. Dan itu besar banget harapan saya bagi teman-teman atau yang ada di keluarga ini, saya sebutnya keluarga. Karena menurut saya sudah dekat banget sama orang-orang di sini, dan hal-hal seperti ini yang bakal

0: jalan menjadi harapan saya untuk tetap tumbuh bersama mereka dan berdampak bagi orang-orang yang memang membutuhkan edukasi dan memang membutuhkan bantuan secara sosial. Seperti itu.
1: Oke deh. Pokoknya informasi lebih lanjutnya langsung komunikasi bareng mereka. Yes. Saya Ersan Saputra bersama dengan teman-teman Kuasa ID. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pernah nggak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, loh kok jadi keinget dia? Nah ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu La Nosta, lagu nostalgia untuk edisi Minggu 7 Juni 2026. Lagu nostalgia telah kami hadirkan untuk Anda, siap di request malam hari ini menemani waktu bersantai Anda sebelum beristirahat malam. Esok hari, hari Senin, harus dihadapi dengan kualitas tidur yang baik. Supaya apa? Supaya bisa fokus, supaya bisa semangat, supaya bisa lebih berapi-api menjalani hari. Aduh ya. Di 082133339440 ada lagu Titik Noda dari Deloitte, kemudian Putus Cinta di Batas Kota Titik Sandora, Sonata Yang Indah dari Robin Panjaitan, ada Kerinduan dari Bob Tutupoli dan Senja di Batas Kota Ernie Johan, Katakan Sejujurnya Christine Panjaitan, Ku Cari Jalan Yang Terbaik Pance Pondak, Hati Yang Terluka Betaria Sonata, Mestinya Aku Tak Menangis Jayanti Mandasari, dan Hati Tertusuk Duri dari Rafika Duri. Kita terima ada Pak Ahmad Yani Tasmun di Sopeng. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagu nostalgia.
1: Lagu nostalgia.
0: Bagaimana kabar, Pak Yani?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Rizna.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Sopeng hari ini? Bersemangat?
1: Semangat. Semangat. Dingin-dingin.
0: Masya Allah. Baik. Lagunya mau request apa ini, Pak Yani?
1: Yang ada di situ?
0: Ada lagu Titik Noda dari Deloitte, kemudian Putus Cinta di Batas Kota Titik Sandora, Sonata Yang Indah Robin Panjaitan, Kerinduan dari Bob Tutupoli, Senja di Batas Kota Ernie Johan. Moki yang mana?
1: Kerinduan, Bob Tutupoli.
0: Kerinduan, Bob Tutupoli. Oke, lagunya mau buat siapa ini? Salam-salam dulu.
1: Iya, buat Tika, ada Dimas, ada Bunda Dewi, ada Asar, ada Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bobby, Rosniana Yasir, Yang Indrawa, Maimuna Ganing, Pak Ida Martawati, ada Sri Sinta, Nina Kristalara, ada Nur Dimarus, ada Pak Amsa, Sultan Dibaru, Pak Rai, Bunda Sopi, Ati Pangkep, ada Uki, ada Putri Puandatu, ada Estri sama Tantri, ada Shirley Margareta, Rustam Prahara, ada Arpa di Layar, ada Indah di Sepeng, Ama di Kalting, Abdul Rahim, di Kalting, dan semua-semuanya.
0: Baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ahmad Yani ya. Kita sapa yang dari Dayak hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu
2: La Nosta.
0: Ruang Rindu La Nosta, lagu nostalgia.
2: Lagu nostalgia.
0: Masya Allah, Kak Uki. Cantiknya fotonya, Masya Allah.
2: Fotonya.
0: Cantik sekali, lucu loh, marun-marun krem-krem gitu, anak muda banget, suka deh. Spill-spill gitu loh. Spilling TikToknya dong. Kak Uki, bagaimana kabar? Tak sehat?
2: Alhamdulillah,
0: Derisna. Alhamdulillah, sehat. Masya Allah, di Dayak kah atau masih di mana? Biasanya kan
2: ya,
0: berkunjung.
2: Sudah di di Dayak.
0: Sudah di Dayak sekarang.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Berapa lama ki kemarin di Sopeng?
2: Kurang lebih 15 hari lah.
0: Wah, lumayan nih setengah bulan di Sopeng.
2: Iya, sebelum lebaran kemarin pulang.
0: Tapi memang keluarga di Sopeng semua ya?
2: Iya, ada rumah kan di Sopeng.
0: Oh, Masya Allah, ada rumah di Sopeng. Oke deh, lagunya mau request.
2: Orang tua tapi sudah meninggal, jadi
0: Oh iya tahu, betul. Oke, okay. Kak Uki, lagunya mau request apa? Ini ada Titik Noda dari Deloitte, Putus Cinta di Batas Kota, Titik Sandora, Sonata yang Indah, Robin Panjaitan, Kerinduan Bob Tutupoli, dan
2: Sonata yang Indah.
0: Sonata yang Indah. Lagunya mau buat siapa ini?
2: Iya. Yang berlewat ada Kayanita Smol, ada bareng Kak Nurmina di Sope.
0: Iya. Halo. Kenapa hilang suaranya ini? Halo Kak Uki.
2: Ada
0: terputus sambungan teleponnya. Boleh dicoba kembali ya Kak Uki ya, di 0821-3333-9440. Katanya salam-salamnya tadi buat Pak Ahmad Yani Tasmun di Sopeng dan juga beberapa tadi disebutkannya. Kita menyapa ada Kak Hesti ini di Parepare. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: La Nostal, lagu nostalgia. Ya, ruang berbagi rindu, memori lewat ruang lagu. Iya.
3: Ada lagunya Deloitte.
0: Ada dong lagunya Deloitte, Titik Noda. Mau kiang itu?
3: Iya.
0: Oke deh. Menyapa Ki dulu, salam-salam buat siapa?
3: Lagunya banyak. Ada Kak Uki, ada Ahmad Yani Tasmun, ada Sri Dewoto, ada Dimas, ada Tika di Sabang, ada Tantri Tari di Parepare, Mbak Semanya Mi, dedek siapa ini Kak?
0: Dedek siapa? Dedek Gemas. Saya Risna.
3: Oh, buat Dede Risna, semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin, kita Padi juga. Jadi
3: kalau pulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Kak Uki ya berusaha masuk lagi. Halo, Kak Uki lanjut dulu tadi salam-salamnya buat siapa?
2: Iya, lanjut buat Bunda Sophie yang di Papua. Semoga sudah sehat kembali Bunda.
0: Amin.
2: Ada Samsya Maisar, Maimuna Gani, Yan Hendrawan, Kak Riko, ada Putri Chandra Mujatinur, Inar Ristelara, ada Pak Aldi, Pak Bobby, Pak Asri juga, ada Dek Dimas, Pak Arjuna, Pak Adil, ada Denompo, Pak Gapur. Sekali lagi ya, ada Tante Hasna di Bone, Dara Biru, Mayang Putri Bone, ada Anca, ada Wahida Martawati, sama Nasi Kani Ansir bareng Acak di Endrekang, ada Rustam Prahara, dan semuanya yang lagi monitor.
0: Oke deh.
2: Nah, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami hadirkan ya terlebih dahulu lagu-lagu yang telah di-request pada malam hari ini, diawali dengan lagu Titik Noda dari Deloitte berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di Lanostal Lagu Nostalgia kami masih menemani Anda pada malam hari ini pendengar. Kita menyapa dulu yang dari Parepare ada Mbak Tantri. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Lanosta. Lagu nostalgia, Masya Allah.
1: Iya, betul.
0: Suara tertawa. Suara tertawa yang ikonik itu terdengar lagi. Mbak Tantri lagi di mana ini?
1: Sekarang di Parepare. Tadi diantar sudah di Parepare. Iya, banyak oleh-oleh.
0: Wow, dari mana emang?
1: Dari Pindrang, itu acara pengantin anaknya sepupu.
0: Masya Allah, tur ya. Tur Mas Solo.
1: Iya. Tadi sudah pulang ya, banyak oleh-oleh dibawa. Ada yang kasih pisang, ada yang kasih kelapa. Waduh,
0: tidak
1: bisa ditolak.
0: Iya dong.
1: Ya namanya pemberian, gak boleh ditolak.
0: Rezeki itu harus diterima iya, dengan senang hati. Masya Allah. Oke, mau lagu apa ini Mbak Tantri?
1: Saya mau lagunya Senja di Batas Kota.
0: Asik.
1: Selalu teringat padamu. Ah, itu
0: Titi Sandora kah ini? Atau reinkarnasi dari Titi Sandora? Masya Allah.
1: Pasal.
0: Lagunya mau buat siapa ini?
1: Nah, lagunya tadi buat Hesti. Semoga cepat sembuh ya adiknya Hesti.
0: Amin.
1: Katanya masuk rumah sakit. Terus lagunya tadi buat Uki, ada Pak Ahmad Yanitasmu sama Ibu Nurmina, ada Bunda Sopi di BT Empau-Pau sana. Semoga cepat sembuh ya Bunda.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Ada Pak Asri di Wotu, ada Pak Bobby, ada siapa tadi? Ada siapa Uki, tuh? Ada ada Ibu Samsia Mahesar, ada Bang Arjuna, ada Pak Abdullah Sewang, ada Bang siapa tuh, Bang Anwar, ada Pak Lupus, Pak Gapur, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Silakan dilanjut.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa ya, ada Opa Ding pada malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lagu-lagu nostalgia.
0: Opa Ding bagaimana kabar? Tak sehat-sehat Jeki?
2: Alhamdulillah sehat, ceria dan semangat.
0: Masya Allah, luar biasa. Padahal ini sudah waktunya orang istirahat tapi masih apa? Bersemangat.
2: Apa bagaimana juga kita? Kadele anu.
0: Siapa hayo?
2: Rizna. Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Ada satu lagi itu.
0: Siapa no. itu? Mori.
2: Mori.
0: Iya, Mori.
2: Enggak pernah menyat lagi dia.
0: Belum pi jadwalnya tahu kalau malam.
2: Oh, belum pi
0: jadwal. Besok pi ada itu nanti.
2: Minggu lalu siapa? Kita juga. Nyata double.
0: Iya, cocok. Memang.
2: Kenapa tidak dikasih nomor?
0: Oh, jadi tidak mau Ki kalau saya.
2: Tidak, gantian dong. Ya, supaya dengar juga suaranya lagi.
0: Iya, begitu. Lagunya mau
2: selama,
0: apa nih?
2: Selama dia menyiar baru satu kali saya dengar anunya, baru masuk. Satu baru
0: masuk. Oh, begitu.
2: Iya.
0: Dari Hindu suaranya lagi. Pantau terus kita kalau malam. Baru masuk Ki kalau beliau yang menyiar.
2: Nanti anunya, acaranya anu.
0: Apa itu?
2: Piala Dunia.
0: Oh iya, Piala Dunia.
2: Dan Pro 1 kita.
0: Oke, Opa Dimo mau request lagu apa ini? Ada Putus Cinta di Batas Kota.
2: Titi Sandora itu.
0: Oke deh. Salam-salam gitu.
2: Yang baru lewat tadi, Tantri di Parepare. Lanjut Abdullah Sewang, Bobby, yang di Sopeng itu siapa?
0: Pak Yani.
2: Tiga di Sabang. Bobi sudah ke Asri di Wotu.
0: Iya. Yeah.
2: Ali. Malingkeri. Siapa lagi yang biasa? Apa upaya? Semuanya ya. Lupa.
0: Catat kita wa opa supaya bisa ki sebut semua.
2: Oh dicatat itu. Dah ada catatan lain. Tidak ku tahu di mana ku taruh itu.
0: Oke deh.
2: Oke, makasih Karina.
0: Terima kasih ya Pak Din.
2: Sehat ki.
0: Kita juga sehat selalu ki.
2: Banyak tidur tadi malam. Mau aktivitas besok.
0: Iya harus ki memang. Jangan ki begadang nah.
2: Ayah harus full.
0: Harus full.
2: Iya. Okay. Makasih banyak.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita terima berikut ini. Ada Kak Laya Sari. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Lanos,
3: gimana kabar Karisma?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Kalaya gimana kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Baik
3: sehat.
0: Juga, alhamdulillah. Luar biasa.
3: Lagunya tinggal apa ya Kak ya?
0: Lagunya masih banyak ini. Ada Senja di Batas Kota, Erni Johan, Katakan Sejujurnya, ya, Christine Panjaitan.
3: Senja di Batas Kota.
0: Senja di Batas
3: Senja
0: Kota.
3: Di Batas Kota aja.
0: Coba nyanyiin dulu sedikit.
3: Waduh,
0: aduh,
3: nggak bisa nyanyi.
0: Kirain mau nyanyiin dikit gitu kan penghantarnya.
3: Nanti kafe musik aja deh.
0: Asik.
3: Nanti di kafe musik baru nyanyi.
0: Bener ya, gabung ya?
3: Iya, kalau bisa nembus kan gitu.
0: Oke deh, lagunya ya, mau buat siapa?
3: Ini susah. Kirim salam ya, ada bundaku Bunda Sopi, semoga saya selalu bunda ya, doa terbaik buat bunda, semoga saya selalu di sana. Ada Abang Andi di Batam sana yang lagi monitor, ada Kak Vika, ada Kak Amah di Kota Baru, Pak Bobi di Palman, ada Pak Ahmad di Makassar.
0: Iya.
3: Terus ada Kalesatnya, semuanya ajakin tanpa tarik kecuali buat yang bertugas, semoga saya selalu. Makasih.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami hadirkan untuk Anda lagu Putus Cinta di Batas Kota dari Titik Sandora.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifkiansyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita di Ruang Rindu Lanostal, lagu nostalgia pada malam hari ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung. Tentunya Ruang Rindu akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jam pukul 23 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda hiburan dan juga renungan pada malam hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

ada seorang bapak yang mempunyai dua anak laki-laki. Yang sulung adalah seorang anak yang patuh dan pekerja keras. Sehari-harinya membantu dan melayani ayahnya. Lain halnya dengan si bungsu yang suka berpesta dan bersenang-senang dengan kekayaan sang ayah. Suatu hari, datanglah si bungsu kepada ayahnya. Katanya, "Ayah, engkau ini kan sudah tua. Berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya pun mengikuti keinginan si bungsu, lalu membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada kedua putranya. Namun si sulung tidak ingin mengambil bagiannya dan memilih tinggal membantu dan melayani ayahnya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh harta bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua harta yang ia miliki, timbullah bencana. Kelaparan mulai melanda negeri itu dan si bungsu pun mulai melarat. Untuk dapat hidup, ia lalu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga ternaknya. Saat lapar, si bungsu pun ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan ternak itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia pun menyadari kondisinya kini. Sambil berkata, "Betapa banyaknya orang upahan ayahku. Berlimpah-limpah makanan. Tapi aku di sini kelaparan. Sekarang aku akan bangkit dan pergi kepada ayah dan berkata kepadanya, 'Ayah, aku telah berdosa terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebut anak. Jadikanlah aku ini sebagai salah seorang upahan ayah supaya aku bisa makan.'" Maka bangkitlah si bungsu, pergi dan kembali kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya pun berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Lalu anak itu pun berkata, "Ayah, aku telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebut anak." Tapi ayah itu pun berkata kepada para pembantunya, "Hei, lekaslah kemari. Bawa jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan juga sepatu pada kakinya. Dan ambillah hewan ternak yang terbaik, sembelilah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku yang pergi dan hilang telah kembali." Maka mulailah seisi rumah itu berpesta dan bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi-nyanyian juga tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang pelayan dan bertanya kepada mereka, "Apa arti semua ini?" Jawab pelayan itu, Tuan, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih hewan ternak yang terbaik karena ayahmu telah mendapatkannya kembali dengan sehat." Si anak sulung itu pun marah. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi si sulung ini menjawab ayahnya. Katanya, "Ayah, telah bertahun-tahun aku melayanimu dan belum pernah aku melanggar perintah. Tetapi kepada aku belum pernah diberikan seekor ternak untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang adikku yang telah memboroskan harta kekayaan ayah bersama para pelacur-pelacur. Ayah lalu menyembelih hewan ternak kita yang terbaik untuk dia." Lalu ayahnya pun menjawab, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku juga adalah kepunyaanmu. Kita ini patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah kita anggap mati menjadi hidup kembali. Ia telah pergi dan hilang, namun didapat kembali.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis, menceritakan kisah kehidupan masyarakat di sebuah desa Minangkabau yang masih kental dengan adat dan tradisi. Tokoh utama dalam novel ini adalah Ajo Sidi, seorang pemuda yang kritis dan berani mempertanyakan tradisi yang dianggapnya sudah tidak sesuai dengan zaman. Novel ini mengangkat konflik antara tradisi dan modernitas di masyarakat Minangkabau. Ajo Sidi melihat bahwa beberapa tradisi sudah tidak relevan dengan zaman dan malah menghambat kemajuan desa. Ia ingin membawa perubahan dan modernisasi ke desa, namun hal ini ditentang oleh para tetua adat yang masih berpegang teguh pada tradisi. Ajo Sidi berusaha untuk meyakinkan masyarakat desa tentang pentingnya perubahan dan modernisasi. Ia mendirikan sekolah baru, mengajarkan ilmu pengetahuan modern, dan berusaha untuk mengubah pola pikir masyarakat desa. Perjuangan Ajo Sidi untuk membawa perubahan menemui banyak hambatan. Ia mendapatkan penolakan dan kecaman dari para tetua adat dan masyarakat yang masih terikat dengan tradisi. Konflik ini semakin memanas ketika Ajo Sidi ingin mendirikan surau baru yang lebih modern. Konflik antara Ajo Sidi dan para tetua adat mencapai puncaknya ketika surau lama di desa roboh. Masyarakat desa menyalahkan Ajo Sidi atas kejadian ini dan menuduhnya sebagai penyebab kemarahan leluhur. Ajo Sidi diusir dari desa dan dipaksa untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Novel Robohnya Surau Kami mengandung pesan moral tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Tradisi harus tetap dijaga dan dilestarikan, namun juga harus diadaptasi dengan perkembangan zaman. Novel ini juga mempertanyakan peran pemuda dalam membawa perubahan di masyarakat. Novel ini mengandung berbagai nilai-nilai penting, seperti nilai budaya, di mana novel ini menggambarkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Minangkabau. Ada juga nilai kemanusiaan, di mana novel ini mengangkat kisah tentang perjuangan hidup dan pencarian jati diri. Nilai moral, di mana novel ini mengandung pesan moral tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas, serta keberanian untuk memperjuangkan apa yang diyakini. Nilai Kristiani, novel ini mengandung unsur-unsur Kristiani, seperti nilai kasih sayang dan pengampunan. Robohnya Surau Kami adalah novel yang kaya akan budaya, tradisi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Novel ini memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat pedesaan di Minangkabau dengan segala kompleksitasnya. Novel ini juga merupakan kritik terhadap tradisi yang sudah tidak sesuai dengan zaman dan pentingnya membawa perubahan untuk kemajuan masyarakat. Inilah esensi buku dari RRI.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di malam hari ini. Kita bertemu esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. RRI sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir.

yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk? Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi maha

wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidul ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali kita bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Islam bersama kami dengan mengangkat sebuah tema tentang kepemimpinan di dalam Islam. Kami mengajak seluruh pendengar untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Tak lupa pula kita kirimkan keharibaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam dan selawat, semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang diberikan syafaat di hari kemudian nanti. Amin. Islam adalah agama yang sempurna. Di antara kesempurnaan Islam ialah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun yang berhubungan dengan manusia. Termasuk di antaranya adalah masalah kepemimpinan. Persoalan yang pertama muncul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat adalah masalah khilafah atau masalah kepemimpinan, mengenai siapa yang cocok menggantikan kedudukan beliau sebagai kepala negara saat itu. Secara historis, umat Islam tidak dapat dipisahkan dari masalah kekhilafahan atau kepemimpinan. Hal ini bukan hanya disebabkan karena kepemimpinan itu merupakan suatu kehormatan, tetapi dengan kepemimpinan itu juga memegang peranan penting dalam dakwah Islam. Dalam prinsip khilafah, manusia diturunkan ke bumi untuk memimpin sekaligus memelihara alam semesta. Walau menjadi pemimpin, namun tidak diperkenankan untuk berbuat seenaknya terhadap alam dan seisinya. Khalifah diberikan amanah untuk menjalankan fungsi sebagai pemimpin dan pengelola wilayah. Bukanlah manusia diangkat dengan tanpa alasan yang mendasar, tetapi harus memiliki syarat-syarat tertentu untuk dapat menyandang gelar khalifah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepemimpinan di satu sisi dapat bermakna kekuasaan, tetapi di sisi lain juga bisa bermakna tanggung jawab. Ketika kepemimpinan dimaknai sebagai kekuasaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa hakikat kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah pula yang mencabut kekuasaan dari siapapun yang Dia kehendakinya. Di dalam Al-Qur'an sangat jelas, Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha.

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Artinya Allah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan. Engkau yang memberikan kekuasaan kepada engkau, siapa yang engkau kehendaki. Engkau mencabut kekuasaan terhadap siapa yang engkau kehendaki. Bahkan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Adanya kesadaran seorang mukmin terhadap hal ini tentu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kepribadiannya. Ketika ia memegang kekuasaan, ia akan tetap bersikap rendah hati, tidak akan angkuh dalam dirinya, tidak akan menyelewengkan kekuasaan dalam bentuk apapun, dan ia gunakan kekuasaan itu sebagai alat untuk menghambakan dirinya dan alat untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia akan betul-betul melaksanakan amanah dan tanggung jawab jabatannya seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Bukannya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi maupun golongan tertentu saja. Karena kehidupan bermasyarakat diperlukan adanya pemimpin yang mengatur, membawahi, dan mengarahkan kehidupan masyarakat. Dalam Islam, hampir semua ulama menyepakati bahwa pemimpin adalah abdi masyarakat. Dia harus melayani dan menjadi fasilitator bagi keperluan-keperluan rakyat. Sebab kepemimpinan sesungguhnya adalah suatu amanah, titipan yang di setiap saat harus dipertanggungjawabkan. Amanah itu diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala lewat pemilihan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, dalam melaksanakan amanah, manusia diharapkan senantiasa berbuat baik dan bertanggung jawab. Jika manusia bisa menyadari bahwa kepemimpinan adalah amanah, maka mereka tidak akan berebut kekuasaan dengan temannya sendiri atau bahkan memaksakan diri untuk menjadi pemimpin demi keuntungan materi semata dengan cara menghalalkan berbagai macam cara. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan dalam Islam merupakan sebuah amanah yang harus diberikan kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang punya kualitas dan memiliki tanggung jawab yang jelas dan benar serta jujur dan bermoral baik. Seorang pemimpin yang sejati dapat membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera, dan tentram. Tidak salah lagi, pemimpin ideal yang pernah ada di atas permukaan bumi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah pemimpin abadi bagi umatnya dan umat manusia umumnya. Tidak ada nama pemimpin besar yang namanya disebut hingga saat ini kecuali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, bagi yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Jika figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi acuan ideal dalam mencari pemimpin, maka ada 4 kriteria yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjadi pemimpin yang ideal. Yang pertama, siddiq, artinya berkata benar. Kata dan ucapan yang keluar dari mulut beliau selalu benar dan tak ada kata yang dusta. Beliau disegani oleh sahabat, umat, kawan, bahkan lawan karena ucapannya yang sesuai dengan tingkah laku perbuatannya. Apa yang diinformasikannya tidak ada sedikit pun kandungan dusta. Beliau tidak pernah memerintahkan suatu perintah kecuali beliau memulainya sendiri melaksanakan perintah itu dan tidak pernah melarang akan sesuatu kecuali beliau yang memulai pada dirinya untuk menjauhi dari larangan yang telah disampaikannya. Inilah rahasia mengapa kata-kata beliau menjadi bermutu didengar oleh siapapun. Itulah yang menyebabkan keluar kata dari sahabat, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami mentaatinya. Tidak ada protes, apalagi demonstrasi atas ketidakpercayaan kepemimpinan beliau. Beliau pernah bersabda, andai kata Fatimah,
putri Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kebenaran kata dan perbuatan inilah yang menyebabkan supremasi hukum berjalan dengan baik, sehingga hukum punya wibawa di hadapan rakyatnya. Hukum tidak hanya berlaku bagi rakyat jelata, namun juga ditegakkan kepada elit pemimpin pada saat itu. Yang kedua, kriteria yang ada dalam diri Rasulullah adalah amanah, artinya jujur. Sejak sebelum menjadi Rasul pun, Muhammad SAW telah mendapat gelar Al-Amin. Sifat amanah telah menjadi darah daging beliau dalam kehidupan sehari-hari. Tidak pura-pura dan tidak dibuat-buat. Rasa amanah inilah yang menyebabkan terciptanya kemakmuran di kota Madinah. Tidak jarang Rasulullah melakukan operasi pasar untuk melihat tingkat kejujuran para pelaku ekonomi. Suatu saat, Rasulullah mencelupkan tangannya di atas onggokan gandum dan ditemuinya gandum yang di bawahnya basah. Sementara sepenjual gandum menghargai dengan harga gandum yang kering yang ada di atasnya. Maka Rasulullah berkata, siapa yang menipu kami, maka bukan tergolong dari orang-orang yang mengikuti kami. Kejujuran Rasulullah tidak hanya ditunjukkan kepada sesama kaum muslimin saja. Bahkan beliau pun tetap berbuat jujur kepada kaum kafir. Pada saat beliau akan hijrah ke Madinah, beliau kembalikan dahulu semua amanah dan titipan orang Quraisy kepada pemiliknya masing-masing. Padahal para pemilik barang yang dititipi kepada Rasulullah adalah golongan non-muslim. Jika mau, bisa saja beliau membawa kabur barang-barang itu ke Madinah. Apalagi pada saat itu beliau perlu bekal yang tidak sedikit. Akan tetapi beliau tetap mengembalikan semua titipan itu kepada sang pemiliknya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan. Dalam bahasa modernnya, tabligh ini dimaknai sebagai bentuk transparan, keterbukaan atau menyampaikan apa adanya, akuntabel dan bertanggung jawab. Tidak ada satu ayat pun yang beliau korupsi atau sembunyikan. Semua disampaikan apa adanya oleh beliau kepada para sahabat. Meski ayat tersebut berisi otokritik kepada beliau, namun beliau tetap menyampaikan kepada umatnya dengan terbuka, transparan semangat. Adalah dalam surah Abasa wa Tawalla Anja Ahul A'ma yang berisi kritik keras kepada Rasulullah akan sifatnya, sikap beliau saat menerima orang buta miskin yang ingin gabung dengan Rasulullah. Namun, mesti isinya menyinggung dan mengkritik diri beliau. Beliau tetap menyampaikan isi surah Abasa tersebut kepada umatnya. Sikap transparan, akuntabel, dan responsibility inilah yang membuat beliau sukses dalam kepemimpinannya. Hingga hari-hari menjelang wafat beliau, beliau pun masih menanyakan kepada sahabatnya dan umatnya, adakah di antara kalian yang pernah aku zalimi? Bahkan dalam khutbah wada di Padang Arafah yang terkenal itu, beliau bertanya dan meyakinkan para sahabatnya, hal balaghtu? Sudahkah semua aku sampaikan? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Sudah, engkau sudah menyampaikannya semua ya Rasulullah. Karakter kepemimpinan seperti ini merupakan hal yang sangat dirindukan oleh masyarakat kita. Salah satu harapan yang besar dari rakyat adalah seorang pemimpin jangan sampai alergi terhadap masukan, alergi terhadap kritikan dari rakyat, tapi justru menjadi masukan dan kritikan tersebut sebagai bagian dari poin penting kesuksesannya dalam memimpin agar beliau, agar pemimpin tersebut dicintai oleh rakyatnya. Yang keempat, ciri yang ada dalam diri Rasulullah sebagai figur teladan kita mencari atau memilih pemimpin yang ideal adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas, smart, dan inovatif. Rasulullah adalah pemimpin yang cerdas dan inovatif. Banyak strategi dakwah dan perang yang tidak terjangkau oleh pasukan musuh. Demikian juga dalam mendamaikan antara anggota warga Madinah. Penduduk Madinah sebelumnya datang Islam seringkali bertikai. Bahkan ratusan tahun sebelumnya mereka senantiasa melakukan peperangan dan pertikaian di antara mereka. Namun setelah memeluk Islam, mereka menjadi bersaudara, melebihi cinta mereka kepada saudara kandungnya sendiri. Kita merindukan sang pemimpin sebagai kepemimpinan Rasulullah. Kita mengharapkan pemimpin ke depan bisa mencontohi Rasulullah. Meski tidak mirip dengan benar, setidaknya sifat-sifat itu harus menjadi ciri para pemimpin ke depan.
meski tidak 100%. Namun faktor lain yang membuat suatu kepemimpinan itu berwibawa adalah para pembantunya yang juga memiliki keempat sifat di atas. Jika seorang pemimpin berada di lingkungan para pembantunya dan pendukungnya yang tidak siddiq, tidak amanah, tidak tablik dan tidak fatanah, maka suasana kepemimpinan seperti itu bukan hanya dirasakan di level tertentu, mungkin juga di semua level kefilosof terdalam sekalipun. Namun yang perlu diingat, Al-Quran dan hadis sebagai sumber otoratif ajaran Islam tidak memberikan sistem kepemimpinan dan ketatanegaraan yang ada sesuai dengan apa yang diharapkan, kecuali hanya memberikan prinsip-prinsip universal mengenai masalah kepemimpinan. Atas dasar prinsip-prinsip universal inilah para cendekiawan muslim dan para ulama merumuskan sistem kepemimpinan dalam Islam, atau idealnya kepemimpinan seperti apa di dalam Islam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangkaian syarat-syarat pemimpin tersebut di atas, tidak sedikit dapat dijadikan acuan dalam memilih sosok pemimpin, dan masih banyak lagi ketentuan pemimpin yang baik dalam perspektif Islam, baik yang bisa kita gali dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Dalam Islam, mekanisme pemilihan pemimpin dilalui melalui jalan musyawarah. Maka pemimpin yang terpilih dalam musyawarah, kalau dalam konteks kita kekinian adalah pilkada atau apapun namanya, yang terpilih harus kita junjung, harus kita taati. Pemimpin yang terpilih bukanlah hanya bertanggung jawab kepada masyarakat yang memilihnya, tetapi dia juga bertanggung jawab kepada akhirat. Rasulullah mensejajarkan pemimpin dengan Rasul yang mewakili Tuhan di bumi ini. Pemimpin yang melanggar aturan dan perintah Allah, maka status kepemimpinannya hanya sebatas simbol saja dan tak patut untuk dipatuhi. Pemimpin yang melanggar amanah hanya akan menimbulkan keresahan dan ketidakpastian. Akhirnya, pemimpin bukan semata-mata orang yang memiliki jabatan atau kedudukan pada suatu lembaga, instansi, dan organisasi, tetapi pemimpin adalah setiap individu yang sejak lahirnya memiliki wilayah kepemimpinan, sekalipun hanya dalam skala terkecil terhadap dirinya sendiri. Kepemimpinan tersebut harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang pemimpin harus menyadari amanah yang telah diembannya. Dengan kesadaran tersebut, ia akan bersikap adil dan selalu berusaha memelihara, mengawasi dan melindungi rakyatnya, sebagaimana kandungan hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Demikianlah, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia." "Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi.
Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepada-Nya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari kawasan Stadion Lapatau Bone. Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari berita, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan optimis perekonomian di Sulsel bisa tetap bertumbuh walaupun kondisi rupiah terus melemah terhadap dolar. Pedagang keluhkan minyak kita langka, pembeli beralih ke minyak curah meskipun mahal. Pendengar dan pemirsa, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan optimis perekonomian di Sulsel bisa tetap bertumbuh walaupun kondisi rupiah terus melemah terhadap dolar. Laporan IIN Nurfah Raeni.

Ketua Dewan Ekonomi menyebut gejolak nilai tukar rupiah berdampak besar bagi pelaku usaha industri. Selengkapnya bersama Ermila Rusmala.

0: satu.
1: Masyarakat diminta tidak berbelanja secara berlebihan dan lebih banyak menabung di tengah kondisi rupiah yang semakin melemah saat ini. Berikut dalam sorotan berita bersama pengamat ekonomi dari Universitas Patria Arta Suhendra SE MMCFM di Pandu Rahmadani.

0: tidak berdampak besar bagi sektor bisnis dan juga masyarakat?
1: Saat ini pemerintah memang melakukan lewat Bank Indonesia melakukan intervensi secara besar-besaran, bagaimana mereka mensuplai dolar ke pasar untuk menurunkan nilai tukar. Tetapi ini juga belum berdampak besar. Nampaknya ada ketidakpercayaan juga terhadap pemerintah dari investor, utama investor luar, sehingga mereka rata-rata menarik dananya keluar dari Indonesia. Ini yang perlu diperhatikan oleh pelaku moneter, apakah itu betul-betul berlaku secara masif atau tidak. Kemudian tadi disebutkan bahwa pemerintah harusnya coba menggeser anggaran bagaimana menggerakkan perekonomian dari level bawah. Apa itu? Pada karya. Jadi infrastruktur itu segeralah diprioritaskan. Mungkin menunda proyek-proyek atau program-program strategis yang menjadi janji-janji politik selama ini, mungkin sedikit agak digeserlah anggarannya, misalnya sekian puluh persen digeser untuk meningkatkan proyek-proyek infrastruktur. Seperti itu barangkali jangka pendek yang paling bagus.
0: Ya, nah di era Habibie, dolar itu kan juga mencapai 11.000 ya Pak, dan akhirnya bisa turun ke level 7.000 rupiah. Nah, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Habibie juga bisa diadaptasi kembali di era sekarang Pak?
1: Diadaptasi secara penuh sulit, tapi ada beberapa hal tadi yang saya sampaikan. Pertama intervensi Bank Indonesia, yang kedua adalah Presiden Habibie dulu berani menggerakkan atau berani membuat kebijakan menaikkan tingkat suku bunga. Apakah itu boleh dilakukan hari ini? Ya, tergantung apakah Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia bersepakat untuk melakukan kebijakan menaikkan tingkat bunga, sehingga masyarakat diminta untuk secara tidak langsung mengurangi daya beli, mengurangi belanjanya, dan lebih baik untuk menabung daripada berspekulasi terhadap dolar. Karena ini juga yang membuat meningkat juga kan, karena banyaknya spekulan mulai bermain melihat pergerakan dolar semakin masif. Seperti itu.
0: Iya. Nah, untuk langkah yang paling strategis ke depan baik pada masyarakat, ada tipsnya Pak dalam menghadapi situasi perekonomian saat ini? Silakan.
1: Tahan belanja. Kita berbelanja skala prioritas, kemudian tidak mengurangi konsumsi menggunakan barang impor. Itulah yang harus kita lakukan jangka pendek.
0: Baik, terima kasih Pak Hendra atas waktunya bersama dengan RRI di hari ini. Sukses baik, untuk Anda.
1: Sukses.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Makassar bersama Densus 88 memberikan pendampingan dan konseling ke orang tua dari 5 anak yang diduga terpapar paham radikal lewat game online. Selengkapnya dilaporkan Kiswan Tiruslia.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar mengungkap adanya 5 anak yang terpapar paham radikal melalui aktivitas permainan daring atau game online. Kasus tersebut ditemukan setelah adanya koordinasi antara DP3A Makassar dan Densus 88 dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikal di kalangan anak-anak. Kepala DP3A Makassar Ita Isdiana Anwar mengatakan pihaknya selama ini menjalin kerjasama dengan Densus 88 untuk melakukan penjangkauan terhadap anak-anak yang terindikasi terpapar paham radikal maupun terorisme. Ia menjelaskan sebagian besar anak yang terpapar tidak menyadari bahwa mereka telah masuk dalam jaringan atau kelompok yang mengarah pada paham radikal. Awalnya mereka hanya mengira bergabung dalam grup yang berkaitan dengan game online.
4: Jadi kami penjangkauan untuk menyampaikan ke orang tuanya dan anak itu sendiri bahwa mereka secara tidak sadar sudah masuk dalam itu, walaupun dimulai dari game online, dari medsos ya. Nah, setelah kami sampaikan, kami konseling perlahan, tetapi pastinya tujuannya supaya anak kita kembali menjadi anak yang luar biasa, karena rata-rata anak yang pintar ya, anak pintar, anak gagah, ekonominya bagus, tetapi karena keasikan jago gitu IT, dia nggak sadar masuk ke situ. Jadi memang kita datang ini menyampaikan hati-hati, kamu sudah dimasukkan di situ, namamu sudah ada, dan dia juga tidak sadar bahwa dia sudah masuk dalam grup-grup WA

0: yang sudah terbentuk.
1: Ditambahkan saat ini 5 anak laki-laki yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP itu telah menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani pendampingan dan konseling. Ita berharap kasus serupa tidak kembali terjadi dan ia mengimbau agar orang tua bisa meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap aktivitas digital anak-anak mereka.
2: Perumbulok kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Barat memasifkan distribusi beras SPHP dan minyak goreng minyak kita. Laporan Iin Nurfahraini.
3: Perumbulok kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Barat bersama dengan Satgas Pangan dan juga stakeholder terkait melakukan pemantauan sejumlah komoditi di pasar Pabayeng-Bayeng Kota Makassar. Dari hasil pemantauan tersebut, didapati sejumlah kebutuhan pokok seperti beras premium, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan minyak goreng mengalami kenaikan. Pimpinan Kanwil Perumbulok Sulselbar Fahru Rosi menjelaskan pemantauan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan kenaikan beberapa komoditi pangan dan melihat langsung adanya indikasi kenaikan di antaranya beras premium naik Rp400 mahalnya dengan minyak goreng. Namun memang jika harganya ada yang menjual di atas HEP karena mengambil dari luar, bukan di bulog langsung. Untuk itu, Fahru Rosi menyatakan beberapa langkah dilakukan diantaranya memasifkan distribusi beras SPHP ke masyarakat, termasuk juga untuk minyak goreng minyak kita.
4: Rangka menstabilisasi harga komoditi tersebut, saat ini kami sudah meminta seluruh jajaran di bulog, bahkan sampai tingkat kepala gudang untuk memasifkan SPHP. Menggelontorkan beras SPHP agar semua agar akses masyarakat terhadap beras tersebut tidak ada kendala. Yang kedua, kami minta distribusi minyak goreng untuk memasifkan penjualan juga supaya kenaikan-kenaikan yang muncul pada hari ini bisa diredam.
3: Ia juga memastikan ketersediaan stok beras cukup aman di mana Bulog menguasai 894 ribu ton secara keseluruhan stok aman dan meminta jangan ada panik buying di kalangan masyarakat dengan kondisi kenaikan harga dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Unit Induksi atau Kanit Polda Sulsel AKP Jabar Siajo dari Satgas Pangan Polda Sulsel menjelaskan, pengawasan terus dilakukan oleh Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan dan harga di pasaran sesuai. Walaupun masih ada didapatkan kenaikan Rp400 untuk beras premium dan ini akan terus dilakukan pengecekan. Setelah dari pengecer akan masuk ke distributor.
5: Kita turun secara bersama-sama untuk memastikan apakah ketersediaan di pasar dan harga yang sesuai dengan itu. Walaupun saat ini memang kita buktinya kita bisa lihat bahwa ada kenaikan sekitar 400 perak kalau beras ya untuk premium. Nah ini kan tugas kita lagi untuk menelusuri apa yang membuat harga itu bisa naik. Nah, ini sekarang di tataran pengecer. Besok mungkin akan kita kunjungi lagi di tataran produsennya.
3: Terkait dengan minyak goreng minyak kita, Jabar menjelaskan yang ada di pasaran ini berbeda produsennya dan yang dipastikan sesuai head adalah Bulog dan BUMN. Memang dari hasil pemantauan ditemukan ada kenaikan, namun semua tetap diawasi. Ketika ada kenaikan, ini akan dicek penyebabnya untuk dilakukan langkah stabilisasi.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Pedagang keluhkan minyak kita langka, pembeli beralih ke minyak curah meskipun mahal. Selengkapnya bersama Ermila Rusmala.
7: Masyarakat dan pedagang di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan mengeluhkan kelangkaan stok minyak goreng pemerintah atau minyak kita. Akibatnya, konsumen beralih ke minyak goreng curah yang mengalami kenaikan harga. Salah satu pedagang pasar, Adriani, mengatakan harga minyak goreng curah saat ini menembus angka Rp22.000 per liter, yang sebelumnya dijual berkisar antara Rp18.000 hingga Rp19.000 per liter. Adriani juga menyebut selain faktor kelangkaan, distribusi minyak kita dari bulog juga sangat dibatasi saat ini. Menurutnya, ia mendapatkan jatah sebanyak 5 dus per pekannya, jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan dan serta permintaan masyarakat yang tinggi.
8: Berapa nih?
9: 14.
8: Harga 15.700, sekarang orang jual ecer 20.000. Karena iya, bagaimana kan kita beli mahal.
9: Oh, beli mahal juga Bu ya?
8: Iya, kita beli mahal, bukan dari bulog murah-murah. Tapi dibatasi barangnya, cuma 10 kalau pasar. Kalau yang di luar pasar itu cuma 5 dus.
7: Adriani menambahkan, hal tersebut membuat masyarakat beralih ke minyak curah meskipun harganya sedikit lebih mahal. Untuk saat ini, Adriani pun menyiasati mahalnya harga minyak curah dengan mengemasnya ke dalam botol mineral dengan varian harga yang lebih terjangkau. Hemi Bafadal, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Turun haji curi perhatian, jemaah Goa pulang dari Tanah Suci dengan balutan budaya Bugis Makassar. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
0: Ribuan keluarga memadati asrama Haji Sudiang Makassar saat menyambut kedatangan jemaah haji kloter 7 asal Kabupaten Goa. Di tengah suasana haru dan bahagia, penampilan sejumlah jemaah perempuan dengan busana turung haji menjadi pusat perhatian. Busana khas Bugis Makassar berwarna cerah lengkap dengan hiasan kepala dan aksesoris tradisional itu dikenakan sebagai simbol rasa syukur setelah menunaikan ibadah haji. Tradisi ini telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Sulawesi Selatan dalam menyambut kepulangan tamu Allah dari Tanah Suci. Salah seorang jemaah, Hajah Hamdana Dimbaji, mengaku sengaja membawa busana tersebut sejak berangkat ke Arab Saudi. Ia bahkan mengganti pakaian di Hotel Makkah sebelum bertolak pulang ke Indonesia. Hamdana mengatakan keinginannya mengenakan turun haji bukan semata untuk tampil berbeda, melainkan sebagai upaya memperkenalkan dan melestarikan budaya Sulawesi Selatan. Perempuan yang berangkat haji seorang diri itu juga mengaku sangat bersyukur karena akhirnya dapat menunaikan ibadah haji setelah menunggu selama 15 tahun. Selama berada di Tanah Suci, ia memilih fokus beribadah meski harus menghadapi suhu udara yang mencapai 48 derajat Celcius.
10: Berniat untuk memang memperlihatkan dengan sesuai adat Sulawesi dan yang lain. Ya, saya berniat untuk memperlihatkan orang Goa.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Goa, Dharma Wangsa Muin, yang turut menyambut kedatangan jemaah menyebut tradisi mengenakan turun haji merupakan warisan budaya yang patut dipertahankan. Menurutnya, selain menjadi ungkapan syukur, tradisi tersebut juga memperkaya kasana budaya Bugis Makassar yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi penyambutan haji seperti mapat topo dan penggunaan busana khas haji memang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Bugis Makassar.
11: Yang turun-temurun lah kira-kira, dan merupakan sebuah dinamika yang membuat mata kita sejuk, ya, membuat kita, mata kita juga bersemangat dan gembira melihatnya. Alhamdulillah, tentu semua datang dengan gembira, baik pakaiannya maupun semangatnya kembali ke dalam masing-masing dan bertemu dengan keluarga masing-masing.
0: Pulangan jemaah haji Goa kali ini tidak hanya menjadi momen reuni keluarga, tetapi juga menjadi panggung pelestarian budaya lokal yang tetap hidup di tengah perjalanan spiritual umat Islam. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Sinjai menekankan tradisi matompang pusaka tidak hanya menjadi ritual tahunan, tetapi juga berkembang sebagai daya tarik wisata budaya daerah. Laporan Ayunia Nidiati.
12: Bupati Sinjai Ratnawati Arief mengajak masyarakat menjaga dan melestarikan tradisi matompang pusaka sebagai warisan budaya yang syarat nilai sejarah dan filosofi leluhur. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri prosesi matompang pusaka yang digelar komunitas dan pemerhati pusaka adat dan budaya Karpet Kuning Wilayah 10 Topekong di kawasan Benteng Balanipa pada Sabtu 6 Juni 2026. Menurut Bupati, tradisi matompang bukan sekadar membersihkan benda pusaka, tetapi juga menjadi simbol menjaga nilai kehormatan, keberanian, persatuan, dan tanggung jawab yang diwariskan para pendahulu. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, melainkan dapat dikembangkan menjadi agenda wisata budaya yang mampu menarik kunjungan masyarakat sekaligus memperkuat identitas daerah.
13: Dan yang paling penting untuk terus kita jaga adalah tradisi matompang pusaka, sebuah ritual sakral yang syarat dengan makna filosofis di mana pusaka-pusaka leluhur diarak, disucikan, dihormati sebagai simbol kejayaan di masa lalu, keteguhan, serta identitas budaya bagi kita bersama.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komunitas Karpet Kuning Amiruddin Mapinesa menyampaikan pihaknya akan terus mendorong pelestarian adat dan budaya, termasuk menyiapkan agenda kebudayaan berskala lebih besar yang rencananya digelar pada Agustus mendatang dengan melibatkan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Prosesi matompang berlangsung hikmat dengan ritual pencucian bilah pusaka yang dilakukan Ketua DPRD Sinjai Andi Jusman. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri unsur pemerintah daerah, pemerhati budaya, serta komunitas adat dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.
2: Mariso perkuat posko terpadu cegah aksi geng motor. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
14: Pemerintah Kecamatan Mariso bersama unsur Torpika terus memperkuat upaya pencegahan aksi geng motor yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah tersebut dilakukan melalui pembentukan posko terpadu yang melibatkan pemerintah kelurahan, RT dan RW, warga Babinsa serta Babin Katbitmas di seluruh wilayah Kecamatan Mariso. Saat ditemui belum lama ini, Camat Mariso Andi Sahrir Mapatoba mengatakan pemerintah kecamatan bersama Polsek dan Koramil secara rutin melakukan pengawasan wilayah guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Menurutnya, posko terpadu dilaksanakan setiap hari dan malam dengan melibatkan aparat keamanan serta masyarakat yang memantau lingkungan dan mengantisipasi potensi gangguan Kantipmas. Andi Sahrir Mapatoba mengatakan, pihaknya terus membangun sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan warga agar setiap potensi gangguan dapat dicegah sejak dini. Selain patroli lingkungan, laporan masyarakat juga menjadi dasar dalam melakukan tindakan cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Yang menegaskan setiap aduan yang masuk akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama pihak terkait agar penanganannya berjalan efektif. Sahrir juga mengapresiasi respon cepat jajaran kepolisian dalam menangani berbagai laporan yang masuk dari masyarakat. Hingga saat ini, kondisi keamanan di wilayah Kecamatan Mariso dinilai masih aman dan terkendali.
15: Di Mariso sudah ada tingkat pengawasan kan setiap malam dilakukan posko Kaptimbas oleh RT RW yang ada di kelurahan. Dan itu dilakukan setiap saat, setiap malam dilakukan dan dilibatkan keluarga setempat yang ada di situ. Saya tidak tahu pasti mengenai ada beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Mariso yang memakai narkoba, tetapi itu kan anunya ada di data, ada di pihak Polres atau Polsek.
14: Pemerintah Kecamatan Mariso berharap kolaborasi seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat untuk mencegah munculnya aksi geng motor serta menjaga lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif.
2: Pengelola Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar memberdayakan UMKM pada musim pemberangkatan ibadah haji, disampaikan Sarifuddin.
16: Belasan ribu jemaah haji masuk Asrama Haji Sudiang Makassar setiap musim pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Pengelola Asrama Haji Sudiang Makassar melalui Koperasi Unit Pelaksana Teknis UPT memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berjualan di area pelataran parkir Asrama Haji Sudiang setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji karena berpotensi jualan mereka dibeli jemaah haji berbagai kebutuhan. Koperasi UPT Asrama Haji Sudiang Makassar bekerja sama dengan sekitar 20 UMKM untuk berjualan di dalam area Asrama Haji Sudiang pada musim haji 1447 Hijriah. Ketua Tim Pelaksana Kemenhaj Sulsel Haji Sakir Mok mengatakan, Koperasi UPT Asrama Haji Sudiang Makassar memberikan kesempatan UMKM untuk berjualan di area Asrama Haji. Mengingat jumlah jemaah haji embarkasi Makassar mencapai lebih dari 16.000 jemaah yang diberangkatkan dan dipulangkan dari Tanah Suci usai menunaikan ibadah haji, dapat berbelanja pada pedagang yang ada di Asrama Haji Sudiang. Berbagai jenis jualan pedagang yang diberdayakan, baik oleh-oleh jemaah haji maupun pakaian gamis dan keperluan kelengkapan ibadah haji lainnya.
17: Pemberangkatan musim haji dan pemulangan musim haji tahun ini, bagaimana pemberdayaan UMKM?
18: Tahun ini kami berdayakan ada sekitar 20-an UMKM yang memang langsung dikoordinasi oleh Koperasi Asrama Haji Makassar. Dan adapun itu, ini sudah dari tahun 2016 semenjak Asrama Haji ini berdiri. Tiap tahun itu kami berdayakan warga-warga sekitar Asrama Haji untuk menjalankan UMKM-nya di Asrama Haji ini.
17: Artinya mereka ini memiliki peluang untuk menghasilkan omset di khusus untuk musimnya?
18: Iya, betul. Mereka di tiap tahun bekerja sama dengan koperasi untuk menghasilkan omset untuk mensukseskan musim haji.
16: Salah seorang penjual, Ibu Mariama, yang diberikan kesempatan pihak Asrama Haji Sudiang untuk menjual kebutuhan kelengkapan jemaah haji dan pakaian muslim lainnya serta aksesoris muslimah, salah satu pedagang yang dipercaya pihak UPT Asrama Haji Sudiang untuk berjualan. Ibu Mariama yang sehari-harinya membuka usaha toko kelengkapan muslim dan aksesoris di Batangase, Kabupaten Maros, juga dapat memperoleh keuntungan penjualan di Asrama Haji Sudiang Makassar dari jemaah haji, pembeli yang transit di Asrama Haji, dan keluarganya yang mengantar dan menjemput jemaah haji di Asrama Haji.
17: Setiap tahun kita tahun. Tapi ada untungnya aja ya.
19: Alhamdulillah.
17: Setiap tahun. Ini apalagi kalau niatnya
19: dilancar Pak Tuh, biar sedikit dilancar. Berkah juga Pak Tuh.
20: Berkah juga. Salah satu lapak penjual kelengkapan muslim, toko Sukma yang juga sudah bertahun-tahun menjual di Asrama Haji Sudiang, setiap penyelenggaraan ibadah haji juga berkesempatan memperoleh keuntungan penjualan di Asrama Haji tahun ini. Alim pemilik toko mengungkapkan, hanya menjual pada musim haji saja. Menjual pakaian muslim saat penyelenggaraan manasik di masjid-masjid hingga menjajakan jualannya di asrama haji setiap pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Alim mengatakan penjualan barang dagangannya memberikan keuntungan setiap penyelenggaraan ibadah haji di asrama haji.
21: Menjual di luar di mana Pak?
22: Iya, khusus jemaah haji kalau ada jemaah haji.
21: Jadi ini musim jemaah haji baru kita menjual di sini Pak? Menjual di sini Pak, omsetnya banyak kalau musim haji ya?
22: Ya begini sih Pak, ini semua haji.
20: Selain penjual pakaian kelengkapan muslim dan muslimah, aksesoris, oleh-oleh jemaah haji, pedagang penjual campuran juga diberikan kesempatan pihak pengelola asrama haji Sudiang untuk berjualan. Rata-rata pedagang campuran yang bertempat tinggal di sekitar asrama haji Sudiang, mereka berkesempatan mendapat keuntungan saat jemaah haji transit di asrama haji, baik transit pada pemberangkatan maupun jemaah haji transit di asrama haji saat pemulangan dari tanah suci, khususnya jemaah haji dari daerah luar Sulawesi Selatan, yakni jemaah haji daerah Maluku, Papua, Sulawesi Tenggara, dan jemaah haji Sulawesi Barat.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Selamat pagi pendengar, kita bersama kembali di Bone Menyapa Pagi untuk edisi 8 Juni 2026 bersama saya Imran Bate. Apa kabar Anda semua pagi ini? Semoga sehat dan siap untuk segera menjemput rezeki dan beraktivitas dengan penuh semangat dan dedikasi yang tinggi. Kami akan temani Anda hingga pukul 10 nanti di Depart 1, nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan selanjutnya. Kami sampaikan untuk Anda pendengar RRI yang mungkin aktif mengakses portal rri.co.id, untuk saat ini tidak bisa diakses dulu karena suatu dan lain hal. Jadi tim developer masih berkoordinasi dengan Direktorat PP untuk mengatasi hal ini, dan semoga pendengar dan pembaca bisa memahami dulu kondisinya.

Pendengar, mungkin Anda sudah banyak menyaksikan kabar ini melalui berbagai platform ya, bahwa dari Detik Sulsel ada seorang gadis bernama Elmi, 17 tahun, yang dilaporkan hilang usai tenggelam di kawasan wisata Apa Ralang, Kabupaten Bulukumba. Korban hanyut usai terkena hempasan ombak saat berfoto di tebing Apa Ralang. Dan peristiwa ini terjadi di kawasan wisata Apa Ralang, Desa Lembana, Kecamatan Bonto Bahari, pada hari Minggu tanggal 7 kemarin sekitar pukul 14.30. Korban awalnya sedang berlibur bersama keluarga di lokasi. Elmi bersama temannya kemudian menuruni tempat spot foto di tebing Apa Ralang. Tiba-tiba ombak menghantam korban hingga terjatuh ke laut. Korban sempat terombang-ambing di lautan tanpa pertolongan sebelum hilang. Dan hal itu terekam kamera yang videonya viral di media sosial. Dan dari beberapa postingan sosial media, Elmi sudah ditemukan dan agak jauh ditemukannya, yakni di Pantai Mandalaria oleh tim SAR dan juga penduduk setempat. Memang sejak kejadian sampai dini hari tadi proses pencarian terus dilakukan dan alhamdulillah jenazahnya sudah ditemukan dan sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Ini juga menjadi pembelajaran gitu ya, karena memang tebing Apa Ralang itu kan sangat-sangat curam ya, dan memang agak berani ketika memilih mengambil spot foto di tempat tersebut karena memang sangat dalam lautnya, kemudian juga ombaknya sangat kencang begitu. Jadi sekali lagi ini pembelajaran buat kita semua, dan agak menarik karena di sosial media kemudian banyak kontroversi yang muncul akibat pernyataan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba bahwa objek wisata Apa Ralang itu tidak berizin dan pungli. Lalu kemudian berbagai tanggapan bermunculan, kenapa baru dipersoalkan dan disampaikan kepada publik bahwa tidak berizin, padahal operasional dari objek wisata Apa Ralang sudah berlangsung bertahun-tahun begitu. Loh kok giliran ada korban, Binas Pariwisata mengatakan statement tersebut. Tapi tentu kita perlu mendengarkan secara komprehensif penjelasan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba. Kalau memang betul objek wisata Apa Ralang tidak berizin dan selama ini ada pungli, kenapa dibiarkan begitu ya? Padahal kan salah satu objek wisata yang paling populer di Bulukumba selain Tanjung Bira, kemudian Pantai Bara, lalu juga Marumasa, Pantai Mandalaria, itu adalah tebing Apa Ralang gitu ya. Dan biasanya memang kita dikenakan tarif 10.000 per orang ketika ke sana. Dan ternyata sayangnya tidak ada guard-nya atau tim penolong ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pengunjung di sana. Ini yang perlu dicermati. Tidak hanya di objek wisata di Kabupaten Bulukumba, karena semua objek wisata berpotensi untuk terjadinya kecelakaan, termasuk di Bone misalnya, di pantai di Tanjung Palete juga harus disiapkan semacam pendamping atau orang-orang yang ahli dalam penyelamatan yang standby. Jadi ketika ada orang yang tenggelam itu bisa langsung segera diselamatkan. Dan itu memang menjadi standar SOP dari sebuah
objek wisata, ada tim yang disiapkan untuk memastikan seluruh pengunjung bisa aman, nyaman, dan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka bisa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar tidak menyebabkan jatuhnya korban. Baik pendengar, kita akan lanjutkan kebersamaan kita dengan persembahan lagu berikut. Kali ini ada lagu dari Sheila Majid dengan Sinaran.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan Dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dorong pemerataan siswa lewat SPMB 2026. PBVSI Bone bertekad jadi percontohan di Sulsel. Inilah Warta Bone selengkapnya. Bersama saya, Imran Bate.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone mendorong pemerataan siswa melalui pelaksanaan SPMB 2026 di seluruh sekolah. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 tetap mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Bone, Edi Saputrasya, mengatakan pihaknya mendorong pemerataan jumlah peserta didik di seluruh sekolah, baik tingkat SD maupun SMP, agar tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah tertentu yang dianggap unggulan. Menurutnya, fenomena orang tua yang hanya memilih sekolah favorit masih menjadi tantangan karena dapat menyebabkan ketimpangan jumlah siswa antar sekolah.
2: Harapan kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, sekolah-sekolah yang ada sekarang penerimaannya itu merata, dalam arti tidak lagi orang tua semuanya mengharapkan anaknya sekolah di sekolah misalnya SMPA atau SDA, karena di situ rata-rata mohon maaf bisa saja anak-anak yang pintar ke sana semua. Kita juga kasihan lihat ada sekolah yang sangat timpang jumlah siswanya, dan ini menjaga juga keberlangsungan sekolah, jangan sampai satu angkatan tidak ada penerimaan siswanya, kasihan juga, bisa-bisa di regrouping sekolahnya kan.
1: Edi mengungkapkan masih terdapat sekolah yang hanya menerima sekitar 25 siswa baru dalam satu tahun ajaran akibat minimnya peminat. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi keberlangsungan sekolah di masa mendatang.
0: PBVSI Bone bertekad menjadi percontohan bagi kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Berikut laporan Suryani Arifin.
3: Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Bone mengusung visi besar dalam periode kepengurusannya 2026 hingga 2031. Ketua terpilih PBVSI Bone, Muslimin, menegaskan dirinya berkomitmen membawa cabang olahraga voli di Kabupaten Bone jauh lebih maju, bahkan mampu bersaing di kancah internasional. Tidak hanya itu, Muslimin juga bertekad menjadikan PBVSI Bone sebagai percontohan bagi kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Untuk mendukung hal itu, penguatan internal dan program strategis kini tengah disiapkan kepengurusan baru PBVSI Bone guna mewujudkan target besar tersebut.
4: Kepengurusan ini tahun 2026 ini buat 2021. Tentu saya mau bagaimana PBVSI Bone ke depan lebih maju, lebih besar, lebih mendunia. Artinya saya menjadikan PBVSI Bone ini di Sulawesi menjadi contoh, bahkan PBVSI Bone nanti menjadikan industri khususnya bola voli, bagaimana orang Bone khususnya di Kabupaten Bone mengajak mencintai bola voli. Dan kedepannya tentu saya akan dengan cara seperti itu, tentu bukan persoalan mudah, tentu saya harus bagaimana jangan hanya di kota ini bola voli, tapi 27 kecamatan yang sefaktor kita semua, dan insya Allah ke depan mungkin saya akan bentuk kepengurusan di kecamatan, dan yang terpenting adalah lapangannya.
3: Ia berharap setiap pengurus dapat memahami tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga program kerja PBVSI Bone ke depan dapat berjalan lebih matang dan terarah.
0: Polres Bone menggelar pelatihan praoperasi Latpraops Patuh Palawa 2026 sebagai langkah persiapan untuk pelaksanaan operasi lalu lintas yang akan berlangsung mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Berikut laporan Firdaus Ghaffar.
5: Polres Bone telah menggelar pelatihan praoperasi Latpraops Patuh Palawa 2026 sebagai langkah persiapan pelaksanaan operasi lalu lintas yang akan berlangsung mulai 8 hingga 21 Juni 2026 mendatang, di mana kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Aula Sarja Area Racana Mapolres Bone kemarin. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, operasi Patuh Palawa 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai tanggal 8 sampai dengan 21 21 Juni 2026, salah satu tujuannya untuk mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dikatakan, pelatihan ini juga menjadi sarana untuk memberikan pemahaman teknis kepada seluruh personil yang terlibat dalam operasi. Lanjut Rayendra, melalui Latpraop, setiap personil dibekali gambaran pelaksanaan tugas di lapangan sehingga dapat memahami peran masing-masing secara maksimal. Olehnya itu, diharapkan masing-masing personil paham akan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Rayendra menekankan pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas selama operasi berlangsung. Selain itu, personil yang terlibat juga diminta mengedepankan pendekatan humanis serta mematuhi standar operasional yang berlaku.
6: Operasi Patu Pahlawa 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 8 sampai dengan 21 Juni 2026. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Pelatihan ini juga menjadi sarana untuk memberikan pemahaman teknis kepada seluruh personil yang terlibat dalam operasi. Melalui Lat Praops, setiap personil dibekali gambaran pelaksanaan tugas di lapangan sehingga dapat memahami peran masing-masing secara maksimal.
5: Rayendra menambahkan, dengan kesiapan yang matang, Polres Bone berharap pelaksanaan operasi Patu Pahlawa 2026 dapat berjalan optimal dan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta menghindari pelanggaran maupun tindakan yang dapat menurunkan citra kepolisian.
7: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Bupati Sinjai menekankan tradisi Matompang Pusaka tidak hanya menjadi ritual tahunan, tetapi juga berkembang sebagai daya tarik wisata budaya daerah. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
1: Bupati Sinjai Ratnawati Arief mengajak masyarakat menjaga dan melestarikan tradisi Matompang Pusaka sebagai warisan budaya yang syarat nilai sejarah dan filosofi leluhur. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri prosesi Matompang Pusaka yang digelar Komunitas dan Pemerhati Pusaka Adat dan Budaya Karpet Kuning Wilayah 10 Topekong di kawasan Benteng Balanipa pada Sabtu 6 Juni 2026. Menurut Bupati, tradisi Matompang bukan sekadar membersihkan benda pusaka, tetapi juga menjadi simbol menjaga nilai kehormatan, keberanian, persatuan, dan tanggung jawab yang diwariskan para pendahulu. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, melainkan dapat dikembangkan menjadi agenda wisata budaya yang mampu menarik kunjungan masyarakat sekaligus memperkuat identitas daerah.
8: Dan yang paling penting untuk terus kita jaga adalah tradisi Matompang Pusaka, sebuah ritual sakral yang syarat dengan makna filosofis di mana pusaka-pusaka leluhur diarak, disucikan, dihormati sebagai simbol kejayaan di masa lalu, keteguhan, serta identitas budaya bagi kita bersama.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komunitas Karpet Kuning Amiruddin Mapinesa menyampaikan pihaknya akan terus mendorong pelestarian adat dan budaya, termasuk menyiapkan agenda kebudayaan berskala lebih besar yang rencananya digelar pada Agustus mendatang dengan melibatkan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Prosesi Matompang berlangsung hikmat dengan ritual pencucian bilah pusaka yang dilakukan Ketua DPRD Sinjai Andi Jusman. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri unsur pemerintah daerah, pemerhati budaya, serta komunitas adat dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.
0: Tim Sar Gabungan

0: Koordinator Poster Boni Masrur mengatakan, korban ditemukan sekitar 2 km dari lokasi kejadian kecelakaan di aliran sungai yang berada di wilayah Kecamatan Kajuara. Dikatakan, setelah ditemukan tim SAR gabungan langsung melakukan proses evakuasi dan membawa jenazah korban ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Lanjut Masrur, sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus sungai yang meluap saat hendak menyeberang sepulang dari sawah di wilayah Desa Ujung Tanah, Kecamatan Kajuara. Menurut Masrur, setelah menerima laporan, tim SAR gabungan segera melakukan pencarian dengan menyisir aliran sungai di area sekitar lokasi kejadian. Selain itu, upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil setelah korban ditemukan pada hari kedua operasi SAR. Olehnya itu, dengan ditemukannya korban, operasi pencarian dan penyelamatan yang dilakukan Basarnas bersama unsur SAR gabungan resmi dihentikan dan ditutup.
1: Di hari kedua pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia dengan radius kurang lebih 2 km dari lokasi kejadian. Ditemukannya korban, tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban dan menyerahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan. Adapun yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR dari Basarnas, kemudian dari Brimo Kabupaten Bone, BPBD Kabupaten Bone, Satpol PP, dan dibantu oleh masyarakat setempat.
0: Ditambahkan, adapun yang terlibat dalam operasi pencarian berbagai unsur diantaranya Basarnas, SAR Brimob, BPBD Kabupaten Bone, SAR Satpol PP, pemerintah desa serta masyarakat setempat. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai terutama ketika cuaca buruk dan debit air meningkat. Kewaspadaan sangat penting untuk menghindari terjadinya kecelakaan serupa di masa mendatang.
2: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Bate, selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar kita bersama di Bone Menyapa Pagi di segmen Opini Publik edisi 8 Juni 2026. Untuk hari ini, topik yang tema yang kami usung adalah SPMB 2026 antara sekolah favorit dan pemerataan siswa. Kami nantikan telepon Anda di 0851-915-1-8901. Pertanyaannya, masihkah fenomena berburu sekolah unggulan terjadi saat penerimaan siswa baru tahun ini? Kami nantikan partisipasi Anda di 0851-915-1-8901. Sekali lagi, masihkah fenomena berburu sekolah unggulan terjadi saat penerimaan siswa baru tahun ini?

0: Baik pendengar, SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru memang diharapkan bisa lebih merata begitu ya. Karena memang tentu sebagai orang tua kita pasti menginginkan menempatkan putra-putri kita di sekolah dengan reputasi yang baik. Indikatornya adalah banyak meloloskan siswanya ke perguruan tinggi negeri atau sekolah-sekolah lanjutan yang lebih bergengsi begitu ya. Makanya memang terkadang ada sekolah yang justru meluber siswanya, bahkan ditolak karena tidak mampu menampung semuanya. Ada juga sekolah yang sepi gitu ya. Nah ini juga menjadi renungan. Kalau minta semuanya diratakan, ya kualitas sekolah juga semuanya harus sama sebenarnya gitu ya. Kita coba siapa yang berikut ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Bagus sekali yang ini, bagus sekali di topiknya hari ini, pengimaran.
0: Iya. Iya.
1: Apa tentangan ya, tentang SPMB antara sekolah unggulan dengan anu ya, pemerataan. Subtemanya apakah masih ternyata masih banyak orang memburu sekolah unggulan ya. Mm-hmm. Terus saya sendiri melihat pengertinya terus drama masih banyak puang.
0: Yeah.
1: Artinya itu menjadi ini kota pertama kalau menjadi sekolah unggulan, tapi artinya kalau saya sendiri punya pendapat hemat sendiri puang, artinya pendapat pribadi saya sendiri yang mana kalau artinya yang dimaksud unggulan, karena bagi saya sekarang tidak ada istilahnya sekolah yang punya asal-asalan mengajar semuanya istilahnya bersungguh-sungguh mengajar, tapi mungkin istilahnya yang unggulan ini ya bagaimananya yang masyarakat itu biasanya sebut unggulan, apakah dari infrastruktur bangunannya kah, apakah yeah. apakah kualitas gurunya, mm-hmm. apakah istilahnya
0: outputnya
1: outputnya artinya keluarannya, lulusannya, mm-hmm. apakah istilahnya geografisnya, ya bagaimana, artinya yang saya mau tanyakan di sini. Tapi saya sendiri punya pendapat, bang. Artinya kalau masalahnya tingkat pendidikan di Timur Timur ini, saya istilahnya silakan merata, bang. Artinya merata, kualitas pendidikannya. Artinya bagaimana belajar mengajarnya, tapi mungkin ada beberapa indikator yang menjadi acuan bahwa sekolah ini termasuk sekolah unggulan mungkin istilahnya, tapi masakan itu pun kebanyakan kalau saya sendiri punya hemat tentang pengalaman dari sekitar saya, masakan itu di Lapper itu bang khususnya menganggap sekolah unggulan itu misalnya contohnya yang punya di situ mungkin istilahnya di lanunya pertama apa geografisnya bang. Contohnya saja bang, kalau di Lapri sendiri bang, yang termasuk sekolah unggulan itu yang saya tahu itu SD Empres 10 73 Patangkai pak ya, yang berada di Lepang itu dan 15 dan SD nomor 152 153 Patangkai bang.
0: Okay, itu kenapa tuh?
1: Itu keduanya walau memang berdekatan sepertinya geografisnya berada di jalan poros bang, dan berada di jantung jantung
0: Bogor, strategis begitu ya. Ya
1: strategis berada di kecamatan di desa Patangkai, dua-duanya kan seperti ini berada jauh dekat dari perkantoran, dekat dari fasilitas umum, jadi istilahnya kan di kalau misalnya kalau di sendiri pas contohnya kalau contohnya bang ya di impres 10 bang ya saya di impres 10 itu kebanyakan di situ artinya anak-anak sekolah situ sebenarnya anak-anak yang anu dari keluarga berada contohnya berpendidikan bang, jadi situ mungkin masyarakat indikatornya mungkin yang anu bang, mungkin di situ banyak yang mau sekolahnya itu karena pergaulannya bagus, geografisnya bagus, jadi di situ, anu Bang, di situ membuluk sekali katanya siswanya per tahun Bang. Walau beberapa waktu ya atau penerimaan siswa baru tahun lalu katanya Bang, ada beberapa ditolak karena sudah anu memenuhi kuota, memenuhi rombel Bang. Jadi di sini Bang, punya di sini. Sedangkan ada juga sekolah di sekitarnya Bang, di yang sekitar di depan lapangan sepak bola Lapri itu ada sekolah SD 152 itu bagaimana kasih kurang Bang. Malahan ada yang pernah saya dengar pada dari warga sekitar kebanyakan siswa yang berada ya siswa yang misalnya yang berasal dari sekitar sekitar sawah itu Bang, ya biarkan kan mereka kebanyakan ke persepuluh ini Bang. Padahal lebih dekat itu yang dekat lapangan yang 152 Bang.
0: Oh gitu.
1: Jadi di sini diumplangnya sangat mirisnya sistem penerima siswa baru kita. Tak tahu ini mungkin pengaruh apa kan, pengaruh istilahnya emosionalnya antara pendidik di situ dengan siswa di situ bagaimana? Nah, mestinya kan punya harapan kita punya kalau perlu diperketat lagi sistem zonasinya Bang. Artinya lihat dari contohnya mungkin misalnya kita lihat dari jarak kanunya, jarak rumahnya Bang. Istilahnya jarak rumahnya sekitar kilo baru bisa sekolah di sekolah Bang, karena yang saya amati sekarang sih masih banyak sekolah yang artinya membeludak siswanya, tapi tidak ada juga sekolah kasih yang ya sebenarnya yang tidak seberapa dan tidak sebenarnya mencukupi di bahkan ada yang sekolah di bagian Lapri Bang tidak mencukupi 10 anunya Bang, dan satu kelas Bang tidak mencukupi 10 siswanya Bang. Malah ada juga sekolah yang anu ya istilahnya dalam satu rombel itu lebih malah baik. Perlu dibuka rombel lain Bang. Nah, jadi istilahnya harapan kami kepada pemerintah mudah-mudahan nantinya ini kan sudah menjadi anu ya sudah menjadi fenomena tahunan bukan cuma tahun ini ya, pastinya kan perlu perlu juga ditata sistem penerimaan siswa baru kita khususnya di jenjang SD dan SMP derajat, karena kalau SMA itu kalau saya saya amati kayaknya sudah tertata, tapi kalau di tingkat penting krusialnya ini tingkat SD dengan SMP Bang derajat.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan nanti pemerintah bisa ya mengupayakan bagaimana pengaturannya.
0: Okay.
1: Karena jangan sampai artinya ada juga ada satu poin yang saya lupa ini. Ada juga beberapa sekolah pun artinya satu kompleks Bang, artinya satu kompleks. Terlalu jomplang anunya Bang, artinya ada yang satu sekolah yang satu. Siswanya sangat membludak panonya, siswanya sangat banyak Bang. Yang satunya siswanya ya tidak sebanyak Bang, ada juga satu kelas itu pernah ada cuma 3 orang Bang, satu kelas itu Bang.
0: Baik.
1: 3 orang satu angkatan Bang. Jadi pernah saya itu bilang, oh berarti ya, berarti berprestasi semua ini kena. Berarti semua jadi ranking itu ketiga-tiganya. Tapi kalau kita mau lihat secara ilmiahnya, mungkin ini terlalu mirisnya karena ada sekolah di dekatnya yang siswanya lebih 30-an, lebih 30 siswa. Jadi sini ya, perlunya penataan lebih lanjut dari pemerintah. Mudah-mudahan nantinya pemerintah kita bisa mengoptimalkan kembali sistem zonasi Bang. Walaupun nantinya ada beberapa siswa yang memilih untuk bersekolah di sekolah unggulan mungkin atau perlu diperhitungkan alasannya Pak, mungkin setelahnya keluarganya ke yang dekat dari sekolah unggulan itu tersebut atau contohnya kerjanya ada ke sekolah unggulan tersebut atau bagaimana, atau memang orang tuanya yang mengajar, contohnya sebagai pengajar di sekolah unggulan tersebut yang perlu dia atau perlu dia punya di mesti perlu ditolerir. Tapi maksudnya kalau cuma kita cuma memikirkan istilahnya memikirkan fisiknya dan bagaimana situ anunya faktor-faktor jangan ya tidak mendukung dalam suatu pendidikan ya perlu punya diutak kembali pun istilahnya bahasa Ugina ya nama kita diutak magelok mi sekolah anak raga masa jimik ya nunu masa jimik guru nara sekolah anak nak kira sekolah kira sekolah gurang sebab setengah nama tu nadi tambah kita makawe buat nak kau dipikir ke mabila kita antara jangan sampai waktu itu mabi sekolah gula tapi mabila tu belum belata itu mabila tu kosong lah hai bahaya pasal kau mungkin kau lokasi sendiri lah, lokasi lain lah nak sana. Tapi maksudnya contoh cuma lagi orang yang paling utama itu SMP sampai cuma mumbur sekolah gula baru biar ke semua orang tuanya, mengendali motor sendiri itu bahayanya bang. Kasih kata.
0: Oke, cukup nggak ada lagi yang mau disampaikan, Pi? Sudah ya?
1: Cukup.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Jadi memang sekarang ini makin kompetitif ya. Sekolah-sekolah itu harus lebih kreatif, lebih inovatif bagaimana mengembangkan sekolahnya agar dilirik oleh calon siswa. Jadi kalau fenomenanya ada satu kompleks yang ada sekolah yang siswanya membludak, sementara di sisi lain sekolah yang di kompleks yang sama justru sepi peminat, ya ini introspeksi buat sekolah yang sepi peminat, apa yang harus dilakukan gitu ya. Karena memang kalau trust sudah bicara, memang susah kita bantah. Karena orang tua siswa akan menempatkan anak-anaknya di sekolah yang mereka percaya. Inilah yang menjadi PR buat para pengelola, agar membuat sekolah yang mereka bina itu dipercaya oleh publik. Tentu dengan guru yang qualified, berkualitas, lingkungan sekolah yang bersih, rapi, siswa yang juga bisa menunjukkan akhlak yang baik. Ini yang mungkin menjadi salah satu indikator kenapa sekolah itu disukai. Termasuk sekolah itu memberikan banyak kesempatan kepada siswanya untuk berprestasi melalui berbagai lomba-lomba. Orang tua dilibatkan seperti misalkan FLS3N atau OSN dan segala macam. Ini bisa menjadi indikator. Jadi kalau banyak siswa yang berprestasi, orang-orang biasanya memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut karena mereka punya banyak ruang untuk bisa meningkatkan meningkatkan kemampuan anak-anak mereka. Jadi saya sih berharapnya bahwa kondisi ini bisa menjadi penyemangat untuk sekolah-sekolah yang selama ini sepi peminat untuk merenung apa yang menjadi persoalan. Karena memang merebut kepercayaan masyarakat adalah hal yang sulit gitu ya, tapi bisa diusahakan. Karena sekolah-sekolah yang sekarang banyak peminatnya pun juga saya yakin itu melalui proses yang cukup panjang untuk mendapatkan kepercayaan publik. Jadi kita tentu akan selalu melihat fenomena berburu sekolah unggulan, berburu sekolah favorit. Karena memang orang tua siswa melihat reputasi sekolah itu, kemudian sepak terjangnya seperti apa selama ini. Tentu sebagai orang tua ya pasti memilih sekolah yang memiliki reputasi yang baik untuk anak-anaknya. Masa iya orang tua memilih sekolah yang hanya dekat, tapi kemudian ternyata gurunya jarang masuk, ketika anak-anak belajar gurunya main handphone atau gosip di kelas sebelah, hanya kasih anak-anak tugas tanpa ada penjelasan. Nah ini yang menjadi persoalan. Kompetensi guru, kemudian suasana pembelajaran yang baik, itu juga menjadi indikator. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan kami. Terima kasih untuk UPI yang sudah menyampaikan opininya. Dan kita tuntaskan segmen opini publik hari ini. Dan kita lanjutkan dengan persembahan lagu berikut. Tetap bersama kami di Bone Menyapa Pagi.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Baik pendengar, kita masih bersama di Bone Menyapa Pagi bersama saya Imran, dan suasana mendung masih terasa sekali di kawasan Stadion Lapatau, tempat RRI mengudara. Dan apakah sama di tempat Anda semua? Karena memang sejak malam hingga dini hari tadi watampungnya diguyur hujan ya. Meskipun sudah jelang pukul 8, tapi matahari belum nampak di sini. Dan yang seperti ini di awal pekan biasanya membuat kita jadi mager gitu ya. Tapi gak boleh. Yang masih di balik selimut, ayo semuanya bangun, bangkit. Mari kita segera menjemput rezeki kita dengan segera berangkat bekerja. Kita tidak pernah tahu lewat aktivitas yang mana yang akan Allah buka untuk rezeki kita. Jadi terus semangat dan optimis bahwa hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan untuk kita semua. Dari kompas.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui pelemahan nilai tukar rupiah mulai menekan pelaku usaha kecil termasuk pedagang tahu dan tempe. Meski begitu, pemerintah belum melihat pelemahan daya beli masyarakat secara menyeluruh. Purbaya mengatakan tekanan mulai terasa pada biaya produksi. Kondisi ini terjadi karena sebagian pelaku usaha masih bergantung pada bahan baku impor. Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu akan menaikkan cost of production mereka. Itu yang dikatakan oleh Purbaya. Stabilitas nilai tukar rupiah penting untuk menjaga biaya impor bahan baku tetap terkendali. Dengan begitu, pelaku usaha kecil tidak terus menghadapi tekanan biaya produksi. Rupiah yang stabil juga berpengaruh terhadap rumah tangga. Nilai tukar yang terjaga dapat membantu menahan kenaikan harga kebutuhan pokok dan barang konsumsi. Purbaya mengatakan pemerintah tidak hanya ingin menjaga stabilitas indikator ekonomi makro, pemerintah juga ingin manfaat stabilitas itu terasa langsung oleh masyarakat. Purbaya juga meminta laporan penurunan omset warung Tegal atau warteg tidak langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan daya beli masyarakat melemah. Ia mengaku akan menelusuri informasi tersebut, namun kondisi sejumlah warteg belum tentu mencerminkan situasi ekonomi nasional.

Pernyataan itu disampaikan setelah muncul laporan sejumlah pedagang warteg di Jakarta mengalami penurunan penjualan dalam beberapa bulan terakhir. Penelusuran Kompas menemukan salah satu karyawan warteg di kawasan Kebagusan Jakarta Selatan menyebut omset harian warung tempatnya bekerja terus turun sejak setelah Idul Fitri. Pada saat yang sama, harga sejumlah bahan pangan terus naik. Meski demikian, Purbaya mengatakan sejumlah indikator pemerintah masih menunjukkan konsumsi masyarakat tumbuh. Purbaya juga menilai perubahan pola konsumsi masyarakat perlu dikaji lebih lanjut, misalnya ketika masyarakat memilih paket makanan yang lebih murah. Ia mengatakan perubahan ini belum tentu sepenuhnya terjadi karena tekanan ekonomi. Purbaya mengatakan pemerintah akan mengevaluasi berbagai laporan dari lapangan. Jika tekanan terhadap konsumsi masyarakat meluas, pemerintah siap mengambil langkah tambahan. Ia juga optimistis pencairan gaji 13 aparatur sipil negara dapat menopang daya beli masyarakat dalam waktu dekat. Purbaya menegaskan kebijakan harus disusun berdasarkan data yang komprehensif. Pengamatan di satu atau dua lokasi belum cukup untuk menggambarkan kondisi ekonomi secara luas. Ya, ini optimisme seorang Menteri Keuangan. Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dengan persembahan lagu berikut. Tetap bersama kami di Bone Menyapa Pagi.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Aku ini punya siapa dari 2D menutup kebersamaan kita di Bunda Menyapa Pagi edisi 8 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan untuk Anda semua. Nanti di pukul 8 tepat kita akan segera bergabung bersama Prop 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan setelah itu kembali persembahan lagu-lagu Bugis Makassar akan kami hadirkan di program Elong Kelong. Jadi tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.